0: harapan ya dari gubernur Danantara untuk ikut membantu, saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.
1: Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak.
2: Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan moda transportasi publik LRT. Sementara meningkatnya kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi juga peran orang tua saat ini. Kita ke berita luar negeri, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap mendukung dan membantu Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan moda transportasi publik LRT. Selengkapnya Joshua Sihombing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa. Yeah.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi BPI Danantara turun tangan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan perluasan jangkauan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan permohonan bantuan pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada peresmian LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai kemarin. Presiden Prabowo menilai pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT sebagai moda transportasi publik cepat berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional. Sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.
1: Mau kerjasama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Saya tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Ya. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa. Ya.
2: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya mengintegrasikan akses transportasi publik. Untuk itu diungkapkan Pramono diperlukannya bantuan dari pemerintah pusat melalui Danantara dalam mewujudkan pembangunan LRT di sejumlah wilayah di Jakarta.
3: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan JIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan WUS, kereta cepat. Bapak Presiden akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan Danantara juga ikut membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik.
2: Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai tersebut menggunakan dana APBD yang dihimpun dari hasil investasi senilai 12,1 triliun rupiah. Hal ini dinilai Pramono menjadi gambaran akan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua, serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro3 disampaikan Saada Tudaran.
1: Laporan khusus. Kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
2: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior advokasi manajer Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
1: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia.
2: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia Astrid Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
3: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
2: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hapits menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
4: Dan satu persatu kita akan bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan menguji 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
2: Diketahui pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak. Namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia, sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, saya Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
5: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia, ya apa kebutuhannya wong tua itu terus terang saja mentaati. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya sedang nyekel apa megang HP, soal itu disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti sebentar lagi, nanti sebentar lagi, nyampe-nyampe wong tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan harus cepat-cepat dapat.
6: Kalau justru ya ketika anak sejak dini apabila dia di suguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian dengan bahasa spontan pun kasar gitu.
0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan selanjutnya kita juga akan mengikuti bagaimana Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
8: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
9: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
10: Qiraat Mujawad Dewasa MTQ Nasional Semarang di Simpang 5 Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.
11: Pendengar, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya cabang Qiraat Mujawad golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Qiraat Mujawad dewasa diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan, dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil. Mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
12: Alhamdulillah, setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
11: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad mengatakan, persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan kesiapan para peserta.
12: Persiapan anak-anak kita itu memang setelah event provinsi di sana, sudah banyak latihan-latihan sendiri dengan guru-gurunya yang guru-guru lokal.
11: Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan kontingennya di Kota Semarang. Di sisi lain, penanggung jawab atau PIC Majelis 1 MTQ Nasional 31 menyebut pelaksanaan musabaqoh di lapangan Simpang 5 berlangsung lancar dan tertib.
13: Qiraat Mujawad Dewasa, di mana untuk sesi pagi ini diikuti oleh 11 kafilah dari 10 provinsi.
11: Untuk sesi malam, Majelis 1 Lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. MTQ Nasional 31 2026 menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang Musabaqoh Qiraat Mujawad golongan dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1 Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain Qiraat Mujawad Dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung rangkaian MTQ Nasional termasuk para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
13: Khususnya lagi anak-anak kita, para peserta didik, SD, SMP,

0: Sementara itu, pelaksanaan MTQ Nasional di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan Musabaqoh Cabang Qiraat Al-Quran Golongan Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4, Kerry Handayani mengatakan, babak penyisian Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya, pada 18 September akan digelar babak final dengan masing-masing kategori diikuti 6 peserta. Berlangsung di Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasohah, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga, kategori tilawah masih dalam penyisihan, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 kori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim kategori tilawah, Cecep Abdullah Sahid mengatakan, pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara baik putra dan putri.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Kita ke informasi dari mancanegara. Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi menegaskan bahwa serangan teroris pengecut yang menargetkan kota suci dan kiblat umat muslim sebagai pengulangan praktek milisi Houthi dan menargetkan serta melanggar kesucian tempat-tempat suci umat muslim. Dari dunia olahraga, Timnas Hoki Lapangan Putra Indonesia bertolak ke Jepang setelah Timnas Putri dulu berangkat untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang 19 hingga 4 Oktober 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, Timnas Putra berada di Grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara Grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali mengajak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda sekitaran JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Duo Parang Tritis, dan di Simpang 8 Ulu Palembang bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kami laporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur di mana lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dan lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat dan saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami himbau kepada para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikutnya kita bergeser ke Simpang Duo Parang Tritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parang Tritis yang akan menuju ke arah kota Jogja dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Dan lalu lintas dari arah Gamping yang akan menuju ke arah Solo dalam situasi ramai lancar. Diimbau kepada pengendara untuk taati aturan dan rambu yang berlaku serta jaga selalu batas maksimal laju kendaraan Anda dikarenakan daerah ini terdapat simpangan dari berbagai arah. Dan pemirsa nanti kita akan memantau CCTV dari Simpang 8 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari arah Gor Jakabaring yang akan menuju ke arah jembatan Ampera dalam situasi lengang. Lalu lintas dari arah Pelaji yang akan mengarah ke jembatan Ampera dalam situasi kondusif lancar. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran bersama dan tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1/24 jam terjadi sebanyak 287 kasus lalu lintas dengan rincian 23 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 354 luka ringan. Dari 287 kasus lalu lintas tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari. Dan untuk itu dihimbau pada para pengendara untuk selalu tertib dalam lalu lintas juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.

Demikian informasi yang disampaikan dari Brigadir Denada, dan untuk Anda yang sedang berlintas diharapkan untuk lebih berhati-hati.

Ikuti terus semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI ya. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Hulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Dan jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti siaran berjaringan Kabar Aceh di pagi hari ini, tentunya bersama rekan-rekan Sekorwil 17 Aceh.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Halo.
1: Masih diem baik nih.
0: Halo.
1: Bang Budi bagaimana? Sabang, Semawe bagaimana bisa didengar suara saya? Halo, halo. Cik. Kok belum ada suara nih semuanya? Oh, cik. Itu masih di mute nah, tuh.
2: Bisa, Bang.
0: Halo, halo.
1: Bisa ya. Takengon bagaimana, Pak Budi? Kok enggak ada suaranya?
0: Cek, cek, halo. Halo.
1: Halo, Bang Budi.
0: Halo, cek, cek.
1: Singkil juga belum bergabung ini. Ada Aryani di Singkil, cek. Katanya ya dikarenakan pagi ini memang link digunakan cek. Untuk April 17 ya. Jadi ada link baru lah. Yang penting sudah di-share. Kita masih menunggu teman-teman yang bergabung. Coba kita save forward lagi nih ke Aryani. Oke. Padahal sudah ada di grup ini. Bagaimana Bung Budi sudah bisa ambil alih?
0: Halo, cek.
1: Selamat atau pagi. Bagaimana? Silakan.
0: Selamat pagi.
1: Bagaimana Bung Budi? Belum ya? Belum bisa dengar suara saya ya? Oke, nggak apa-apa.
0: Cek. Halo.
1: Atau Bung Budi mau pamit langsung boleh juga nih ya? Belum ya? Oke, kita update dulu informasi cuaca. Selamat pagi Kak, siapa tadi? Kak Indah ya? Linda ya?
0: Nabila.
1: Halo, Assalamualaikum. Halo.
3: Halo, iya. Iya,
1: siapa tadi Kak Linda ya?
3: Nabila.
1: Oke, apa kabar pagi ini Nabila?
3: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya. Boleh disampaikan informasi cuaca untuk hari ini Provinsi Aceh, sepertinya Banda Aceh terlihat mendung pagi ini. Silakan.
3: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat KG pendengar RRI, dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca edisi 17 September 2026. Secara umum, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang pada beberapa wilayah di Aceh, khususnya untuk wilayah Aceh Timur, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh bagian utara seperti Bangkejeren, Aceh Tenggara, Sebelu Salam, Aceh Singkil, Aceh Selatan, lalu Aceh Tengah juga, dan juga Aceh Jaya, seperti itu. Untuk angin umumnya bertiup dari arah selatan hingga utara dengan kecepatan berkisar antara 3 sampai dengan 15 km per jam dengan suhu berkisar 24 sampai dengan 34 Celsius dengan kelembapan 60 sampai dengan 90%. Hingga pagi ini tidak terdapat titik panas di wilayah Provinsi Aceh. Untuk perakiraan tinggi gelombang sendiri terdapat potensi gelombang tinggi 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabo, perairan Selatan Simelu. Untuk gelombang sedang 1,25 sampai 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Aceh Barat Daya Simelu, perairan Utara Pidijaya Aceh Besar, perairan Aceh Utara Aceh Timur, dan juga perairan Aceh Singkil Pulau Banyak. Seperti itu.
1: Baik. Untuk titik panas sendiri bagaimana tadi?
3: Untuk titik panas nihil hingga pantauan hari ini gitu, pantauan 24 jam ke belakang.
1: Yeah. Potensi cuaca untuk beberapa hari ke depan bagaimana nih? Apakah ada potensi cuaca ekstrim, angin kencang atau bagaimana?
3: Ya, untuk 3 hari ke depan masih terdapat potensi khususnya pada sore hingga malam hari dengan intensitas beragam dengan hingga sedang. Lalu untuk besok ada potensi peningkatan curah hujan hingga lebat seperti itu.
1: Baik. Ada imbauan untuk pendengar yang saat ini sedang mendengarkan agenda?
3: Ya, kami perlu menghimbau juga terhadap perubahan cuaca yang fluktuatif, adanya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dengan waktu yang cukup lama, tetap waspada di tengah musim kemarau yang sedang berlangsung, hindari daerah rawan banjir dan longsor, selalu waspada terhadap potensi angin kencang, agar selalu memperhatikan guguran ranting, infrastruktur rumah, dan instalasi kabel listrik, apalagi saat berada di luar ruangan, seperti itu.
1: Baik, terima kasih Kak Nabila untuk informasi program cuaca untuk hari ini. Assalamualaikum, ya. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
3: Ya, waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Baik, demikian sudah kita simak informasi cuaca pagi ini. Kita coba cek lagi Bang Budinya, kalau enggak ya udah saya aja enggak apa-apa. Cek. Bang Budi?
0: Halo, dengar suara saya tidak?
1: Mungkin cek, boleh cek. Di WA aja Bang Budi ya, suaranya enggak kedengaran nih. Kita coba ke Takengon ada Bung Karno, apa kabar ini? Melabu di Melabu, apa kabar?
2: Bang Dimas, bisa dengar suara saya?
1: Bisa. Saya cuma enggak bisa dengar suara Bang Budi nih. Kayaknya sih. Apa kabar pagi ini, Bung Karno?
2: Alhamdulillah sehat, Bang Dimas. Pasca hujan semalam di Melabu.
1: Oh, tadi malam hujan ya di Melabu ya. Baik, ada kabar apa dari Melabu? Silakan.
2: Baik, terima kasih teman-teman Skorwil 17 di kesempatan pagi hari ini dan juga pemirsa channel YouTube dari Banda Aceh yang sedang menyimak warta maksud kami di Kabar Aceh di kesempatan pagi hari ini. Edisi Kamis 17 September 2020. Ada satu informasi dari Melabu, Bupati Tarmizi perkuat Satlinmas dan Pagu Gampung yang menghadapi ancaman bencana itu dan juga ancaman dari hal-hal yang berlaku di masyarakat gitu ya. Mana Bupati Aceh Barat Tarmizi SPME kemarin memimpin apel siaga Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas dan petugas Pagu Gampung yang diikuti oleh 425 personil dari 85 gampung di kecamatan di lapangan bola kaki Gampung Gunung Meh. Hal tersebut digelar untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana sekaligus meningkatkan peran

0: masyarakat, di mana pemerintah Kabupaten Aceh Barat menyiapkan video pendek mengenai langkah-langkah menghadapi bencana untuk disebarkan melalui telepon seluler masyarakat. Untuk dialog pagi hari ini di Melabuhnya, kita akan mengangkat tema soal upaya Jenis Adat Aceh. Aceh Barat memberikan dan melestarikan adat istiadat di Aceh Barat bersama narasumber
1: Baik, terima kasih Bung Karno. Dari Melabuh saya ke Singkil, ada Aryani. Aryani, apa kabar pagi ini? Anteng aja nih ya, gak dengar suara saya kayaknya nih. Aryani.
2: Iya Bang Dimas, sehat Bang Dimas. Bang Dimas apa kabar?
1: Agak geli saya nih ya. Sehat ya, sehat juga alhamdulillah. Sehat-sehat, alhamdulillah. Gimana cuaca di sana, Aryani, pagi ini?
2: Suaranya
1: agak delay nih.
2: Cuacanya alhamdulillah si pagi hari ini cerah ini ya.
1: Baik. Oke, silakan, karena suaranya putus-putus. Halo. Langsung saja nih sampaikan informasinya, Aryani.
2: Baik, informasi dari Aceh Singkil yang bisa saya sampaikan pagi hari ini yaitu Ketua Karang Taruna Kota Sepuluh Salam usul pembentukan Provinsi Singkil Raya. Ketua Karang Taruna Kota Sepuluh Salam, Wahda, mendorong para tokoh masyarakat, pemuda, dan elemen masyarakat di Kota Sepuluh Salam dan Kabupaten Aceh Singkil untuk memulai membangun gagasan pembentukan Provinsi Singkil Raya. Wacana tersebut disampaikan menyusul adanya sikap Komunitas Persaudaraan Barat Selatan Aceh atau PBSA yang menyatakan bahwa Kota Sepuluh Salam dan Kabupaten Aceh Singkil dikeluarkan dari usulan pembentukan daerah otonomi baru atau DOP yang selama ini dikaitkan dengan Provinsi Aceh Loser Antara atau ALA. Wahda menilai kondisi tersebut seharusnya menjadi momentum bagi masyarakat Kota Sepuluh Salam dan Aceh Singkil untuk menentukan arah perjuangan pembangunan dan masa depan daerahnya sendiri. Menurutnya, Sepuluh Salam dan Aceh Singkil memiliki karakter sosial, budaya, sejarah, serta keberagaman etnik yang memiliki kekhasan tersendiri. Ia juga mengkritisi sikap sebagian pihak menurutnya terkesan mudah mengambil keputusan terkait keberadaan Sepuluh Salam dan Aceh Singkil dalam sebuah gagasan pemekaran. Wahda juga berpandangan bahwa Sepuluh Salam dan Aceh Singkil memiliki hubungan sejarah dan sosial yang kuat serta berada dalam satu kawasan yang saling berkaitan. Karena itu ia mendorong agar para tokoh dari kedua daerah mulai membuka ruang diskusi mengenai konsep Provinsi Singkil Raya, tentunya melalui kajian yang matang, objektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, Ketua Karang Taruna Kota Sepuluh Salam itu menegaskan bahwa gagasan tersebut bukan untuk memecah persaudaraan sesama masyarakat Aceh, tetapi justru menjadi bagian dari upaya mencari format pembangunan yang paling sesuai dengan karakter dan kebutuhan masyarakat di wilayah Sepuluh Salam dan Aceh Singkil. Itu dia Bang Dimas, informasi dari Singkil yang bisa kami sampaikan pagi hari ini. Terima kasih.
1: Sama-sama untuk Aryani di Singkil.
3: Halo Bang
1: Kita
3: Dimas.
1: Ke Los.
3: Bang Dimas, dengar suara saya.
1: Pura-pura nggak dengar aja ya. Kita ke Los Maue, ada Kak Yuna di sana. Apa kabar di Los Maue? Tadi suara dari Takengon yang agak menggema, mungkin boleh di setel lagi sedikit ya, biar nanti jelas kita dengarnya. Bagaimana kabarnya Kak Yuna?
4: Alhamdulillah baik, penuh drama pagi ini ya.
1: Penuh drama.
4: Drama geli, disapa pun geli Bang Dimas, kenapa?
1: Kak Aryani memang agak beda dia.
4: Kak Aryani okay. Cantik dia, kacamatanya, lipstiknya baru kayaknya.
1: Luar biasa pagi ini, beliau luar biasa pagi ini ya.
2: Terang kau.
1: Oke, baik. Silakan kabarnya dari Los Maue. Aduh, keluar nih kata-katanya kan.
4: Aduh ya, semangat pagi hari ini. Sama dengan Melabuh, Loksmawe juga tadi malam diguyur hujan yang cukup deras. Dan juga informasi yang disampaikan juga sama nih dengan Bang Karno, tentang bencana juga kebakaran hutan dan lahan. Dari Loksmawe disampaikan BPBD Kabupaten Aceh Utara yang mendorong keterlibatan aktif dari penyandang disabilitas juga untuk mengupayakan penanggulangan bencana, tidak hanya sebagai penerima bantuan tetapi juga sebagai pelaku kesiapsiagaan. Sudah disiapkan 8 titik tempat evakuasi yang dilengkapi dengan fasilitas ramah disabilitas secara bertahap. Kemudian juga nanti akan diperkuat dengan kolaborasi bersama dengan komunitas disabilitas untuk menyebarkan informasi peringatan dini. Dan juga saat ini sedang disusun kanun khusus disabilitas

0: pemasangan spanduk juga, tapi masih banyak juga masyarakat yang membuka lahan dengan cara dibakar. Ini menjadi perhatian untuk kita semua yang ada di Loksmawe dan Aceh Utara. Itu dia Bang Dimas dan teman-teman pendengar seluruh Korwil 17 Aceh yang sedang mendengarkan kabar Aceh pagi ini.
1: Baik, terima kasih Kak Yuna dari Loksmawe. Kita ke Sabang. Ada Kak Yana di Sabang, apa kabar pagi ini?
2: Iya, alhamdulillah baik Bang
1: Dimas. Iya, MCU-nya bagaimana nih? Enggak ke sini ya?
2: Enggak ke situ, enggak ketemu kita Bang ya.
1: Enggak ketemu ini. Ya. Oh, jadi di semua daerah. Di Sabang, yang lain di Sabang atau di Singkil juga ya?
2: Iya,
1: oke, baik.
2: Di daerah ya Kak Aryani ya.
1: Baik. Silakan, ada kabar apa dari Sabang pagi ini?
2: Iya. Kabar Sabang, pertama sih mendung juga ya, di Sabang mendung, kalau di Sabang hujannya di sore hari, malam, terus malam enggak hujan, tapi dingin ya, dingin sampai pagi ini mendung. Oke, baik, informasi dari kota Sabang, tim SAR gabungan memperluas wilayah pencarian wisatawan asal Malaysia, yang hilang saat di dalam perairan Ibu Kota Sabang hingga radius 10 nautical mil atau LM dari lokasi terakhir Panawi berada. Koordinator Posar Sabang Adrian Helmi mengatakan perluasan area dilakukan pada operasi hari ke-6 ini pada Rabu kemarin, September 2026 ya, dengan mempertimbangkan kemungkinan pergerakan korban akibat arus laut. Nah, tim SAR gabungan membagi pencarian menjadi dua tim. Tim pertama itu menggunakan net Posar Sabang dan melakukan pendataan ke arah Bondo. Ya, sementara kedua menggunakan RIB Iboh Dive Center untuk menyisir sisi-sisi tebing dari kawasan Pulau Selaku hingga kilometer 0. Ardian juga mengatakan bahwa selama operasi pencarian, tim terus mengevaluasi wilayah penyisiran berdasarkan kondisi di lapangan. Dan pencarian sebenarnya dilakukan melalui penyisiran permukaan menggunakan sejumlah RIB serta pencarian bawah laut sekitar Batik, Tokong, dan Syaktel. Pencarian bawah laut masih menghadapi kondisi arus yang juga jarak pada batas di batas titik. Kondisi tersebut membuat penyelaman dan pertimbangan keselamatan personel yang pada hari ke-6 cuaca di lokasi pencarian laporkan cawan dengan gelombang sekitar 5,5 meter dan bertiup hingga 15 knot dari arah laut. Nah, Mowian ini sendiri yang berjabat sekitar tahun melaporkan hilang sering dalam pertaman dalam lainnya di kawasan Syarikat Kecamatan Sukamakmur 12 September 2020 lalu pada hari ke-6 operasi Wowi masih dalam pencarian. Tim SAR gabungan terus melakukan penyisiran wilayah perairan Sabang luas delapan area mungkin bagi masing-masing.
1: Baik, terima kasih ya Kak Yana. Kita terakhir ke Taklingon ini. Bagaimana Pak Kengon? Tolong dibuka dulu mic-nya. Ah, cek. Udah.
3: Halo,
1: udah,
3: Assalamualaikum.
1: Udah. Aduh, kepencet lagi tuh.
3: Halo, selamat pagi.
1: Pagi jelas sekali jelas sudah nih. Silakan ambil alih.
3: Siap, ini berarti untuk saya sendiri dong, berarti di terakhir ya. Oke, baik. Selamat pagi pendengar Pro 1 se-Aceh di pagi hari ini. Berhubung tadi rekan-rekan juga sudah memberikan informasinya, jadi sebagai penutup dari Takengon akan sedikit saja memberikan informasi di pagi hari ini. Kementerian Ekonomi Kreatif menggelar kegiatan aktivasi ruang kreatif Merah Putih di Benar Meriah Rabu kemarin 16 September 2026. Analis kebijakan ahli media Elizabeth Dioria mengatakan kegiatan tersebut digelar sebagai wadah sharing dan saling berkolaborasi antar peserta dan pengusaha kreatif. Kegiatan itu sebutnya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas

0: komunitas ekonomi kreatif berbasis potensi lokal dan juga pengenalan manajemen usaha. Sementara itu, Wakil Bupati Benar Meriah Armia menilai ekonomi kreatif di daerah tersebut belum sepenuhnya dapat menggerakkan perekonomian masyarakat karena ruang kreativitas masih terbilang sempit ya. Beberapa usaha kreatif misalnya bidang kerawang atau jahit-menjahit memang sudah berkembang, tetapi untuk dikatakan dapat menggerakkan perekonomian belum ya. Dan juga pemerintah daerah Kabupaten Benar Meriah ini berharap ruang kreatif menjadi jalan penggerak ekonomi kreatif pasca dilanda bencana bagi masyarakat setempat ya. Singkat saja dari Takengon, Banda Aceh tadi sudah beri informasi belum ya? Sepertinya belum ya?
1: Belum. Saya belum, juga ya? Ada satu informasi.
0: Boleh, silakan sebelum ditutup. Silakan.
1: Terima kasih, Pak Takengon ya. Kalau Banda Aceh terkait Kementerian Pekerjaan Umum ini bergerak cepat menangani jembatan Aibobo di Kecamatan Blang Kejreng Gayolues Aceh, dan jembatan sementara di lokasi itu kembali terputus akibat banjir setelah hujan deras selama 6 hari sejak 9 September 2026. Dan Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan akses jalan dan jembatan sangat penting untuk kelancaran logistik dan layanan darurat juga pemulihan ekonomi masyarakat. Saat ini BPJN Aceh membersihkan puing jembatan termasuk gorong-gorong pipa baja atau armco. Sementara warga yang menggunakan jembatan kayu untuk menyeberang. Kementerian PU juga memulihkan jalan nasional Blang Kejeren, batas Gayolues dan Aceh Tenggara yang tertutup longsor di 7 titik. Dan pembersihan material longsor dilakukan menggunakan alat berat bersama penyedia jasa dan masyarakat setempat. Selain itu, Kementerian PU mempercepat pembangunan sabo dam di Das Temiang, Kecamatan Pining. Pekerjaan ditargetkan selesai sekitar 3-4 minggu agar bangunan bisa segera difungsikan. Dan pemerintah ini masih membutuhkan sekitar 50 ribu sak semen untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Itu saja ya informasi dari Banda Aceh. Ini waktu sangat kepepet, pasti Bung Karno akan ada dialog juga ya pagi ini. Siap.
0: Terima kasih Bung Dimas dari Banda Aceh. Siap. Mohon maaf sebelumnya karena ada trouble tadi di studio, jadi di akhir-akhir tadi baru bisa gabung. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah memberikan update infonya di tiap-tiap daerah. Kita berjumpa kembali di Kabar Aceh di edisi selanjutnya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Bener Meriah Rizwan Dika Putra menerima kunjungan tim fasilitasi Sekretariat Posko Bencana Hidrometeorologi Aceh yang dipimpin Bobby Saputra di ruang kerja Sekda Rabu kemarin 16 September. Kunjungan tersebut membahas pembentukan posko Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR Pasca Bencana, sekaligus memperkuat koordinasi percepatan pemulihan dampak bencana hidrometeorologi di Aceh. Rizwan Dika menyampaikan sejumlah aspirasi Pemkab Bener Meriah kepada tim untuk diteruskan kepada pemerintah Provinsi Aceh, terutama terkait percepatan perbaikan infrastruktur yang terdampak bencana. Ia menyebut infrastruktur yang membutuhkan penanganan antara lain jembatan, ruas jalan, dan fasilitas publik lainnya. Perbaikan dinilai penting untuk memulihkan akses masyarakat sekaligus mendukung kembali aktivitas perekonomian. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.
3: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Nah, jangan. Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
4: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
5: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
6: Sabar dikit lah, santai bro.
5: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
6: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
7: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
6: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
5: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
8: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Takengon pagi ini, pendengar. Ragam informasi juga masih akan terus menemani kebersamaan kita ya. Dari Aceh Tenggara, pendengar, kami informasikan banjir melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Tenggara setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur daerah tersebut sejak Minggu 13 September. Berdasarkan laporan BPBD Aceh Tenggara yang diterima Rabu kemarin pukul 9, banjir terdampak pada 6 kecamatan dan 12 desa. Banjir terjadi setelah debit sungai Lawe Bulan, Lawe Kisam, dan Lawe Kinga meningkat akibat tingginya curah hujan. Arus sungai turut membawa material berupa batu dan kayu gelondongan yang menyumbat sejumlah aliran di bawah jembatan. Kondisi tersebut menyebabkan air bercampur lumpur dan material kayu meluap ke pemukiman warga serta menggenangi sejumlah ruas jalan lingkungan. Sejumlah dampak juga dilaporkan, diantaranya 2 unit jembatan terdampak, beberapa tanggul sungai Lawe Bulan, Lawe Kisam, dan Lawe Kinga jebol, serta tanggul sementara di sekitar jembatan Desa Simpang 4 Tanjung, Kecamatan Darul Hasanah mengalami amblas. BPBD setempat mencatat sebanyak 363 kepala keluarga atau 1.324 jiwa terdampak banjir. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka yang dilaporkan. Sementara juga tidak terdapat warga yang mengungsi akibat musibah tersebut.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
4: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
5: Di penanganan bencana alam terus memanas.
6: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
7: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Nah, baik pendengar, kali ini dari Blangkejeren Gayo Lues ya. Ini Kabupaten Gayo Lues diselimuti kabut asap tebal sejak Selasa 15 September pagi. Kondisi tersebut menyebabkan jarak pandang di wilayah Blangkejeren dan sekitarnya menurun drastis hingga sekitar 300 meter. Berdasarkan laporan awal Pusdal Ops PB BPBD Gayo Lues Rabu kemarin 16 September, kabut asap berdampak terhadap kelancaran lalu lintas, terutama di ruas jalan perbukitan dan jalur lintas utama ya. BPBD menghimbau para pengendara meningkatkan kewaspadaan dan juga mengurangi kecepatan serta menyalakan lampu utama kendaraan untuk mengantisipasi kecelakaan akibat terbatasnya jarak pandang. Masyarakat juga diminta untuk membatasi aktivitas di luar ruangan dan jika harus beraktivitas di luar rumah, warga dianjurkan untuk menggunakan masker, terutama masker medis atau N95 untuk mengurangi resiko gangguan pernapasan akibat paparan asap. Nah, sementara itu pendengar, personil tim reaksi cepat TRC dan juga Pusdal OPB BPBD Gayo Lues disiagakan selama 24 jam untuk memantau perkembangan kondisi di lapangan serta juga berkoordinasi dengan BMKG terkait kualitas udara dan indeks standar pencemaran udara atau ISPU ya. Dan hingga laporan diterbitkan tidak terdapat korban jiwa akibat kondisi tersebut.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Lah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
2: Gempa!
1: Iya, ini gempa.
2: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
2: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
2: Oh, sakit.
4: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Dika Ratu Marfuatun, Ketua Pradi Bersatu Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dengan penuh bangga mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Terima kasih RRI karena selama 81 tahun sudah setia menemani, mengedukasi, dan menghibur masyarakat Indonesia. Mulai dari berita, budaya, sampai suara daerah, RRI selalu hadir. Semoga RRI terus maju dan adaptif di era digital, tetap menjadi rujukan informasi yang akurat, serta semakin dekat dan menginspirasi masyarakat luas. Sekali di udara, tetap di udara. RRI Merdeka. Terima kasih.
1: Intermezzo. Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
2: Baik, Bu.
1: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
2: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
1: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
2: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
1: Ya, tuangkan santannya, toh.
2: Udah juga. Apa lagi, Bu?
1: Kalau sudah, kasih salam.
3: Selamat pagi menjelang siang.
1: Lola-lola. Intermezzo.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Mengawali aktivitas di pagi hari ini di hari Kamis 17 September 2026. Pendengar, alhamdulillah terpantau cukup cerah di pagi hari ini ya, di seputaran kawasan kota Takengon. Selamat pagi, selamat beraktivitas semuanya. Semoga berjalan dengan lancar aktivitasnya, tetap semangat. Yang belum sarapan jangan lupa sarapan ya. Yang belum ngopi jangan lupa ngopi, biar fokus untuk terus menjalani aktivitas hingga siang hari nanti. Tetap selalu jaga kesehatan dan mudah-mudahan juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat di pagi hari ini ya. Masih bersama Budi pendengar di sini. Tentunya ragam informasi juga masih akan terus menemani kebersamaan kita hingga nanti tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
6: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
5: Loh, terpapar apa, Pak?
6: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
5: Oh, gitu ya, Pak.
6: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
5: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
7: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
8: Kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Baik pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Cek Fakta di pagi hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Nah, baik pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram ya yang berisi informasi mengenai pendaftaran agen perlindungan sosial atau Perlinsos. Informasi tersebut juga menyebut bahwa agen Perlinsos nantinya akan mendapatkan insentif atau imbalan yang nominalnya diklaim belum resmi diumumkan ya. Nah, setelah ditelusuri terkait dengan kebenaran tersebut, pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax ya. Agen Perlinsos merupakan bentuk partisipasi masyarakat, bukan skema pekerjaan dengan kompensasi. Perannya adalah membantu warga di sekitar yang membutuhkan dukungan dalam mengakses layanan Perlinsos digital. Pendaftaran dan pendampingan melalui agen Perlinsos ini juga tidak boleh dipungut biaya. Dan juga dilansir dari berbagai media ini, agen Perlinsos adalah relawan yang artinya mereka tidak digaji, tidak mendapat imbalan jasa apapun, dan dilarang meminta atau menerima uang, barang, hadiah, ataupun imbalan dalam bentuk apapun dari masyarakat yang dibantu. Jadi terkait dengan agen Perlinsos yang diberitakan akan mendapatkan insentif, itu adalah informasi yang tidak benar atau hoax serta terindikasi penipuan, pendengar ya. Demikian informasi Cek Fakta di pagi hari ini, pendengar. Lebih teliti lagi dalam membaca berita, pilah-pilah lagi berita yang akan dibaca. Dan jangan pernah sekali-kali menyebarluaskan berita yang belum terbukti kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Eh Nis, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
3: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
2: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
3: Betul banget Raka. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
2: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
3: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat, Rak, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
2: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya, Nis?
3: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru, zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
2: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
3: Yuk! Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
2: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
3: Ayo, taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Cerina.
1: Eh, pagi juga Ma Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Ma Cedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Ma Cedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Ma Cerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Ma Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Firmansyah dari Yayasan Bambu Lingkungan Lestari, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Kita berharap semoga RRI semakin maju, sukses, dekat dengan pendengar, dan banyak program-program yang dapat menginspirasi masyarakat luas untuk Indonesia, untuk lingkungan, dan untuk dunia yang lebih baik. Terima kasih. Merdeka.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, bertepatan di hari ini di tanggal 17 September ya. 17 September ini setiap tahunnya diperingati sebagai peringatan Hari Palang Merah Indonesia PMI ya. Setiap tanggal 17 September, jadi ini memiliki rekam sejarah panjang yang bermula dari instruksi Presiden Soekarno pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 1945. Usaha pendirian Badan Palang Merah Nasional sempat digagalkan oleh Palang Merah Belanda atau yang disingkat NERKAI maupun pemerintah pendudukan Jepang. Namun momentum pergerakan nasional kembali bergelora pada 3 September 1945 saat Presiden Soekarno memerintahkan Menteri Kesehatan Dr. Buntaran Martoatmojo untuk segera membentuk Palang Merah, Badan Palang Merah Nasional. Nah, instruksi tersebut ditindaklanjuti pada 5 September 1945 dengan pembentukan panitia 5 yang terdiri atas Dr. Muhtar, Dr. Bahdir Johan, Dr. Marjuki, Dr. Juwana, dan juga Dr. Sitanala untuk mempersiapkan pendirian organisasi tersebut. Panitia 5 bertugas menyusun anggaran dasar berstandar internasional, menjalin komunikasi dengan lembaga internasional, hingga merancang susunan kepengurusan pusat. Susunan pengurus kemudian disahkan pada 15 September 1945 dan tepat pada 17 September 1945, pengurus besar PMI resmi terbentuk dan dilantik di Jakarta dengan Wakil Presiden Muhammad Hatta sekaligus juga sebagai Ketua Pertama Palang Merah Indonesia atau PMI. Penetapan tanggal tersebut sebagai hari lahir resmi PMI diputuskan dalam Kongres PMI II di Yogyakarta pada 13 hingga 14 November 1948. Kongres secara resmi menyetujui tanggal 17 September sebagai Hari Palang Merah Indonesia yang diperingati setiap tahunnya.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan, tanpa perlu ditunggu.
3: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi ya. Selain Hari Palang Merah Nasional di tanggal 17 September juga diperingati sebagai Hari Perhubungan Nasional pendengarnya, Harhubnas. Jadi peringatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya sektor transportasi dalam mendukung aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Transportasi memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, mobilitas masyarakat, distribusi barang, kegiatan ekonomi, pendidikan, pariwisata hingga pelayanan publik sangat bergantung pada sistem transportasi yang aman dan juga dapat diandalkan. Hari Perhubungan Nasional juga menjadi kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada para insan transportasi. Mereka bekerja untuk memastikan layanan transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian dapat berjalan dengan baik, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di tengah perkembangan zaman, sektor perhubungan menghadapi tantangan yang semakin beragam dan kompleks. Pertumbuhan jumlah kendaraan, kemacetan, keselamatan lalu lintas, kebutuhan konektivitas antar daerah, hingga tuntutan terhadap transportasi yang ramah lingkungan membutuhkan solusi yang berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi menjadi salah satu bagian penting dalam menjawab tantangan tersebut. Digitalisasi layanan, sistem pembayaran elektronik, informasi perjalanan secara real-time, dan pengelolaan transportasi berbasis data tentunya dapat membuat perjalanan masyarakat menjadi lebih mudah dan efisien. Namun kemajuan transportasi tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur, keselamatan juga harus menjadi prioritas utama baik bagi pengelola transportasi maupun masyarakat sebagai para pengguna jasa. Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas menggunakan kendaraan sesuai dengan ketentuan, menjaga kondisi kendaraan, dan menghormati para pengguna jalan lainnya merupakan bagian dari upaya menciptakan transportasi yang aman. Transportasi juga memiliki hubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan layanan transportasi yang baik dapat memperlancar distribusi barang, membuka akses ke berbagai wilayah, serta mendukung perkembangan usaha masyarakat. Nah, di sisi lain, pembangunan transportasi perlu memperhatikan aspek lingkungan, pengembangan transportasi publik, penggunaan energi yang lebih bersih, dan pengurangan ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, tentunya dapat menjadi bagian dari upaya menciptakan mobilitas yang lebih berkelanjutan. Peringatan Hari Perhubungan Nasional yang jatuh di tanggal 17 September ini pada akhirnya bukan sekedar perayaan bagi insan perhubungan. Momentum ini menjadi pengingat bahwa transportasi yang aman, nyaman, terjangkau, terintegrasi, dan berkelanjutan ini merupakan kebutuhan bersama untuk mewujudkan mobilitas masyarakat dan pembangunan Indonesia yang semakin maju.

Ya baik pendengar, sepertinya saya harus pamit undur diri di siang hari ini ya. Dilanjut lagi nanti sama Kak Nur pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon di edisi hari ini di hari Kamis 17 September 2026 ya. Dan akhir kata saya Budi pamit undur diri pendengar semuanya. Sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang nah.
2: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau pun.
1: Yang?
2: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal. Itu bukan hal yang bisa dibanggakan. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda pendengar. Jumpa kembali untuk siang ini dengan program kita Indonesia dengan topik pengentasan kemiskinan. Dan untuk spesifiknya untuk pagi siang ini ya maksud kami ada... Oke, dengan tema yang kami angkat, Lentera Negeri dari Garis Miskin ke Garis Mandiri. Dan untuk Anda pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon, ditemani dengan rangkaian pilihan lagu informasi bersama kami Pro 1 RRI Takengon.

0: Eh Nis, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
1: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
0: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
1: Betul banget Raka. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
0: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
1: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat Rak, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
0: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya Nis.
1: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
0: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
1: Yuk. Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
0: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
1: Ayo taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.

Soto RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Ya, untuk siang ini pendengar di program Kita Indonesia Pengentasan Kemiskinan, dan tentunya untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Takengon dengan topik Lentera Negeri dari Garis Miskin ke Garis Mandiri menjadi tema pembahasan kita. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, sedikit sangat dekat ya dengan kehidupan kita, apa yang akan kita bahas untuk siang ini bukan hanya berbicara soal angka tapi juga tentang kehidupan, kesempatan, harapan dan masa depan, yakni dari garis miskin ke garis mandiri. Kemiskinan memang bukan hanya tentang berapa rupiah yang ada di dalam dompet. Kemiskinan juga berkaitan dengan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, keterampilan, modal, hingga kesempatan untuk berkembang. Lalu pertanyaannya, apakah bantuan sosial saja sudah cukup? Lantas bagaimana seseorang itu bisa bergerak dari kondisi miskin menuju kehidupan yang lebih mandiri? Ataukah masyarakat juga membutuhkan keterampilan, akses usaha, lapangan pekerjaan, pendampingan, dan kesempatan untuk berdiri di atas kaki sendiri. Dan untuk itu kita akan mengulasnya sedikit ya, walaupun tidak hingga rampung lah dalam program pengentasan kemiskinan siang ini. Mendengar Pro 1 RRI Takengon, ketika mendengar kata kemiskinan, mungkin yang pertama kali terlintas adalah kondisi ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun persoalannya ternyata tidak sesederhana itu. Ada keluarga yang memiliki penghasilan, tapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ada masyarakat yang ingin bekerja, tetapi sulit mendapatkan pekerjaan. Ada pula yang memiliki kemauan untuk membuka usaha tetapi terkendala modal, keterampilan, pemasaran atau akses terhadap informasi. Ya, artinya ya kemiskinan itu bisa memiliki banyak wajah. Dan karena penyebabnya beragam, maka upaya mengatasinya pun tentu tidak bisa hanya dilakukan dengan satu cara. Pendengar, kita membutuhkan pendekatan yang menyentuh akar persoalan, mulai dari pendidikan, keterampilan, kesempatan kerja, penguatan ekonomi keluarga, hingga pemberdayaan masyarakat. Nah, untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon, Nur juga ingin ajak ya untuk pendengar bisa berbagi berbagi tanggapan lah, pandangannya. Apa sih sebenarnya yang paling dibutuhkan seseorang agar bisa keluar dari kemiskinan? Kalau menurut pendengar sendiri nih, apa modal, usaha, atau lapangan pekerjaan, atau pendidikan dan keterampilan, atau malah pendampingan dan akses pasar, atau malah justru semuanya nih saling berkaitan? Pendengar bisa sampaikan ya untuk pandangannya di program pengentasan kemiskinan khususnya untuk siang ini di pesan WhatsApp melalui nomor WhatsApp Pro 1 RRI Takengon 0852708252. Dan pendengar juga bisa menyampaikan pengalaman atau cerita dari lingkungan sekitar. Tentunya tanpa perlu menyebutkan data pribadi yang sensitif juga gak masalah ya, atau mau menyebutkan juga boleh sekali. Oke, stay tune terus di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Esensi buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda yang Patah. Buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda yang Patah, ditulis oleh Aurelia Alida Marie Moremans Bigenho, seorang aktris dan penulis berdarah Belgia Indonesia. Karya ini merupakan memoir yang merekam pengalaman nyata penulis tentang manipulasi emosional, relasi tidak setara, dan proses bertahan hidup hingga menemukan kembali kebebasan diri. Buku ini terbit pertama kali pada 2025 dan tersedia dalam versi digital gratis yang dapat diunduh publik. Secara fisik, Broken Strings terdiri dari 214 halaman, memuat 24 bab termasuk satu bonus chapter. Struktur buku disusun kronologis, dimulai dari prolog yang reflektif, pengenalan latar keluarga penulis, hingga fase pembebasan dan penyembuhan. Sejak awal, penulis juga memberikan peringatan isi, trigger warning, menandakan kehati-hatian dan empati terhadap pembaca, khususnya para penyintas. Isi buku menuturkan perjalanan Aurelia sejak masa kecil di Eropa dalam kondisi ekonomi terbatas, pengalaman perundungan, hingga perpindahan hidupnya ke Indonesia. Pada usia sangat muda, ia masuk ke dunia hiburan, sebuah fase yang membawa tanggung jawab besar sebelum ia benar-benar ia terjerat hubungan dengan pria yang jauh lebih tua. Relasi yang perlahan berubah menjadi kontrol, intimidasi, dan manipulasi psikologis yang sistematis. Judul Broken Strings, Senar Yang Putus, menjadi metafora kuat atas kondisi batin penulis. Ia menggambarkan dirinya seperti boneka yang digerakkan oleh orang lain, kehilangan suara dan kehendak. Buku ini mengurai bagaimana kekerasan tidak selalu hadir sebagai pukulan, tetapi sering menyamar sebagai kasih, agama, kewajiban, dan rasa bersalah. Dengan bahasa jujur dan tenang, Aurelia menunjukkan bagaimana manipulasi bekerja pelan-pelan, hingga korban mempertanyakan dirinya sendiri. Salah satu hal penting dari buku ini adalah keputusan penulis untuk membagikannya secara gratis dalam bentuk PDF. Aurelia secara sadar memilih jalur ini karena tujuan utamanya bukan keuntungan finansial, melainkan menyebarkan kesadaran. Ia ingin kisahnya dapat diakses seluas mungkin tanpa hambatan ekonomi agar siapapun, terutama perempuan muda dan para penyintas dapat membaca, mengenali tanda bahaya relasi tidak sehat dan merasa tidak sendirian. Keputusan ini juga dihargai oleh penerbit versi bahasa Indonesia karena sejalan dengan nilai kemanusiaan yang diusung buku ini. Dalam catatan penutupnya, harapan penulis disampaikan dengan sangat jelas. Jika kisah ini mampu menghentikan satu orang saja dari melangkah ke dalam hubungan yang menyakiti, atau memberi keberanian untuk bertahan dan mencari jalan keluar, maka semua rasa sakit yang dituliskan tidaklah sia-sia. Broken Strings bukan hanya kisah trauma, tetapi juga kisah penyembuhan, keberanian, dan kebebasan. Sebuah ajakan untuk percaya bahwa senar yang patah masih bisa dilepaskan dan hidup dapat dimulai kembali dengan lebih utuh. Esensi buku produksi RRI Takengon, Nur Hasanah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Sobat RRI, bayangkan sebuah situasi di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah dibacakan pada 17 Agustus 1945. Namun penjajah Jepang berusaha keras menutup rapat informasi tersebut dari dunia luar. Telepon diputus, surat kabar disensor, dan tentara bersenjata mengawasi setiap sudut kota. Di tengah kepungan blokade informasi yang begitu ketat, bagaimana berita kemerdekaan Indonesia bisa terdengar hingga ke mancanegara dalam hitungan jam? Jawabannya ada pada keberanian luar biasa para penyiar dan teknisi radio Pemuda Indonesia. Menggunakan stasiun radio bentukan Jepang bernama Hoso Kyoku, mereka mempertaruhkan nyawa untuk menyeludupkan pesan sejarah bahwa Indonesia telah merdeka. Inilah kisah perjuangan di balik udara, cikal bakal lahirnya Radio Republik Indonesia. Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu edisi kemerdekaan. Sobat RRI, untuk memahami sejarahnya, kita harus kembali ke masa pendudukan Jepang. Pada tahun 1942, pemerintah militer Jepang mendirikan lembaga penyiaran bernama Hoso Kanri Kyoku dengan cabang-cabang daerah yang disebut Hoso Kyoku, seperti di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, hingga Surabaya. Tujuan awal radio ini sebenarnya adalah sebagai alat propaganda perang militer Jepang di Asia Pasifik. Namun, Jepang tidak menyadari bahwa di stasiun-stasiun radio itulah, para pemuda Indonesia belajar mengoperasikan pemancar radio berdaya tinggi, menguasai teknik penyiaran, dan membangun jaringan komunikasi antar daerah. Ketika Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945, terjadi kekosongan kekuasaan. Para pemuda Indonesia yang bekerja di Hoso Kyoku bergerak cepat. Mereka sadar bahwa studio radio adalah senjata paling ampuh untuk menyebarkan gelombang kemerdekaan. Sobat RRI, momen paling menegangkan terjadi pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945 di studio radio Hoso Kyoku yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat yang sekarang menjadi kantor pusat Radio Republik Indonesia. Pemerintah militer Jepang telah menyegel pemancar radio dan melarang keras berita proklamasi disiarkan. Studio dijaga ketat oleh tentara Kempeitai bersenjata lengkap. Namun, keberanian para pemuda tak bisa dibendung. Tokoh seperti Jusuf Ronodipuro, M. Said, dan Waidan B. Palenewen menyusun siasat berbahaya. Sambil mengelabui penjagaan tentara Jepang, teknisi radio berhasil menghubungkan kabel pemancar secara sembunyi-sembunyi ke pemancar siaran luar negeri atau Rikugun Hoso Kyoku. Tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Jusuf Ronodipuro membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Suara tegas itu bergetar menembus udara, mengangkasa melintasi lautan, dan ditangkap oleh stasiun-stasiun radio di Australia, Singapura, Inggris, hingga Amerika Serikat. Dunia pun geger, Indonesia telah merdeka. Keberanian di Jakarta memicu gelombang perlawanan serupa di berbagai cabang Hoso Kyoku daerah, Sobat RRI. Di Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Surakarta, para pemuda radio mengambil alih studio dari tangan Jepang. Mereka mentransmisikan ulang berita kemerdekaan ke pelosok-pelosok desa menggunakan pengeras suara dan radio rakitan. Seringkali para penyiar harus mengudara di bawah ancaman tembakan peluru. Ketika studio digerebek, para teknisi membongkar alat pemancar, memikulnya ke dalam hutan atau lereng gunung, dan melanjutkan siaran secara bergerilya. Radio menjadi satu-satunya alat pemersatu bangsa yang memberitahu rakyat di seluruh Nusantara bahwa Republik Indonesia telah berdiri dan siap dipertahankan.
1: Sobat RRI, menyadari betapa vitalnya peran radio bagi kedaulatan negara, para delegasi dari 8 stasiun bekas Hoso Kyoku berkumpul di Jakarta pada 11 September 1945. Di bawah pimpinan Abdul Rahman Saleh, mereka sepakat mendirikan Radio Republik Indonesia, RRI. Pada hari bersejarah itu pula, dicetuskan ikrar Tri Prasetya, RRI, dengan komitmen abadi. Sekali di udara, tetap di udara. Artinya, dalam kondisi perang atau damai sekalipun, suara RRI tidak boleh padam demi membela kedaulatan bangsa dan menyampaikan kebenaran kepada rakyat Indonesia. Sobat RRI, dari bilik studio Radio Hoso Kyoku yang mencekam, Hingga jangkauan siaran RRI modern hari ini, suara radio adalah saksi dan pengawal kemerdekaan Indonesia. Yusuf Ronodipuro dan para pejuang radio telah membuktikan bahwa kata-kata dan frekuensi bisa menjadi senjata yang menggentarkan dunia. Setiap kali kita mendengar semboyan sekali di udara, tetap di udara, kita sedang merayakan keberanian para pahlawan penyiaran kita. Sobat RRI, bagaimana perasaanmu setelah mendengar kisah perjuangan para pejuang yang menyiarkan kemerdekaan melalui radio ini? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

93 FM Pro 1 RRI Takengon. Ya mohon maaf pendengar ya. Jadi kami sedang putar-putar test-tail nih studio agar suara outputnya juga lebih baik lagi ke pendengar, bisa diterima dengan lebih baik. Jadi tadi agak sedikit lama untuk menyapa pendengar kembali untuk siang ini. Pendengar, kalau dilihat ya, bantuan menuju kemandirian, bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan tentu memiliki peran penting, terutama ketika seorang sedang menghadapi kondisi sulit. Dan tetapi ada satu pertanyaan menarik untuk didiskusikan juga sebenarnya ya. Bagaimana bantuan tersebut bisa menjadi jembatan menuju kemandirian? Karena tujuan akhirnya tentu bukan sekedar membuat seorang mampu bertahan hari ini. Lebih jauh dari itu, bagaimana agar seorang mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kehidupan secara berkelanjutan. Misalnya seorang ibu rumah tangga yang mendapatkan pelatihan membuat makanan olahan, tidak berhenti pada pelatihan, kemudian ada pendampingan, bagaimana menentukan harga, kemasan, memasarkan produknya, membuat hingga memanfaatkan media sosial, dan mengelola keuangan usaha. Bagaimana juga memperluas pasar, rangkaian inilah yang kemudian dapat membuka jalan dari penerima manfaat menjadi pelaku usaha yang mandiri. Begitu juga dengan anak-anak muda, mereka bukan hanya membutuhkan pekerjaan, mereka juga membutuhkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Karena itu investasi pada sumber daya manusia juga menjadi bagian penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Ya, kemudian kemandirian memang juga dimulai dari kesempatan. Terkadang nih, seseorang bukan tidak mau berubah, bukan tidak mau bekerja, bukan tidak mau punya keinginan untuk maju, tapi mungkin kesempatan yang dimiliki belum cukup. Kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, mungkin karena ya kondisi ekonomi, belum lagi jarak tempuh dari rumah ke sekolah, kondisi fisiknya mungkin ya, dan ada beberapa tanggung jawab yang dia harus kejar sehingga dia mengorbankan pendidikan yang harus diikuti. Bahkan kesempatan mengikuti pelatihan, misinformasi, tapi kekurangan informasi. Oh, ada pelatihan, mungkin pemerintah juga sering ya membuat program-program pelatihan, tapi ternyata masyarakat tertentu itu tidak mendapatkan informasi terkait dengan pelatihan tersebut. Atau mungkin juga jarak lokasi pelatihan yang dilakukan. Ya walaupun terkadang ada transport yang diberikan, tapi tentunya transportnya kalau sudah selesai ya, bagaimana ketika proses mereka mengikuti suatu pelatihan dengan dana

Tensi tersebut kira-kira sudah memberikan manfaat ekonomi yang maksimal bagi masyarakat? Ini tentu menjadi pertanyaan yang bisa dijawab secara mandiri atau bersama ya. Pendengar Pro 1 dimanapun berada, ya untuk pembahasan siang ini singkat, tapi ya ini menjadi pertanyaan bagi kita dan semoga kita juga bisa bersama menciptakan kemandirian itu, membuka peluang kerja, lowongan kerja dan sebagainya ya. Dan ada beberapa hal juga yang bisa kita renungkan. Mengentaskan kemiskinan memang bukan pekerjaan satu hari, bukan pula pekerjaan satu pihak. Dibutuhkan proses yang panjang, ada bantuan ketika seseorang membutuhkan, ada pendidikan untuk membuka wawasan, ada keterampilan untuk meningkatkan kemampuan, ada pekerjaan dan kesempatan ekonomi, ada pendampingan. Dan yang tak kalah penting, ada kesempatan bagi setiap orang yang ingin untuk menjadi mandiri. Karena pada akhirnya tujuan dari pembangunan bukan sekedar membuat masyarakat mampu bertahan, tapi memberikan ruang agar masyarakat bisa tumbuh produktif, berdaya, dan memiliki masa depan yang lebih baik. Dari garis miskin menuju garis mandiri, dari ketergantungan menuju keberdayaan, dan dari keterbatasan menuju kesempatan. Ya, terima kasih ya untuk program siang ini Kita Indonesia, Pengentasan Kemiskinan. Dan untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Takengon, ya masih banyak ya hal lain yang tentunya menjadi PR untuk kita bersama sebagai masyarakat Indonesia, masyarakat di dataran tinggi Gayo juga. Dan pendengar, jangan kemana-mana, nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, Dinamika Olahraga, Berita Olahraga bersama Pro 3 RRI juga akan kembali hadir dan kita ikuti.

0: Musica o la raga.
1: Benfica taklukkan AC Milan di Liga Eropa. Manchester United tersingkir dari Carabao Cup usai kalah dari Brighton and Hove Albion. Timnas Mini Football Indonesia pastikan tempat di semifinal Asian Mini Football Championship 2026. Persib Bandung menang 1-0 atas FC Seoul F Champion League 2. Salam olahraga. Sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 17 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama atas AC Milan usai menang 2-0 pada ajang Eropa di San Siro, Italia dini hari tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Dodi Lukebakio, lots of white shirts forward. Lukebakio to better affinity.
2: Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama mereka atas AC Milan pada pertemuan ke-7 dalam Liga Eropa. Si elang Portugal itu libas lawannya 2-0 di San Siro, Milan, dini hari tadi. Dua gol Benfica tercipta melalui sepakan Dodi Lukebakio pada menit ke-16 dan Jakub Kaminski pada menit ke-53. Awal pertandingan berlangsung sengit, namun tak satu pun tim mampu menguasai permainan sebelum Benfica memecah kebuntuan lewat Lukebakio. Ia menguasai bola di sayap kanan, menggiringnya ke dalam kotak penalti sebelum lepaskan tendangan melengkung yang tepat sasaran. Didorong oleh gol pembuka tersebut, momentum Benfica semakin meningkat dan mereka nyaris gol kedua. Georgi Sudakov melepaskan rendah mendatar dari luar kotak penalti, namun bola tersebut yang pelatih kepala Ruben Amorim memutuskan untuk memasukkan Mario Hila dan Christian Pulisic untuk meningkatkan daya gempur pada babak. Tiap pemain itu terbukti berhasil dengan intensitas serangan yang langsung meningkat. Ada peluang emas yang menguntungkan cara sampai membangun momentum, namun Benfica kembali mencetak gol. Kaminski, pemain sayap asal Polandia itu sukses menyerangkan bola ke gawang berkat umpan silang El Karouni pada ke-5. Milan bang berarti hingga menit-menit akhir dengan Rab Hila dan Pavlovic sama-sama kurang akurat. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk menang. Mengatakan bahwa saya masih banyak pertandingan, kami sebenarnya mampu bertahan lebih sedikit ke depan daripada yang kami lakukan di beberapa momen pada babak kedua. Ambil keputusan yang sedikit berbeda, mereka bahkan bisa memberi kami lebih banyak peluang daripada yang kami harapkan, dan itulah kenyataannya. Namun saya ingin memulai ini ucapkan selamat kepada mereka. Luar biasa. Di sisi lain, pelatih kepala AC Milan Ruben Amorim menyebut bahwa Benfica selalu tampil yang di lapangan. Hal ini menurut Amorim menyebabkan para pemainnya bermain gugup. Benfica selalu tampil tenang dalam pertandingan ini. Kami justru tampil gugup. Mereka berhasil mencetak gol di babak pertama, di awal babak kedua. Pada saat-saat seperti itu, hal itu benar-benar menghancurkan semangat tim. Kami gugup saat menguasai bola. Kami kehilangan bola berkali-kali. Semua orang gugup, para supporter pun gugup, dan itu adalah pertandingan yang berat bagi kami. Hasil ini memperpanjang catatan positif Benfica menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif di musim ini. Sementara kekalahan ini menjadi hasil negatif pertama Rossoneri Milan pada musim ini di bawah arahan Ruben Amorim. Milan juga belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Manchester United tersingkir dari ajang Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove di Old Trafford dini hari tadi. Lilian Adé melaporkan. Oh, it's touched.
1: What a comeback this is from Brighton. Manchester tersingkir dari Carabao dari tadi. Cuma unggul 2 gol melalui Chelsea dan Mason Mount pada menit pertama. Brighton bangkit sebelum turun minum lewat gol Shara skor kedua. Membawa Brighton berbalik unggul. Berarti Michael Carrick bahkan menurunkan Everton mengejar gol penyama. Nah, United gagal memanfaatkan sejumlah peluang hingga peluit dibunyikan. Usai pertandingan, Carrick mengakui laga berubah. Hilangan unggul gol.
2: Nah, obviously the start of the game.
3: Jelas awal pertandingan dan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan pertandingan sama saja. Ini juga benar-benar berbeda. Kami sudah dalam situasi pertandingan yang persis seperti yang kami inginkan, tetapi kemudian kami membiarkannya lepas saja. Jadi itulah cerita pertandingan ini.
1: Kekalahan tersebut mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris sepekan kemarin. Sementara itu, di putaran terbuka akan comeback ke The Old Trafford dan Blair di keyakinan lain yang timnya.
3: Harus percaya, rekan-rekan harus diri sendiri, percaya kepada rencana pertandingan dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan berlangsung, kami baik dan semakin dominan, dan akhirnya kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.
2: We won in a deserved way. Hasil nomor 3
1: hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0, Fleetwood kalahkan Sheffield United 1-0, sementara Aston menang 3-0 atas Coventry City. Jakarta, Lilia, terus mengudara untuk Indonesia.

Geser ke Spanyol, Barcelona melanjutkan awal sempurna di Liga Spanyol setelah menang 7-2 atas Racing Santander dengan dalam pertandingan disumbangkan oleh João Cancelo.

0: menghadapi pertandingan berikutnya.
1: Selalu menyenangkan ketika kami memiliki awal yang bagus. Ini tentu merupakan awal yang sangat baik. Namun, yang terpenting adalah akhiri musim dengan belah kapas terus dan kami akan melakukan. Ini kami sedang berada dalam momentum yang bagus dan kami harus memanfaatkannya.
0: Kami menyiapkan perawal musim kokoh di puncak klasemen dengan mengoleksi 18 poin. Hasil pertandingan lainnya, Sevilla menang 1-0 atas Deportivo, Atletico Madrid dengan skor 4-0.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Pebalap Formula One menunjukkan kemampuan luar biasa majang balap go-kart Max One. Merupakan konten kreator dengan tahapan memulai balapan dari posisi 101 go-kart di lintasan. Pada pertama, juara dunia Formula 1 sempat 4 kali itu langsung mati 63 menit untuk seluruh peserta. Usaha itu mengatakan situasi pada lap pertama sangat kacau, tetapi membantunya melewati peserta.
1: No, first lap was quite incredible.
2: Lap pertama memang luar biasa. Jadi beberapa go-kart sempat tersangkut. Saya berada di sisi lain sehingga tidak ikut terjebak. Itu membuat saya bisa sekitar 60 orang pertama. Jadi hal itu sangat membantu saya untuk segera berada di depan.
3: Dinamika olahraga

0: olahraga dalam negeri, Timnas Mini Football Indonesia harus mengakui Thailand dengan skor 3-1 pada ajang Asian Championship 2020. Indonesia tetap dipastikan bakal runner grup, sedang melaporkan.
1: Timnas Mini Football Indonesia grup grup Mini Football Championship 2020 dengan 0 Stadion Jakarta Pusat. Meski kalah, Indonesia tetap melaju ke babak final runner up. Kotak Abdul Qadir ke-16 setelah memanfaatkan set jok yang dilepaskan Krawit Suwong. Skuad memiliki sejumlah peluang emas untuk membalikan keadaan namun gagal dikonversi menjadi gol. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi grup A dengan 9 poin. Pelatih Timnas Mini Football Indonesia, Indra Kurniawan, juga mengatakan timnya telah memastikan tempat di Piala Dunia Mini Football 2027 di Republik Ceko.
2: Anak-anak set play cara bermain kita sesuai lah, anak-anak juga sudah berjuang di lapangan, cuma mungkin hasilnya belum
3: kita kualifikasi ke 2020.
2: Ya. Alhamdulillah kita udah lolos Piala Dunia buat 2020 di Cek.
1: Nas Rahmat mengatakan laga melawan turut dimanfaat mencoba jumlah taktik baru. Fokus tim kini diarahkan sepenuhnya untuk menghadapi semifinal dengan langkah partai puncak.
4: Karena kita lolos ke final ya, jadi beberapa taktik baru jam aku untuk semakin mengasah apa yang kita untuk di semifinal. Sebagai kita punya target sendiri, yaitu untuk meraih juara di apalagi di negara sendiri.
5: Target juara di ASEAN
4: ya? Iya benar.
1: Dalam ASEAN Mini Football Championship 2020 pertandingan lama terbang dua babak dengan 20 masih dijadwal menghadapi Uzbekistan pada semifinal di Stadion Asyok Jakarta Pusat malam hari ini. Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI Udara untuk Indonesia.

Nicola Terry dari ajang AFC Champion League 2 Bandung mengawali kiprahnya di AFC Champion League 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Aung Bandung mendudukkan tuan FC Seoul dengan skor tipis 1-0 di Seoul World Cup di malam. Gol tunggal Persib Julio Cesar menit-menit awal pertandingan. Cesar memanfaatkan pojok Mark Lok pas kekan dan sempit yang dihadung oleh kiper FC Seoul. Memasuki babak kedua, dan tubi-tubi, tetapi Teja Pakualam tampil gemil gawangnya. Persib kemudian mengandalkan serangan balik dan beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membawa Persib Bandung meraih 3 poin pertamanya sebelum menghadapi The Chong Vital dari Vietnam pada

0: Mandalika kompetisi domestik, Dewa United dan Borneo FC 3-1 di Samarinda tadi malam. Dan lanjutan Super League musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Borneo FC Samarinda, bahaya kesalahan Egy.
2: Dewa United sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Borneo FC, bertanding di Stadion Samarinda sore kemarin. Warriors menang 3-1 berkat drama di menit-menit akhir. Dewa United langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya mereka memimpin lebih dulu pada 14 lewat gol Jonathan yang memanfaatkan bola muntah di depan gawang. Memasuki paruh kedua, tuan rumah langsung membalas. Ihsan Zikrak sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-49 tendangan jarak. Ketiga langkah tampak akan berakhir. Dewa United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-90+1. Danielson Junior maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. 5 menit berselang 90+6, Danielson kembali mencetak gol keduanya untuk mengunci kemenangan 3-1. Usai laga pelatih Dewa United, Osmar Los merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
3: Pun 3 poin di laga tandang cukup penting. Dan Kosovar mengerti kalau kadang ketika kita tidak mempunyai yang terbaik, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus berjuang lebih keras, lebih dan mengeluarkan kekuatannya lebih ketika berjuang di lapangan. Dan ini menurut dia pemain setelah gol pertama sedikit kehilangan kontrol terhadap bola, lalu beberapa kali kita namun Kosovar mengatakan hal yang paling penting adalah ini menjadi pelajaran untuk Dewa United. Dan kadang kami harus menunjukkan semangat juang yang lebih daripada taktikal dan strategi.
2: Sementara itu, back Dewa United, Andi Setiawan juga merasa bersyukur dapat memperebutkan poin maksimal ini.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemain untuk hasil pertandingan hari ini. Bersyukur bisa mendapat 3 poin di sini. Kedua tim menampilkan permainan terbaik, sama-sama saling menyerang, dan alhamdulillah kami bisa meraih 3 poin di sini. Ini semua berkat kerja keras tim, pemain menjalankan instruksi pelatih dengan baik, dan ya, walaupun sampai menit tadi kita bisa meraih kemenangan di sini, alhamdulillah.
2: Berkat tambahan 3 poin, Dewa United FC melesat ke puncak klasemen sementara Liga Super dengan koleksi 7 poin. Sebaliknya, kekalahan kandang ini membuat Borneo FC tertahan di peringkat ke-10 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Shoot, dia shoot. Memang bisa diselamatkan oleh Kadu, tapi dari rebound. Wow, kita melihat

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Indonesia bertolak ke Jepang kemarin untuk tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya timnas hoki field putri telah berangkat sehari lebih awal untuk menghadapi ajang tersebut. Keberangkatan tim putra dilepas Komite Eksekutif NOC Indonesia Hengki Silatang yang meminta para atlet menjaga kesehatan dan tampil maksimal. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia Budi Sulistiono yang meminta para pemain fokus bertanding tanpa terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan. Timnas hoki field putra Indonesia berada di pool A, kemudian Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Indonesia 19 September mendatang.

sampaikan kabar Dinamika Olahraga Siang RR tetaplah 3 Radio Indonesia dapat agam informasi portal resmi rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kata juga X at RRI Programa 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

saya Samuel Batimena, anggota Komisi DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Radio Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Kiranya dengan pertambahan usia ini kita juga bisa menambahkan penghasilan bagi para pegawai di RRI. Jangan lupa tingkatkan tukin pegawai negeri di RRI demi pemberitaan yang semakin setara dan masif. RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Prasatu RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang. Demikian pendengar Dinamika Olahraga, berita olahraga bersama Pro 3 RRI telah kita ikuti. Menyajikan akan informasi dari dalam maupun luar negeri. Dan lanjut ya, untuk temani kebersamaan kita siang ini dengan pilihan lagu informasi lainnya dan bersama kami Prasatu RRI Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rosa Nur Ramadhani sebagai pelajar ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 RRI. Semoga kedepannya semakin maju dan jaya selalu. Sekali di udara, tetap di udara.

Sobat RRI, bayangkan kalau sebuah negara yang baru merdeka tiba-tiba diserang kembali oleh penjajah. Ibu kotanya diduduki dan para pemimpinnya ditangkap. Bagaimana caranya memberitahu dunia bahwa negara itu masih ada dan belum hancur? Di masa perjuangan dulu, jawabannya ada pada suara radio. Sejak berdiri pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia, RRI, bukan cuma saksi bisu, tapi pelaku sejarah utama yang menjadi corong penyelamat kedaulatan Indonesia. Yuk kita bongkar jejaknya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, jejak bersejarah RRI dimulai tepat saat kemerdekaan Indonesia baru seumur jagung. Melalui stasiun-stasiun radio daerah yang kelak melebur menjadi RRI, berita proklamasi 17 Agustus 1945 berhasil disebarkan ke seluruh penjuru Nusantara, hingga menembus siaran internasional. Tak hanya itu, saat pertempuran Surabaya 10 November 1945 meletus, stasiun RRI Surabaya menjadi sarana vital bagi Bung Tomo untuk membakar semangat perlawanan rakyat melawan tentara Sekutu dan Nika melalui pidato-pidatonya yang menggelegar. Tanpa siaran radio kala itu, gelombang perlawanan rakyat tidak akan seserentak itu. Jejak paling heroik terjadi pada 19 Desember 1948 saat agresi militer Belanda II, Sobat RRI. Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota RI berhasil diduduki Belanda, dan Soekarno-Hatta ditawan. Belanda pun mengklaim ke dunia internasional bahwa Republik Indonesia sudah selesai. Namun, para angkasawan RRI tidak tinggal diam. Mereka membongkar pemancar radio, mengangkutnya ke dalam hutan pedalaman, dan mendirikan Radio Rimba Raya di Aceh, serta pemancar gerilya di Bukit Tinggi dan Wonosobo. Dari balik hutan rimba, RRI menyiarkan pesan ke seluruh dunia, Republik Indonesia masih hidup, pemerintahannya masih ada, dan tentaranya masih bertempur. Siaran ini mematahkan propaganda Belanda di sidang PBB. Sobat RRI, dari masa perjuangan, Orde Lama, Orde Baru, reformasi hingga era digital saat ini, RRI terus mengudara menyatukan suara bangsa dari Sabang sampai Merauke. Slogan sekali di udara, tetap di udara bukan sekedar kalimat biasa, tapi janji setia RRI untuk Indonesia. Sobat RRI, peristiwa sejarah mana nih yang paling bikin kamu bangga sama perjuangan RRI? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.

Selamat siang untuk Anda pendengar setia Pro 1 dimanapun berada dan pendengar Pro 1 RRI Takengon. Ya, untuk kebersamaan kita juga masih terus lanjut ya, ada beberapa informasi lagu yang hadir menemani kebersamaan kita. Informasi kali ini dari rri.co.id. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto membuka peluang melakukan perombakan atau reshuffle kabinet menjelang 2 tahun masa pemerintahannya. Presiden mengatakan setiap anggota kabinet telah memiliki waktu untuk membuktikan kemampuan dan kinerjanya. Pernyataan tersebut dikatakan Presiden dalam program Prabowo Menjawab Wawancara dengan para pimpinan redaksi media di Hambalang Bogor, Rabu 16 September 2026. Presiden menjawab pertanyaan mengenai evaluasi terhadap kinerja anggota kabinet dan kemungkinan reshuffle. Presiden kemudian mengibaratkan kabinet sebagai sebuah kesebelasan sepak bola. Menurutnya terdapat pemain inti, penyerang hingga pemain cadangan dalam sebuah tim. Dan dia mengatakan pemerintah saat ini masih berfokus menangani persoalan mendasar karena kompleksitas masalah yang dihadapi Indonesia. Sejumlah kementerian juga disebut tidak berada di garis depan dalam pelaksanaan prioritas pemerintah. Presiden mengatakan reshuffle dapat dilakukan untuk menempatkan seseorang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi. Pergantian juga dapat dilakukan apabila terdapat pejabat yang dinilai tidak sesuai dengan posisi yang ditempatinya. Selain pertimbangan kompetensi, Presiden mengatakan masalah yang melibatkan pejabat juga dapat menjadi alasan pergantian. Ia mencontohkan apabila terdapat pejabat yang menghadapi persoalan hukum dan telah memiliki bukti. Baik, semangat selalu dan stay tune terus di Pro 1 RRI Takengon.

Sobat RRI, tahukah kalian kalau perjalanan Radio Republik Indonesia bukan hanya tentang siaran radio, tetapi juga tentang perjalanan bangsa? Mari kita telusuri bersama jejak sejarah RRI dari masa ke masa. Masa pra-kemerdekaan. Sebelum Indonesia merdeka, radio sudah menjadi sarana komunikasi yang sangat penting. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, radio digunakan sebagai alat propaganda penguasa. Namun, semangat rakyat tak pernah padam. Pemuda-pemuda Indonesia mulai memanfaatkan siaran radio untuk menyebarkan semangat perjuangan. Dari sinilah radio mulai dikenal bukan sekedar hiburan, tetapi juga sebagai senjata perjuangan. Masa kemerdekaan, 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Dua hari kemudian, melalui radio Hoso Kyoku milik Jepang yang dikuasai pemuda, berita proklamasi disiarkan ke seluruh negeri. Namun, bangsa Indonesia menyadari perlunya sebuah radio nasional yang resmi menjadi corong perjuangan. Maka, pada 11 September 1945, tokoh-tokoh radio dari 8 stasiun di Jakarta dan sekitarnya berkumpul di Menteng 31. Dari pertemuan bersejarah itu lahirlah Radio Republik Indonesia dengan Dr. Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpin pertama. RRI pun menjadi suara resmi bangsa. Melalui gelombang radio, berita kemerdekaan disiarkan, semangat rakyat dipersatukan, dan perjuangan bangsa semakin menggelora. Masa pasca kemerdekaan memasuki era pembangunan, RRI tetap hadir sebagai penghubung rakyat dengan pemerintah. RRI menyiarkan berita, pendidikan, hiburan, hingga melestarikan budaya bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, siarannya menjangkau pelosok negeri, menjadi perekat bangsa Indonesia. Tak hanya itu, melalui siaran luar negeri Voice of Indonesia, RRI turut memperkenalkan wajah Indonesia ke dunia. Inilah bukti bahwa RRI tidak hanya milik rakyat Indonesia, tetapi juga menjadi duta bangsa di mata dunia. Masa kini, seiring perkembangan teknologi, RRI terus bertransformasi. Dari radio konvensional, kini hadir dalam bentuk sarana digital. Sobat RRI dapat mendengarkan siaran melalui website atau aplikasi RRI digital di smartphone. Program-program RRI pun semakin beragam. Ada Pro1 yang fokus pada informasi, pendidikan, dan budaya. Pro2 untuk anak muda dengan hiburan segar. Pro3 sebagai kanal berita terkini. Pro4 menjaga kekayaan budaya lokal. Pro5 menghadirkan musik 24 jam non-stop. Dan tak ketinggalan, Voice of Indonesia untuk dunia. Masa depan Sobat RRI, perjalanan RRI belum berakhir. Dengan semangat sekali di udara, tetap di udara, RRI akan terus berinovasi, menjangkau pendengar lebih luas dan menjadi sumber informasi terpercaya di tengah derasnya arus digital. Masa depan RRI adalah masa depan bangsa, selalu hadir, selalu bersama rakyat, menjaga identitas dan memperkuat persatuan Indonesia. Itulah sekelumit perjalanan RRI dari masa ke masa. Dari radio perjuangan menjadi radio publik hingga kini menjelajah era digital. Satu hal yang pasti, RRI akan selalu ada untuk rakyat Indonesia. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Alamak, ya Rizky Febian dan Andrian Khalif. Mendengar Pro 1 di manapun berada. Untuk selanjutnya, satu informasi kembali. Kali ini mendengar informasinya berkaitan dengan 3 jembatan permanen di Aceh pulih yang konon dikabarkan perkuat konektivitas lintas timur. Kementerian Pekerjaan Umum PU menyelesaikan penanganan 3 jembatan terdampak banjir bandang di Aceh. Pemulihan tersebut memperkuat konektivitas koridor lintas timur Aceh yang menghubungkan Banda Aceh dengan Medan. Ketiga jembatan tersebut berada pada jalan nasional yang menjadi jalur penting pergerakan masyarakat dan distribusi logistik. Penanganan dilakukan bertahap melalui pembangunan jembatan, sementara sebelum konstruksi permanen diselesaikan secara menyeluruh. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, berdasarkan data Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJR Aceh per 14 September 2026, 2 jembatan telah rampung dan fungsional, yakni Jembatan Krung Merudu memiliki panjang 61,8 meter pada ruas batas Kota Sigli, Kota Biren, kemudian Jembatan Ule Langa sepanjang 16,6 meter berada pada ruas batas Kota Loksmawe, Aceh Utara, Perlak. Kedua jembatan tersebut telah dapat difungsikan kembali setelah melalui tahapan penanganan pasca bencana. Sementara itu, jembatan Krung Tingkem sepanjang 149 meter kini mencapai progres pekerjaan sebesar 99,14%. Pekerjaan yang tersisa meliputi pemasangan andesit, pedestrian, pengaspalan, serta marka jalan pada jembatan tersebut. Dan jembatan Krung Tingkem sendiri ditargetkan kembali fungsional pada 20 September 2026 setelah seluruh pekerjaan terselesaikan. Pemulihan jembatan juga mendukung percepatan pemulihan pasca bencana serta menjaga kelancaran konektivitas wilayah Aceh. Langkah tersebut sejalan dengan visi PU 608 yang menempatkan infrastruktur sebagai instrumen menjaga produktivitas nasional. Penguatan infrastruktur tersebut diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional menuju target sebesar 8%. Kementerian PU memastikan penanganan infrastruktur dilakukan hingga kembali berfungsi dan dimanfaatkan masyarakat secara optimal. Baik, selamat siang, semangat selalu untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul Ramadan Esos. Saya selaku pelatih utama cabang bela diri Tarung Derajat Aceh Tengah mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan saya semoga RRI semakin maju dan sukses dan semakin dekat dengan masyarakat serta semakin banyak program-program yang menginspirasi. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Sebanyak 13 unit rumah warga di Desa Bambil Gabungan, Kecamatan Bambil, Kabupaten Aceh Tenggara terbakar pada Rabu 16 September 2026 sekitar pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Informasi dari Pusdalops PB BPBD Aceh Tenggara menyebutkan, api diduga pertama kali muncul dari rumah milik Darus sebelum merambat ke rumah warga lainnya yang berdempetan. Bangunan yang sebagian berkonstruksi kayu dan semi permanen membuat api cepat membesar dan menghanguskan sebagian besar isi rumah. BPBD Aceh Tenggara mengerahkan 6 unit armada pemadam kebakaran ke lokasi. Proses pemadaman turut dibantu personel kepolisian, TNI, serta masyarakat setempat. Api berhasil dipadamkan sepenuhnya sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian tersebut. Dari 13 rumah yang terdampak, 10 unit mengalami rusak berat dan 3 lainnya rusak ringan. Kebakaran tersebut berdampak terhadap 13 kepala keluarga atau sebanyak 59 jiwa. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk siang ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat siang.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
2: Sobat RRI, tahukah Anda, di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada satu senjata yang tak berbentuk senapan, tak terdengar letusannya, namun mampu mengguncang kesadaran bangsa. Senjata itu adalah radio. Lewat gelombang udara, radio menjadi alat perjuangan, penyebar kabar kemerdekaan, penyatu semangat rakyat, dan penghubung Indonesia dengan dunia. Lalu, mengapa radio begitu penting saat masa kemerdekaan Indonesia? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia berada dalam situasi yang serba terbatas. Transportasi belum merata, media cetak sulit menjangkau daerah-daerah, dan situasi keamanan belum stabil. Di tengah kondisi ini, radio menjadi satu-satunya media yang mampu menjangkau wilayah luas dalam waktu singkat. Satu siaran radio bisa didengar serentak oleh rakyat dari kota hingga pelosok desa. Radio memainkan peran krusial dalam menyebarkan kabar proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara. Melalui siaran radio, rakyat Indonesia mengetahui bahwa bangsa ini telah merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Tak hanya di dalam negeri, siaran radio juga menjadi alat diplomasi, mengabarkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia internasional. Gelombang radio menembus batas geografis dan menjadi suara resmi perjuangan bangsa. Sobat RRI, radio tidak hanya menyampaikan kabar, tetapi juga membangun semangat perlawanan. Lewat siaran pidato, seruan perjuangan, dan berita-berita perlawanan rakyat, radio menguatkan mental bangsa di tengah ancaman penjajahan kembali. Tak jarang, stasiun radio menjadi target serangan karena dianggap berbahaya oleh penjajah. Ini membuktikan bahwa radio dipandang sebagai senjata strategis dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI didirikan oleh para pejuang radio yang bertekad mempertahankan kedaulatan dan persatuan Indonesia melalui siaran. Sejak awal, RRI bukan sekedar lembaga penyiaran, melainkan bagian dari alat perjuangan bangsa. Melalui RRI, suara Indonesia disiarkan, persatuan dijaga, dan semangat kemerdekaan terus digelorakan. Meski kini kita hidup di era digital, peran radio tetap relevan. Radio telah berevolusi, hadir di frekuensi FM, streaming, hingga platform digital. Namun semangatnya tetap sama, menjadi media pemersatu, penyampai informasi terpercaya, dan ruang suara bagi masyarakat. Warisan perjuangan radio masih hidup hingga hari ini. Sobat RRI, di masa kemerdekaan, radio bukan sekedar alat hiburan, melainkan senjata perjuangan bangsa. Lewat gelombang udara, radio menyatukan Indonesia, mengabarkan kemerdekaan, dan menjaga api semangat rakyat. Sekarang, Sobat RRI sudah tahu kan, mengapa radio menjadi senjata penting saat kemerdekaan Indonesia. RRI, sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

masih bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi pendengar setia di manapun berada. Lanjut terus ya untuk temani kebersamaan kita di siang ini dengan musik tradisional dan budaya. Dan pendengar Pro 1 RRI Takengon, ya kalau ngomongin soal budaya, musik tradisional juga begitu luas ya, begitu banyak budaya, tradisi yang dimiliki Indonesia. Dan siang ini pendengar dengan tema Kilas Resam Catatan Tradisi Bermasyarakat Melayu menjadi pembahasan kita di program Musik Tradisional dan Budaya edisi Kamis 17 September 2026. Pendengar, tradisi bukan sekedar warisan masa lalu karena di dalamnya tersimpan nilai-nilai kehidupan, tata krama, kebersamaan, dan kearifan yang terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui musik tradisional dan budaya, kita akan mengenal lebih dekat bagaimana tradisi masyarakat Melayu menjadi bagian penting bagi identitas dan kehidupan masyarakat.

Untuk tema yang kita angkat, kilas resam catatan tradisi bermasyarakat Melayu. Ya, apa sih sebenarnya resam? Ya, kalau kita mendengar kata resam, mungkin yang terbayang adalah sesuatu yang berkaitan dengan adat atau kebiasaan masyarakat. Dan memang menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, resam antara lain berarti adat kebiasaan atau aturan yang menjadi adat. Sementara adat resam merupakan kebiasaan yang diterima dan dijalankan dalam kehidupan satu masyarakat. Dan jika kita berbicara tentang adat resam Melayu, kita sebenarnya sedang membicarakan cara masyarakat menjalani kehidupan. Mulai dari bagaimana menghormati orang yang lebih tua, bagaimana menerima tamu, bagaimana bermusyawarah, bagaimana melaksanakan perkawinan, sampai bagaimana masyarakat menjaga hubungan dengan lingkungan dan sesamanya. Menariknya, adat resam tidak selalu berbentuk upacara besar, kadang-kadang justru terlihat dari hal-hal kecil yang dilakukan setiap hari. Misalnya ketika ada orang yang lebih tua datang, kita menjaga tutur kata. Ketika ada tetangga yang sedang mengalami kesulitan, kita dapat datang membantu. Ketika ada tamu datang ke rumah, kita berusaha menyambutnya dengan baik. Dan kelihatannya sederhana, tetapi dari kebiasaan-kebiasaan seperti itulah karakter sebuah masyarakat terbentuk. Ada hal menarik nih dari istilah adat resam, pendengar. Adat resam tidak hanya berkaitan dengan pakaian atau upacara tradisional, pengertiannya dapat mencakup kebiasaan dalam kehidupan masyarakat, termasuk cara berperilaku, berpakaian, makan, menghias diri, dan berbagai kebiasaan sosial lainnya. Artinya, budaya sebenarnya hidup di sekitar kita. Budaya bukan hanya sesuatu yang kita lihat ketika ada festival budaya. Budaya juga ada ketika kita menyapa, menghormati, berbagi makanan, bermusyawarah, bergotong royong. Itulah sebabnya menjaga budaya tidak selalu harus dimulai dengan sesuatu yang besar, bisa dimulai dari kebiasaan kecil. Coba kita renungkan, kalau suatu kebiasaan baik dilakukan oleh satu orang, mungkin dampaknya kecil. Tapi kalau dilakukan oleh setiap orang, mungkin satu keluarga, kemudian satu kampung, kemudian satu generasi, lama-kelamaan kebiasaan itu bisa menjadi identitas masyarakat. Itulah salah satu alasan mengapa adat resam begitu penting dalam kehidupan sosial. Dan menariknya budaya Melayu, jadi masyarakat Melayu ini memiliki wilayah budaya yang sangat luas ya. Karena itu adat resam Melayu tidak selalu sama persis di setiap daerah.

pada 11 September, seluruh awak radio Republik Indonesia merayakan hari ulang tahun lembaga radio bersejarah ini. Dalam perkembangannya, tanggal 11 September disepakati sebagai Hari Radio Nasional. Bagi pendengar radio, slogan moto sekali di udara tetap di udara hingga kini masih melekat kuat sebagai pemantik persatuan bangsa. Industri radio di Indonesia mengalami era emas pada tahun 1980 sampai 1990 dengan beragam program favorit pendengar. Drama radio salah satunya merupakan program yang ditunggu-tunggu pendengar. Serial drama radio Sahur Sepu karya Niki Kosasi misalnya, bahkan memiliki fans di berbagai daerah. Fanatisme pendengar bahkan sampai tumpah ruah di lapangan atau stadion untuk sekedar menemui bintang drama radio. Meskipun pada akhirnya serial ini dibuat film layar lebar pada era 1990-an, namun cita rasa drama radio masih lebih melegenda. Frekuensi FM, AM, MW dan SW merupakan frekuensi analog yang dipergunakan selama ini. Tren ke depan adalah frekuensi digital dengan teknologi digital audio broadcasting terestrial yang memungkinkan pancaran sinyal radio secara digital dengan kualitas jernih dibandingkan frekuensi analog. Selain itu, teknologi streaming radio juga sudah diterapkan oleh hampir semua radio di tanah air untuk menjangkau pendengar hingga mancanegara. Meskipun teknologi streaming semakin banyak diminati pendengar, hingga saat ini siaran analog berbasis frekuensi FM dan AM masih dipancarkan di kota domisili tempat radio bersiaran. Kemampuan beradaptasi dengan teknologi yang terus berkembang menjadi kunci bagi masa depan industri radio dalam mempertahankan pangsa pasar pendengar dan mendatangkan omset bisnisnya.

Baik, pendengar, nanti kita akan lanjut untuk ulasan kita, tapi sebelumnya kita akan langsung bergabung bersama Masjid Agung Ruhamah Takengon untuk dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sembari menanti waktu sholat zuhur tiba.

Selamat siang, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda pendengar setiap satu RRI Takengon. Dan pendengar, ya untuk selanjutnya masih ditemani dengan lagu-lagu Melayu yang hadir untuk siang ini. Dan semangat selalu ya untuk menjalani beragam aktivitas, rutinitas, apalagi di jam-jam istirahat siang seperti ini juga. Semoga apa yang dikerjakan tetap berjalan dengan lancar. Ya, istirahat dulu sejenak sebelum lanjut dengan beragam kegiatan-kegiatan lainnya yang bakal terus dilaksanakan.

Sobat RRI, hari ini kita bisa mendengarkan musik atau berita kapan saja, tinggal lewat ponsel di genggaman. Tapi pernah gak sih kamu membayangkan kapan persisnya masyarakat Indonesia mulai punya dan mendengarkan radio di dalam rumah mereka sendiri? Ternyata perjalanan radio sampai bisa nampang di ruang tamu rumah orang Indonesia itu panjang dan penuh dinamika sejarah. Bahkan di zaman dulu, punya radio di rumah itu syaratnya super ketat dan tergolong barang sangat mewah. Yuk kita bongkar sejarahnya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, masyarakat Nusantara mulai mengenal siaran radio di rumah sejak pertengahan tahun 1920-an. Tepatnya setelah berdiri stasiun radio pertama, Bataviase Radio Vereniging, pada 1925. Namun saat itu, radio kotak kayu yang besar dan mahal cuma bisa dimiliki oleh keluarga pejabat Belanda atau bangsawan kaya. Baru pada tahun 1933, lahir Solosce Radio Vereniging, SRV, di Solo, stasiun radio pertama yang didirikan dan dikelola penuh oleh orang Indonesia. Sejak saat itulah, siaran radio mulai menyajikan gending Jawa, ketoprak, dan kebudayaan lokal. Radio pun mulai dilirik oleh masyarakat pribumi menengah untuk dipasang di rumah sebagai hiburan keluarga. Saat pendudukan Jepang tahun 1942, kepemilikan radio di rumah sempat diperketat. Radio warga disegel agar hanya bisa menangkap siaran propaganda Jepang. Pemerintah Jepang bahkan memasang tiang-tiang radio umum, menso, di alun-alun desa agar warga yang gak punya radio di rumah tetap bisa mendengar informasi. Baru setelah kemerdekaan dan munculnya RRI pada 11 September 1945, radio benar-benar jadi kebutuhan utama di rumah-rumah warga untuk menyimak kabar perjuangan bangsa. Kepopulerannya makin meledak di era 1960-an saat radio transistor yang berukuran kecil dan pakai baterai mulai masuk ke Indonesia. Sejak era inilah hampir setiap rumah di pelosok desa punya radio sendiri. Radio di rumah akhirnya mencapai puncak kejayaan fungsionalnya sebagai pusat hiburan keluarga serta ruang sosial pada era 1970-an hingga 1990-an, sebelum akhirnya transisi ke arah digital pada tahun 2000-an hingga sekarang. Sobat RRI, dari barang mewah di rumah pejabat hingga jadi teman setia di meja makan rumah warga, radio punya tempat istimewa dalam sejarah keluarga Indonesia. Acara radio atau siaran apa nih yang paling sering diputar keluarga kamu pas lagi kumpul bareng? Coba bagikan di kolom komentar ya. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu hanya di RRI Official.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jelen Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengon menyawahan kabar serloni terlu Kamis tanggal 17 September 2026. Saudara, inilah kabar serloni selengkapnya.

0: Pendengar Sekda Benar Meriah, muterin perbaiki infrastruktur pasca bencana. Berikut informasi selengkapnya.
1: Sekda Benar Meriah Risondika Putra menerima kunjungan tim fasilitas sekretariat posko pasca bencana hidrometeorologi Aceh si pimpin Bobby Sahputra Rabu 16 September 2006 mani. Pertemuan membahas pembentukan posko Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Renye Mutiran Pemulihan Pasca Bencana. Riswandika meniru dukungan percepatan munetahi totor, jalan, dan fasilitas publik terdampak bencana kin pemulihan akses masyarakat dan aktivitas ekonomi. Lisadana RRI Takingan menyawahni ke Berseluni.
0: BPBD menguatkan koordinasi orang kecamatan kampung menghadapi potensi bencana.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Aceh Tengah memperkuat koordinasi urang pemerintah kecamatan dan kampung kini menyawahan kabar penanganan apabila terjadi bencana. Ini isawahan Sekretaris BPBD Aceh Hamzah Isti wan program Halo RRI Ben-Ben ini. Kene, pemerintah kampung melalui reja atau pemerintah kecamatan meniru tulung tir menyawahan kabar ku Pusdalop BPBD apabila kondisi berpotensi menimbulkan bencana atau terjadi bencana. Di perini, laporan langsung ari reja ke BPBD melalui kecamatan atau melalui unit pemadam kebakaran si arah wilayah kecamatan. Komunikasi oya kene olok penting terutama kin menerima laporan ari masyarakat di wilayah perdesaan atau perkampungan sigep ari pusat kota, sehingga penanganan ngoktir ibuatan. Kin mempermudah masyarakat menyawahan laporan, BPBD Aceh Tengah nggak menyedia nomor Pusdalop di nomor 0812-6425-7378. Dihimbau ke masyarakat, pemerintah kampung renye melapor apabila menemui potensi bencana, agu longsor, banjir, atau kondisi lain si membahayakan di masyarakat. Dari laporan dari masyarakat, pemerintah kampung kecamatan Uru BPBD melaporan kejadian di lapangan iharap nengok segera diterima sehingga penanganan NP lebih ter dan tepat. Ari-ari takingan Selvianti menyawah ni kabar Serluni.
0: Informasi selanjutnya pendengar. Pemerintah Desa Lotkala munaran sosialisasi Sadarham.
3: Pemerintah Desa Lotkala, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, ben-ben ini munaran sosialisasi program Desa Sadarham Nasional i Kantor Desa. Fokus ikin memenuhi ruah hak dasar masyarakat ni. Pertama, hak dasar atas pemanganan. Kedua, jerohi sanitasi. Penggerak HAM Pamila Lucia munyawahan, sanitasi berperspektif hak asasi manusia, HAM turah memenuhi prinsip aman, bersih, terjangku, ramah kin kelompok rentan, agu jema banan, jema tua, rum penyandang disabilitas. Sementara wan memenuhi pemanganan kene gerehanya sebatas munosopen rasa mula piplin. Turah yengon aspek ngu ijangku keamanan pangan, rum kandungan gizi pas, hal si paling penting. Tenaga kesehatan Dr. Irpan Perdian munyawahan, hakin pemanganan jeroh, rum sanitasi jeroh niolog berkaitan rum usahante wan mucekah berbagai masalah kesehatan termasuk stunting, rum diabetes. Mahyani, Ari RRI Takingan, munyawahni keberseluni.
0: Baik pendengar, PSDKP memusnahkan pakan orom uakni gule ilegal.
3: Kementerian Kelautan Perikanan KKP melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP memusnahan 1075 kg pakan wakni gule ilegal rum 15 set alat menengkam gule si merusak lingkungan di Banda Aceh Rabu 16 September 2026. Selain memusnahan, Ditjen PSDKP menyerahkan 4 unit kompresor hasil pengawasan Kutulu Sekolah Menengah Kejuruan SMK Iacih kin mendukung kegiatan praktek ni siswa. Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho Saksono menyalahkan barang-barangnya hasil pengawasan hari patroli ILOT Rum Pengawasan Unit Usaha Budidaya di wilayah kerja pangkalan PSDKP Lampulo. Sementara Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan Sahono Budianto menyalahkan 4 unit kompresor hasil pengawasan yosan ku SMK Negeri 4 Banda Aceh, SMK Negeri 1 Calang, Aceh Jaya, Rum SMK Negeri 1 Sama 3 Aceh Barat. Iprene pemusnahan pakan rum wak gule ilegal, mini troll, alat setrum ni gule, rum kompresor siosana, bagian dari tindakan pengawasan perikanan munangani barang hasil pengawasan. Mahyani Ari RRI Takingan munyawahni keber serloni.
0: Aktivitas ruang kreatif merah putih munaranan acara ibener meriah.
1: Kementerian Ekonomi Kreatif munaranana acara aktivitas ruang kreatif merah putih IMES Pemda Bener Meriah Rabu 16 September 2006 manik. Analis kebijakan ahli media Elizabeth Trioria menyawahan acara ini kin wadah kolaborasi sekaligus meningkatkan kapasitas pelaku ekonomi kreatif berbasis potensi lokal dan manajemen usaha. Sementara Wakil Bupati Bener Meriah Arnia berharap acara ini pas kin penggerak ekonomi kreatif masyarakat khususnya pasca bencana, nya acara ini menjadi tombol on kreatif I Bener Meriah. Lisa Dana, RRI Takengon, munyawahni keberseluni.
0: Berita terakhir, pendengar, Azikra menerima kunjungan pimpinan PSI Aceh, membahas haji khusus.
2: Azikra Umroh Haji menerima kunjungan sejumlah pimpinan Bank Syariah Indonesia atau PSI Aceh. Warangka silaturahmi segergus membahas pelaksanaan haji khusus resmi Kementerian Haji atau Kemenhaj, Rabu 16 September 2026. Pertemuanan bagian dari upaya membangun sinergi wan menusa kemudahan urum pelayanan ke masyarakat Aceh si berkenak pelaksanaan ibadah haji melalui jalur resmi. Kunjungan jajaran BSI Aceh dihadiri Retail Financing Business Deputi Region Aceh Ihsan Mahyudi, didampingi Syahrulif Hidayat selaku area SMI Business Manager area Luxmawi. Hadir juga pimpinan BSI KCP Takengon Babosan Sofian Akmal urum pimpinan BSI KCP Takengon Tungku Reza. Wan pertemuan ya, dibahas berbagai hal terkait pelaksanaan urum pelayanan haji khusus termasuk peluang sinergi antara Azikra urum BSI. Wan mendukung kebutuhan di masyarakat Simalia menunaikan ibadah haji. Azikra P mengucapkan berizin ku jajaran BSI Aceh. Urum sinergi ini diharapnya ngukrenya ikembangan kin menghadiran layanan perjalanan ibadah haji si resmi, aman, profesional, sesuai urum ketentuan si berlaku. Sebagai travel penyelenggara haji resmi dan aktif di Aceh, Azikra berkomitmen menosah pelayanan urum pendampingan ku jemaah i mulai ari persiapan sawah ku keberangkatan pelaksanaan ibadah haji i tanah suci. Ari-ari takingan Selvianti munyawani kabar seluni.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lanjut untuk program Pro Dangdut menemani kebersamaan kita dengan lagu-lagu dangdut kesayangan pendengar. Dan untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, semangat selalu untuk Anda mengawali jumpa kita langsung dua pilihan lagu dangdut kesayangan pendengar Nur akan hantarkan.

Sobat RRI, jauh sebelum Indonesia merdeka dan RRI lahir pada 11 September 1945, tahukah kamu stasiun radio apa yang pertama kali dimiliki dan dikelola penuh oleh bangsa Indonesia sendiri? Bukan milik pemerintah kolonial Belanda atau Jepang, melainkan didirikan anak bangsa di Solo, Jawa Tengah. Namanya adalah Solosche Radio Vereniging atau SRV, yang resmi berdiri pada 1 April 1933. Inilah tonggak awal pergerakan penyiaran pribumi di Nusantara yang membuktikan bahwa bangsa kita mampu menguasai teknologi udara. Yuk kita bongkar sejarahnya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, pada era 1920-an, siaran radio di Hindia Belanda didominasi oleh stasiun milik Belanda seperti Nirom yang hanya memutar musik barat dan berita kolonial. Melihat hal tersebut, Raja Mangkunegaran Solo, KGPAA Mangkunegoro VII, bersama seorang insinyur pribumi bernama Insinyur Sarsito Mangunkusumo, tergerak untuk membuat stasiun radio sendiri. Dengan peralatan pemancar yang dirakit secara mandiri dan modal dana swadaya, SRV mulai mengudara. Melalui gelombang radio SRV, kebudayaan Jawa seperti gamelan, wayang orang, dan gending-gending klasik dipancarkan ke berbagai daerah. Bahkan, siaran-siaran budaya SRV sempat menembus hingga ke negeri Belanda. Keberhasilan SRV Solo menginspirasi daerah-daerah lain untuk mendirikan radio pribumi, seperti di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, hingga Surabaya. Pada tanggal 28 Maret 1937, SRV memrakarsai berdirinya Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran, PPRK, untuk menyatukan seluruh stasiun radio milik bangsa Indonesia. PPRK inilah yang gigih memperjuangkan agar lagu-lagu dan bahasa Indonesia bisa berkumandang di udara Nusantara tanpa batasan kolonial. Ketika Indonesia merdeka dan RRI dibentuk pada 11 September 1945, stasiun SRV Solo menjadi salah satu pilar penyiaran utama yang meleburkan diri untuk memperjuangkan kedaulatan negara. Sobat RRI, dari gema siaran SRV Solo tahun 1933 inilah, benih-benih semangat penyiaran nasional tumbuh hingga melahirkan Radio Republik Indonesia yang kita dengar hari ini. Tanpa keberanian para tokoh SRV, sejarah penyiaran di tanah air mungkin akan sangat berbeda. Sobat RRI, siapa nih di antara kamu yang berasal dari Solo atau pernah berkunjung ke Monumen Pers Nasional, tempat sejarah radio dicatat? Tulis di kolom komentar ya. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang ya untuk pilihan lagu-lagu dangdut yang hadir hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk Anda pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon, ada pesan WhatsApp yang masuk. Iya, Nur sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Supriyadi dari Bias Arulatong. Tolong puterin lagu Cincin Permata yang Biru dari Rita Sugiarto. Salam buat istri tercinta di rumah. Asik banget ya disapa, dikasih salam lewat radio. Sebagai istrinya juga dengerin radio ya, Bang Supri. Oke, ada siapa di ujung telepon? Assalamualaikum. Iya, dengan siapa ini?
2: Pak Budi Simpang 4.
1: Siapa?
2: Pak Budi Simpang 4.
1: Pak Budi Simpang 4, kayak hujan ya, Pak?
2: Hah?
1: Hujan atau apa sih suaranya, kayak angin?
2: Iya, agak mendung angin di Simpang kali ini.
1: Oh, Simpang 4 mana ini?
2: Simpang 4 Takengon.
1: Oh, Simpang 4 Takengon. Oke, deh, siap. Pak Adi ya?
2: Oh. Okay. Pak Budi.
1: Pak Budi, oh ya salah. Oke, okay, Pak Budi, mau sapa-sapa siapa?
2: Oh, sapa-sapa untuk karyawan dulu, karyawan ini semua. Terus pendengarnya itu semua-semua.
1: Oke, okay, siap. Itu aja, Pak Budi?
2: Nah, itu aja.
1: Mau pilih lagu apa mungkin?
2: Cinta Segitiga.
1: Cinta Segitiga?
2: Ya, Pak Haji.
1: Cinta Segitiga. Oke, siap, ditunggu aja. Semoga nanti ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur kayak budek. Aduh, ya Allah. Ya, jadi suaranya tuh gemresek angin, banyak anginnya, kayak masuk angin gitu ya. Oke, ada siapa di belakang Pak Budi? Nur sapa. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan Bang Jo ya?
3: Pak Husna.
1: Oh, Pak Husna. Pak Husna di?
3: Atulintang.
1: Pak Husna di Atulintang. Oke, Pak Husna di Atulintang, gimana kabar Atulintang siang ini?
3: Lagi mendung-mendung gitu, Kak.
1: Mendung-mendung?
3: Ya.
1: Oke, lagi musim apa di Atulintang?
3: Aduh, musim pusing, Kak Nur.
1: Musim pusing?
3: Iya, Kak Nur.
1: Oh, bisa ya musim pusing ya. Mau laku obat sakit kepala ya, Bang ya?
3: Itulah ini, Kak Nur.
1: Oke deh, Pak Hasan. Ada informasi lain?
3: Kayaknya nggak ada ini, Kak Nur.
1: Nggak ada. Itu aja?
3: Itu aja lagunya, Kak Nur.
1: Lagunya apa itu?
3: Oceti Banding-Banding Ti.
1: Apa?
3: Ojo dibanding-banding ki.
1: Ojo dibanding-banding ki. Oh ya ya ya, siap. Oke, ditunggu aja.
3: Oke, Kak Nur.
1: Siap, makasih.
3: Makasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nur serius tadi bingung apa lagunya gitu ya. Oke deh, ada Rita Sugiarto dengan Cincin Permata Biru.

Sobat RRI, hari ini kita dengan sangat mudah mengakses informasi dan berita hanya dari genggaman tangan. Namun bayangkan situasi Indonesia beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sekutu dan tentara Belanda mulai datang kembali untuk merebut tanah air, sementara kabar kemerdekaan belum tersebar merata ke seluruh pelosok Nusantara. Di tengah ancaman perang dan simpang siurnya informasi, para tokoh radio lokal mengambil langkah nekat demi membela kedaulatan bangsa. Tepat pada 11 September 1945, 8 stasiun radio daerah berikrar menyatukan corong siaran mereka dalam satu wadah perjuangan. Inilah kisah di balik lahirnya Radio Republik Indonesia dari 8 suara daerah menjadi satu suara persatuan Indonesia. Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, saat pendudukan Jepang, siaran radio diatur oleh lembaga penyiaran militer Jepang bernama Hoso Kyoku. Namun ketika Jepang menyerah kepada Sekutu pada Agustus 1945, stasiun-stasiun Hoso Kyoku di berbagai daerah dihentikan operasinya oleh tentara pendudukan. Peralatan siaran disegel dan dijaga ketat oleh tentara Jepang. Kondisi ini membuat Indonesia berada dalam bahaya ruang hampa udara informasi. Rakyat membutuhkan wadah resmi untuk mendengarkan instruksi pemerintah pusat, sementara dunia luar harus tahu bahwa Republik Indonesia telah berdiri tegak. Melihat kondisi kritis ini, para pembuat siaran dan teknisi Radio Indonesia tidak tinggal diam. Sobat RRI, pada tanggal 11 September 1945, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, para utusan dari 8 stasiun radio daerah berkumpul di Gedung Menteng 31, Jakarta. 8 stasiun radio tersebut berasal dari Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pertemuan penting ini dipimpin oleh Abdurrahman Saleh, seorang tokoh pergerakan sekaligus pelopor penyiaran radio di Indonesia. Di tengah suasana penuh tekanan politik, para peserta rapat berdiskusi sengit. Hasilnya, merek sepakat mendirikan lembaga penyiaran nasional yang dinamakan Radio Republik Indonesia, RRI, dengan Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin pertamanya. Pada hari itu pula, dirumuskan 3 butir komitmen perjuangan yang kita kenal hingga hari ini sebagai Tri Prasetya RRI dikumandangkan. Sobat RRI, lahirnya RRI langsung diuji oleh pertempuran fisik. Peran RRI sangat vital dalam menyiarkan pidato-pidato dari Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Tomo saat pertempuran Surabaya. Ketika Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda pada agresi militer 2 tahun 1948, para pemancar RRI terpaksa dibongkar dan dilarikan ke dalam hutan-hutan pedalaman. Dari balik semak-semak dan gunung, pemancar gerilya RRI terus mengudara, menyiarkan pesan bahwa Republik Indonesia belum mati. Sobat RRI, RRI lahir bukan sekedar sebagai media hiburan, melainkan sebagai alat diplomasi, benteng pertahanan, dan simpul pemersatu bangsa di masa-masa awal kemerdekaan. Tanggal 11 September kini tak hanya diperingati sebagai hari lahir RRI, tetapi juga ditetapkan sebagai Hari Radio Nasional. Sobat RRI, stasiun RRI di daerah mana nih yang paling sering kamu dengarkan lewat radio atau RRI digital? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya baik, masih bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Ya, untuk Pro Dangdut yang menemani kebersamaan kita pendengar. Masih tetap semangat, semoga ya menjalankan beragam aktivitas ya. Pak Budi ya benar ya tadi ya. Jujur lupa judul lagu yang di request tadi apa. Aduh, gak nucatat sih ya, jadi ya belum nuputerin. Oke, terus ada pesan WhatsApp juga yang masuk, ada dari Kak Yana Titoa. Assalamualaikum Kak Nur, waalaikumsalam. Selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Request lagu Kak, Penantian dari Mansur S. Salamnya buat kakak dan pendengar Pro Dangdut semuanya. Semoga sehat selalu, amin. Dan ada satu penelpon kembali yang sudah tersambung. Ada siapa? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mbak Nur, Mbak Yati.
0: Iya, Nur Hasanah.
1: Oh, Mbak Nur, selamat siang, mau tugas Mbak.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Tetangganya Bang Mus ini.
0: Bang Bus?
1: Tetangganya Bang Mus di Simpang Balik.
0: Oh, tetangganya Bang Mus di Simpang Balik, siapa namanya?
1: Berarti Bang Bayu lah.
0: Oh, berarti Pak Bayu, benar ya. Yang tadi Pak Bayu Simpang 4. Yang ini
1: Simpang Balik.
0: Yang ini Pak Bayu Simpang Balik.
1: Iya.
0: Oh iya benar. Oke, siap. Habis suka kali ya namanya Bayu-Bayu kayaknya sekarang ya.
1: Iya, Bayu-Bayuan.
0: Oke, Bang Bayu di Simpang 4 apa kabar? Di Simpang Balik.
1: Ini ngetnya gak Simpang 4 aja nih. Tahu soalnya ada apa-apaan Simpang 4 ini.
0: Soalnya Nur lagi ngetik. Oke deh, Pak Bayu di Simpang Balik gimana? Ada informasi apa?
1: Informasi cuma agak mendung-mendung sedikit aja. Yang lain sih kayaknya aman-aman aja.
0: Oh, aman lah pokoknya ya semuanya.
1: Aman.
0: Kalau di Simpang 4 di daerah pasar berarti?
1: Di Simpang Balik. Masuk turun dari Simpang Balik, bukan di Simpang 4, itu Simpang aja di Bandung ini.
0: apa namanya, di Simpang Balik yang deket anu pasar itu, di Pekan.
1: Nah iyalah.
0: Oh iya, oke deh siap. Mau siapa-siapa?
1: Kata Mbak Nur aja nih yang lagi dengar, salam sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan semua kru yang lagi tugas, semua yang gak tugas, selamat sehat. Dan semua rekan-rekan RRI yang lagi dengerin atau yang gak dengerin, yang udah manis, para pembelum, salam sehat dari Bali, semua balik. Lagunya nih kayaknya enaknya nih mahal lagu nih, Mbak.
0: Apa?
1: Mahal.
0: Kenapa?
1: Iya. Ya mahal aja sih, orang lagi nggak ada kerjaan kan mahal. Nggak
0: ada kerjaan. Bang Bayu tadi denger nggak requestan pertama itu lagu apa?
1: Baru monitor misalnya.
0: Oh baru monitor ya. Oke deh siap. Yeah. Siap. Oke.
1: Pokoknya ini mau diputerin nggak mahalnya ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya baik, pukul 14 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan cek fakta untuk siang ini. Dan pendengar, untuk cek fakta kali ini berkaitan dengan informasi hoax yang beredar. Hoax artikel Menkyu Suhasil terlibat korupsi 500 triliun rupiah. Tim cek fakta menemukan postingan artikel Menteri Keuangan Suhasil Nazara yang terlibat korupsi 500 triliun. Postingan itu beredar sejak tengah

0: pekan ini, salah satu akun ada yang mengunggahnya di Instagram pada 16 September 2026. Lantas benarkah postingan artikel tersebut? Dari penelusuran tim Cek Fakta, menelusuri dan menemukan artikel yang identik dengan postingan, artikel yang diunggah detik.com dengan foto dan waktu yang sama dengan postingan, yakni Senin 14 September 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Namun dalam artikel asli berjudul Menkyu Suhasil Defisit APBN akan tetap di bawah 3%. Artikel asli sama sekali tidak membahas Suhasil terlibat korupsi 500 triliun. Dan pendengar, kesimpulannya, postingan artikel Menkyu Suhasil Nazara yang konon terlibat korupsi 500 triliun adalah hoax. Jadi merupakan informasi yang tidak benar. Untuk Cek Fakta, Anda dapat ikuti setiap hari pada pukul 9, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Nis, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
1: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
0: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
1: Betul banget Raka. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
0: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
1: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat, Rak, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
0: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya, Nis?
1: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru, zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
0: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
1: Yuk! Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
0: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
1: Ayo, taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.

0: adalah kita masih dengan pilihan dangdut kesayangan pendengar untuk siang ini, dan ada penelpon kembali yang sudah masuk. Ada siapa? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ada Bang Mus di Simpang Balik.
1: Iya, kok tahu?
0: Iya, suaranya Bang udah familiar.
1: Okay. Mau request lagu nih, Kak Nur?
0: Boleh, lagu dari siapa, Bang?
1: Dari Mega Mustika aja, Hitam Bukan Putih.
0: Oh, jadi hitam bukan putih. Memang kalau hitam, iya, hitam aja, Bang, ya?
1: Ya?
0: Kalau hitam, hitam aja.
1: Iya, tapi ini hitam udah bercampur sama putih, ini hitam putih airnya.
0: Oke,
1: okay, siap. Mau request apa, mau sapa-sapa teman nih dulu? Terutama sekali buat Bang Herman, juga Bang Mamat, Bang Armiko, juga Bang Amir Mamun, tak lupa buat Bang Semiring, juga Cewan di Negaraya, Pak Saragi, juga Bang Sultan. Tak lupa buat Mas Bayu, Mas Nawan, Mas Boy, juga Abah di Petumpi. Juga buat Ana Muna, Yana Nisa, juga buat Perma, Nadia, juga buat Nova Fitri, juga Putri. Tak lupa buat Mak Selvi, Mak Sada, juga Bunda Ana bersama Om Yasinnya. Juga buat yang di ruang kerja, semoga selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Kata-kata siang ini, yang terlihat santai itu bukan tanpa beban, tapi sudah terbiasa mengendalikan tekanan. Tak takut lagi dengan hujan gerimis, sudah terbiasa dengan hujan badai. Yuk, gitu aja, Kak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mus, Nur, yeah, merasa dengerin Bang Mus siaran.
1: Kenapa?
0: Jadi Nur merasa dengerin Bang Mus jadi penyiarnya gitu ya.
1: Iya, benar aja. Enggak-enggak aja, Kak Nur.
0: Asik. Oke, siap Bang Mus, ditunggu aja untuk lagunya.
1: Yo, ketunggu lagunya nih, Kak.
0: Iya, makasih Bang Mus.
1: Yo, siap.
0: Oke, baik, ada Bang Mus di Simpang Balik. Seru ya pendengar. Jadi kita tuh kayak kalau dengerin Bang Mus nelpon tuh kayak berasa kita lagi dengerin yang lagi siaran aja. Tapi beneran Bang Mus, beneran. Nur gak ngada-ngada. Oke, makasih buat Bang Mus udah gabung untuk siang ini. Dan buat pesan WhatsApp-nya ada beberapa yang masuk. Bahkan Bang Joy ini udah mau ngamuk-ngamuk ini. Nur belum baca pesannya, Bang. Jadi gak bisa Nur puterin lagunya. Oke, ada Bang Joy di Ponsai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, siap. Katanya sih Bang Joy mau request lagu dari Lola Drakel. Judulnya Maimunah. Serius ada. Salam untuk Mbak Nur dan semua pendengar setia RRI Takengon yang lagi monitor radio kesayangan. Semoga sehat selalu aja. Oke, siap. Cuaca di Ponsai mendung katanya. Putar dong request saya tadi, siap ditunggu. Kata-kata Mutiara, mendung bukan berarti hujan, kalau hujan sediakan payung. Bang Mus, itu bukan kata-kata Mutiara, Bang Mus. Tapi bisa juga sih maknanya benar ya. Oke deh, siap. Terima kasih Bang Mus lagi, Bang Joy. Ada siapa di sana? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kak Nur.
0: Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah di Duta.
0: Iya, di Duta. Berarti lagi di Duta nih, Mak Selvi ya.
2: Iya, Kak Nur.
0: Lagi panen kopi Lampung.
2: Iya, Kak.
0: Oke deh, siap. Mak Selvi, ada informasi apa dari Duta?
2: Di Duta cuacanya hujan melulu nih, Kak Nur.
0: Cuacanya hujan?
2: Iya.
0: Sekarang lagi hujan?
2: Sekarang enggak, Kak Nur.
0: Oh, berarti kemarin?
2: Kemungkinan sore, Kak ya.
0: Sore mungkin ya.
2: Tapi tiap hari lah, Kak Nur, hujan.
0: Tiap hari di siang hari hujan atau sore?
2: Iya, enak-enaknya tanam cabai nih, Kak Nur.
0: Oh, tanda-tanda mau nanam cabai di Duta.
2: Iya, Kak. Habis ini ladang duit, kata Kakak.
0: Iya, benar. Ladang duit itu harus ini ya. Kalau punya lahan tapi kosong, ya udah, nggak jadi duit. Tapi kalau ini ditanamin jadi duit gitu ya?
2: Iya, Kak. Rugi lah kalau nggak ditanamin, Kak, kan?
0: Benar.
2: Tanam cabai, tanam kemiri, tanam pinang, Kak, kan?
0: Mm-mm. Kok pokoknya tanam semua. Pokoknya jadi duit. Kalau udah ditanam pasti bakal panen.
2: Iya, Kak. Alhamdulillah, Kak.
0: Kalau nggak ditanam, kapan mau panen, gitu.
2: Iya, namanya pun ladang duit, Kak, kan?
0: Oh, bener. Kalau ada panen, jadi ladang duit beneran.
2: Iya.
0: Oke, deh, siap buatnya, Mak Selvi. Ada
2: lagunya, Kak, ya?
0: Boleh, lagunya apa?
2: Lagunya dari Doyok dan Epita Mala aja, Kak, ya.
0: Apa itu, kumis?
2: Judulnya rambut, bukan kumis.
0: Oh, rambut. Doyok Evita Mala. Oke, siap. Ditunggu aja buat Mak Selvi.
2: Ya, Kak Nur. Yang bisnis kita tuh, maaf ya lewat sini aja aku bilang. Sama anakku, Kak, ya.
0: Siap, siap.
2: Dia dengar tuh di rumah tuh. Pokoknya nanti cash atau transfer terserah lah, Kak, ya.
0: Iya, siap. Pokoknya Mak Selvinya cari cuan aja dulu.
2: Iya.
0: Okay.
2: Pokoknya apapun ceritanya, Kak Nur, pulang Mak Selvi dari sini aja nanti, ya.
0: Oke, siap.
2: Mudah-mudahan kena nomor 2.
0: Oh, udah di random.
2: Okay. Salam, Kak, ya.
0: Ya, salam buat.
2: Salam terutama untuk Kak Nur, semoga sehat selalu. Amin. Jangan lagi, pokoknya Mak Selvi kok dengar di sini kan, suara Kak Nur tuh belum 100%.
0: Oh, yuk.
2: Dari kemarin kan ada pilek, ada batuk, ada pokoknya
0: ada
2: belum lah
0: gitu ya. Iya.
2: Hari ini alhamdulillah mendingan, Kak, ya.
0: Udah mendingan walaupun belum 100%.
2: Iya, belum 100% tapi mendingan hari ini, Kak, ya.
0: Iya, well, bahaya nih ya.
2: Iya. Dan untuk kru-kru RI semuanya, Kak, ya. Salam sehat dari Mak Selvi, dari Duta. Terus untuk Bang Mus kembali salam, baru masuk tadi, Kak, kan?
0: Betul.
2: Terus untuk pendengar lainnya, Kak, kan? Dari A sampai Z aja. Kok bilang Kak Nur jangan banyak-banyak, kata Kak Nur.
0: Benar.
2: Berarti Mak Selvi kan 3 aja, 1 tadi untuk Kak Nur, kan? Nomor 2-nya untuk Bang Mus, nomor 3-nya dari 1 sampai Z. Berarti keempat, Kak, kan? Spesial untuk warga Kana aja, Kak.
0: Asik.
2: Di mana saja berada. Dan warga Bergang, Kak, ya.
0: Oke.
2: Banyak kali yang setia sama RI Takingon nih, Kak.
0: Oh, di Bergang gitu?
2: Iya, Bergang sama Karangampar. Kok Mas Seti di Karangampar nanya-nanya, yang mana Mas Seti?
0: Oh gitu, padahal ini orangnya gitu ya.
2: Rupanya orangnya udah berbaur di Bergang, di Karangampar, Kak, ya.
0: Oke,
2: deh. Pokoknya salam aja dari Mas Seti di Duta, Kak, ya.
0: Siap.
2: Berizin, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru yang lagi di ladang cuan. Iya, lagi di kebun ya, di Duta. Jadi kalau lagi panen pinang, ya pinang. Kalau lagi panen durian, durian dipanen. Kalau lagi panen kopi Lampungnya, kopi Lampungnya, gitu ya, Mas Selvi, ya. Sukses selalu, dan bahkan ada tanda-tanda mau nanam cabai katanya. Lagi pedas sih, lumayan harga cabai. Gak pedas banget ya, tapi lumayan lah. Cabai hijau aja 25.000 per kilo gitu, lebih kurang ya. Mungkin bisa lebih kalau di pasar. Nur gak angkat telepon lagi, Nur mau puter lagu dulu untuk pendengar. Nanti ngamuk lagunya gak diputer. Jadi ada Mega Mustika, Hitam Bukan Putih, requestan Bang Mus di Simpang Balik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sucipto, pelaku UMKM di Aceh Tengah. Saya mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 kepada Radio Republik Indonesia RRI. Semoga RRI semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat menghadirkan informasi yang bermanfaat, dan terus menjadi teman bagi masyarakat Indonesia dimanapun berada. Tetap jaya RRI, terus mengudara dan terus menyuarakan Indonesia. Selamat Hari Radio ke-81.

wabarakatuh. Saya Jenny dari keluarga besar Aruna Coffee mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan saya semoga RRI semakin maju dan sukses dan semakin dekat dengan masyarakat serta semakin banyak program-program yang menginspirasi bagi masyarakat luas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 93.1 Pro Soto RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang jelang sore untuk semuanya ya. Ada Maimuna 2 dari Leila Drakel yang hadir di rangkaian lagu-lagu dangdut untuk program Pro Dangdut siang ini. Untuk pendengar setiap Pro Soto RRI Takengon, apa kabar? Semoga masih selalu semangat, bahagia, dan sehat ya. Oke, ada pendengar kita yang sudah masuk di ujung telepon. Lalu coba sapa, ada siapa? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dangdut adalah kita, dangdut ada di Maria Jaya, Kak Nur.
0: Iya, ada Mas Boy ini sepertinya ya.
1: Iya, Kak.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Kak. Gak ada kekurangan suatu apapun, Kak.
0: Alhamdulillah. Oke deh, Mas Boy, ada informasi apa dari Maria Jaya? Iya, mungkin bisa dikecilin dulu suara radionya Mas Boy biar bisa dengar jelas suara Nur, atau Nur juga bisa jelas dengar suara Mas Boy di sana. Dijauhi dulu radio atau dikecilin suara radio di sana. Oke, udah siap. Oke, buat Mas Boy ada informasi apa dari Maria Jaya?
1: Alhamdulillah aman, Kak, terkendali, Kak. Nggak ada informasi apa-apa, Kak.
0: Nggak ada. Ya, lagi musim apa?
1: Musim pinang, kemiri, kopi, Kak.
0: Semuanya pokoknya lagi musim ya?
1: Iya, Kak.
0: Oke deh, alhamdulillah. Siap. Oke, Mas Boy mau sapa-sapa siapa? Silahkan.
1: Salam-salamnya buat Kak Nur. Semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki, keluarga, Bunda Ana, Bunda Ayu, Bunda Selvi, Bunda Yati, Bang Padri, Bang Ari, Bang Pedro, Kak Amoy, Bang Sultan, Bang Amir Mahmud, Bang Herman Kuadrat, Bang Bayu, Bang Mus, Simpang Bali, Bang Adi di Bang Adi, Kak Piola di Makassar. Semua buat Kak Noro di Maria Jaya, Kak Hojana, Anan Selfie di Duta, Kak ya.
0: Kak? Iya, Loh. Siap. Banyak banget yang disalami. Padahal janjinya 5 maksimal.
1: Lagunya anu, Kak. Rayuan Gombal aja, Kak.
0: Rayuan Gombal dari siapa? Cut Handayana, bisa?
1: Bisa, Kak.
0: Bisa, ya. Oke, siap.
1: Kemarin itu kan dibilang kakak kan Mas Boy Rayuan Gombal. Sekarang lagunya itu, Kak, ya.
0: Oh, iya. Hati-hati, Kakak. Di sebelah dirayuin terus. Oke, siap.
1: Terima kasih Kak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan salam sehat selalu lah buat Mas Boy dan keluarga. Untuk pendengar setia, Nur ada satu pesan WhatsApp yang belum Nur baca-baca dari tadi. Padahal masuknya dari 1:30 loh. Ya, tapi karena memang kan Nur baca WA, angkat telepon gitu ya. Ada Ama Bahan di Toeren. Waalaikumsalam. Request lagu dari Evi Tamala dengan judul Selamat Ulang Tahun. Semoga RRI tetap jaya, sekali mengudara tetap mengudara. Sekali di udara tetap di udara. Ya, titip salam buat Ine, Geisa, Sultan, Raisa dan semua pendengar di mana berada. Oke, di mana-mana berada gitu ya Ama Bahan. Terima kasih buat Ama Bahan di Toeren. Oke deh, siap. Untuk pendengar setiap Pro Soto RRI Takengon, apalagi satu penelpon terakhir Nur angkat untuk sesi ini. Ada siapa? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, Pro Dangdut.
2: Kita.
0: Iya, dengan siapa ini? Izin Bapak.
2: Pak Saragi.
0: Pak Saragi di?
2: Iya.
0: Di mana Pak Saragi?
2: Kubai sekali.
0: Oke, Pak Saragi mau sapa-sapa siapa?
2: Request lagu dulu.
0: Boleh, lagunya apa?
2: Lagunya Simalakama.
0: Simalakama dari?
2: Iya. Ingat saya namanya.
0: Dari mana-mana bisa ya, dari Vita Afia atau Yeni Inka ya. Boleh ya. Oke deh.
2: Selamat sama Kak Nur, selalu.
0: Amin.
2: Bang Mus, Pak Herman, Pak Sultan, Pak Amir Mahmud, Kak Moy, Pak Selti, Pak Peta.
0: Oke.
2: Itu aja.
0: Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Pak Saragi. Mendengar, karena sudah pukul 14.44 menit waktu Indonesia Barat juga ya, Nur sepertinya langsung undur diri aja karena sudah di ujung waktu. Nur menemani pendengar. Ya, beberapa lagu sudah siap hadir segera untuk menemani kebersamaan kita di siang ini. Tiga lagu, Evita Mala, Rambut, ada Rayuan Gombal dari Cut Handayani dan juga Vita Alvia dengan Si Malakama akan menutup jumpa kita untuk siang ini di Pro Dangdut. Selamat siang, sampai jumpa lagi untuk Pro Dangdut setiap hari hadir pada pukul 13 lewat ya, atau usai usai ini siapa namanya keberseluni. Dan Nur akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Stuti dari komunitas autoimun imunologi RSCM. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin maju, sukses, dan terus menjadi media yang dekat dengan masyarakat. Semoga juga semakin banyak menghadirkan program-program yang inspiratif, informatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sobat RRI, coba bayangkan sejenak. Sebelum ada layar smartphone, media sosial, atau platform streaming seperti sekarang, lewat medium apa sebuah negara mendengarkan kabar berita, proklamasi kemerdekaan, hingga alunan musik favorit mereka? Jawabannya adalah radio. Sebuah benda yang perjalanannya luar biasa mendampingi peradaban manusia. Dari yang dulunya berupa kotak kayu besar berbobot belasan kilogram di sudut ruang tamu, berubah menjadi peranti portabel di genggaman, hingga kini menjelma jadi sinyal digital tanpa wujud di dalam ponsel kita. Bagaimana cerita panjang perubahan siaran suara ini dari zaman ke zaman? Yuk, kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, pada awal abad ke-20 sekitar tahun 1920-an hingga 1940-an, radio adalah barang mewah yang menjadi pusat perhatian di dalam rumah. Bentuknya fisik dan megah, terbuat dari kayu jati atau mahoni tebal, dilengkapi tombol-tombol putar besar, serta menggunakan teknologi tabung hampa udara, vakum tube.

0: kami sampaikan pendengar Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Seorang pria yang belum diketahui identitasnya melarikan diri menggunakan sepeda motor setelah aktivitasnya memicu kecurigaan warga di Dusun Mekarjaya, Kampung Mekarayu, Kecamatan Timanggajah, Kabupaten Bener Meriah pada Rabu dini hari. Peristiwa yang juga dikaitkan dengan upaya pencurian tersebut terjadi sekitar pukul 4.49 WIB. Namun hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari kepolisian mengenai dugaan tindak pidana maupun identitas pria tersebut. Sekian Lintas Informasi dan selamat sore.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, mengawali kebersamaan kita, baru saja kita ikuti Lintas Informasi dan selanjutnya kita ikuti program kita, ya, atau Beranda Asta Cita untuk sore ini, berjaringan dari beberapa satker. Pendengar, selamat sore dan selamat

0: sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta. Dan Desa Tria melanjutkan kebersamaan di Jakarta sore ini. Setelah tadi di Jakarta siang ini ditemani oleh Ruli Hutahayan. Apa kabar Anda di hari Kamis tanggal 17 September 2026. Yang juga ingin bergabung silakan mendengar di Jakarta sore ini 0811-7972-7912. Dan sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk Beranda Astacita berjaringan nasional.
0: Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Ya, pendengar RRI Pro 1 Jakarta, Beranda Astacita berjaringan nasional. Kita mulai dari RRI Manokwari, di mana tema kita adalah dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
2: Selamat sore pendengar dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam Beranda Astacita bersama saya Cornelia Mansuara. Kali ini kita akan berbicara mengenai satu persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Setiap hari kita menghasilkan sampah dari berbagai aktivitas, mulai dari rumah tangga, aktivitas perdagangan, perkantoran, sekolah, hingga kegiatan masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari lingkungan yang kotor, saluran air tersumbat, pencemaran, hingga berdampak pada lainnya. Namun, penanganan sampah sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan. Kita semua memiliki peran. Bahkan, langkah sederhana yang dilakukan dari rumah bisa menjadi bagian penting dalam mengurangi persoalan sampah. Lalu, bagaimana sebenarnya penanganan sampah yang baik? Dan apa yang bisa dilakukan masyarakat mulai dari lingkungan masing-masing? Untuk mengetahui lebih jauh, berikut kita dengarkan penjelasan dari Bapak Yohanes Lebang, Kabid Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelola Keanekaragaman Hayati, dan Pengaduan Lingkungan DLHP Kabupaten Manokwari.
3: Baik, terima kasih. Mungkin bicara terkait dengan persoalan sampah hari ini, khususnya limbah, ya, limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan rumah ya, ataupun kegiatan manusia hari ini memang menjadi persoalan global ya. Kita lihat hari ini bahwa ada beberapa limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, baik organik maupun non-organik. Nah, perjalanan kita hari ini untuk melihat kegiatan yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 18/2008 tentang pengelolaan sampah. Dan bagaimana hari ini limbah itu dikelola, ini menjadi tanggung jawab bersama. Kenapa saya bilang menjadi tanggung jawab bersama? Karena berdasarkan penilaian hari ini kita untuk Jakstrada, kota kecil kita itu satu orang menghasilkan 0,4 kg per hari sampah. Artinya bahwa sumber hasil daripada diri manusia masing-masing, dan tentunya itu menjadi tanggung jawab pribadi manusia untuk melihat persoalan dampak dari limbah sampah yang terjadi, yang tadi organik maupun non-organik. Nah, persoalan organik hari ini kita coba pilah, melihat persoalan sampah organik hari ini memang juga minim pengelolaan, maupun yang non-organik juga. Kalau kita melihat persoalan hari ini menjadi tanggung jawab pemerintah saja juga keliru. Dan tadi di awal saya sudah sampaikan, karena itu sampah yang dihasilkan oleh pribadi, harusnya menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, bagaimana kita menjadi kolaborasi untuk melihat dampak limbah sampah hari ini bagi lingkungan? Sebenarnya dampak positif yang kita lihat lebih banyak sebenarnya hari ini dengan kalau kita mengacu dari Undang-Undang 18 2008 itu untuk kita kelola bertanggung jawab tadi. Yang satu, kita bisa bilang bahwa hari ini pengelolaan sampah memang minim dikelola. Karena di dalam Undang-Undang 18-2008 sudah bicara terkait bagaimana kita bicara pengelolaan sampah itu dari penanganan dan pengurangan.
2: Pendengar, dari penjelasan tadi kita mendapatkan gambaran bahwa penanganan sampah perlu dimulai dari sumbernya. Artinya, sebelum sampah dibuang, kita bisa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Mana sampah yang masih bisa digunakan kembali, mana yang dapat didaur ulang, dan mana yang memang harus dibuang. Kebiasaan sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan bersama-sama, tentu dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi lingkungan. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, selokan, maupun lingkungan sekitar. Nah, selain peran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah, tentu ada pula upaya lain yang perlu dilakukan agar sampah dapat dikelola secara berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penanganan sampah dan bagaimana masyarakat dapat ikut terlibat, kita dengarkan kembali penjelasan berikut ini.
3: Nah, hari ini komitmen kita sebenarnya untuk melihat dampak limbah hari ini, bahwa organik itu kita bisa kelola secara bijak. Ya, salah satunya kita bikin ekoenzim, kita bikin komposting, atau kita bikin limbah cair. Nah, ini yang kita lagi bagaimana terus mendorong untuk kesadaran manusia untuk ayo kita kelola sampah kita sendiri, ya. Yang kedua, untuk organik, memang non-organik, memang persoalan non-organik ini adalah persoalan teknologi, ya. Persoalan teknologi yang hari ini kita harus sampai ke sana, begitu. Kita punya limbah plastik hari ini harus diolah. Yang harus kita olah adalah menggunakan teknologi. Nah, dua persoalan ini dari dampak limbah organik maupun non-organik ini tentunya butuh kolaborasi bersama.
2: Pendengar dimanapun berada, demikian penjelasan dari narasumber kita. Dan dari pembahasan tersebut, kita bisa memahami bahwa persoalan sampah membutuhkan kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, hingga lingkungan pendidikan. Semuanya dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang paling penting adalah membangun kebiasaan untuk mengurangi sampah dan mengelolanya dengan benar. Kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana. Bawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, kurangi penggunaan barang sekali pakai, gunakan kembali barang yang masih layak. Pilah sampah dan pastikan sampah dibuang pada tempat yang semestinya. Jika kebiasaan tersebut dilakukan secara konsisten, lingkungan yang bersih bukan lagi sekedar harapan, tetapi bisa menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari.

Sampah mungkin terlihat sebagai persoalan kecil ketika hanya kita lihat dari satu rumah. Tetapi ketika sampah dari setiap rumah, setiap lingkungan, setiap pasar, dan tempat usaha dikumpulkan, tanpa pengelolaan yang baik, persoalannya tentu menjadi semakin besar. Karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri, tidak perlu menunggu orang lain untuk peduli terhadap lingkungan. Mulailah dari sampah yang kita hasilkan sendiri. Pilah, kurangi, manfaatkan kembali jika masih bisa digunakan, dan buang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih pendengar sudah bersama dalam Beranda Asta Cita. Saya Corlea Mansuara, semoga informasi yang kami hadirkan ini dapat memberikan manfaat dan mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Tetap peduli, tetap menjaga lingkungan, dan bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih bersih. Selamat sore, sampai jumpa, dan bye.

0: Brenda Astacita.
1: Ya, benar. Barusan kita mendengarkan dari RRI Manokwari, di mana ini selanjutnya kita akan dengarkan untuk ke RRI berikutnya dari RRI Tahuna, di mana temanya adalah bank sampah berbasis sekolah. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.

0: Bapak pendengar RRI di seluruh tanah air. Persoalan sampah tidak hanya membutuhkan tempat pembuangan, tetapi juga perubahan cara pandang dan kebiasaan sejak dini. Menjawab tentang tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong penanganan sampah melalui program Bank Sampah Berbasis Sekolah. Program ini menjadi salah satu upaya untuk membangun kesadaran generasi muda agar terbiasa mengumpulkan, memilah, mengelola, dan memiliki kepedulian terhadap sampah di lingkungan sekitar. Untuk mengetahui seperti apa program Bank Sampah Berbasis Sekolah, kita ikuti wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Pendengar RRI di seluruh tanah air, saat ini bersama saya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Baik, Ibu Kadis, apa sebenarnya tujuan utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe menerapkan program Bank Sampah Berbasis Sekolah?
1: Baik, kami dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri ini sebenarnya program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini adalah kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Daerah bersama dengan Dinas Pendidikan ya. Tujuannya dari program ini ya antara lain adalah mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, di tempat pemrosesan akhir. Nah, pendekatan sekolah yang menjadi lokus pendaratan program ini karena setelah dikaji di lapangan bahwa dengan melibatkan sekolah untuk program ini lebih mudah daripada program ini kita laksanakan di tingkat kelurahan, dalam ini hal ini basisnya masyarakat. Karena lebih mudah pengorganisasiannya, lebih mudah kontrolnya itu di sekolah, karena ketika kita melibatkan anak-anak sekolah ini selain tujuannya untuk mengurangi timbulan sampah di TPA, kemudian yang berikutnya untuk anak sekolahnya itu adalah mengajar ya, membina karakter anak-anak ini untuk lebih mencintai lingkungan dengan peduli terhadap sampah yang ada di sekitar sekolah ataupun di rumah mereka masing-masing. Sehingga tujuannya di samping mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, kemudian mengurangi volume sampah yang ada di dari rumah tangga ke TPA. Nah, manfaatnya atau tujuannya kepada pihak sekolah adalah membina atau mendidik ya, mengedukasi anak-anak ini, generasi muda ini agar lebih cinta terhadap lingkungannya.
0: Ya, Ibu Kadis, bagaimana selanjutnya mekanismenya, teknisnya?
1: Ya, jadi anak-anak sekolah untuk pilot projectnya itu ada 10 sekolah. Jadi anak-anak sekolah ini akan membawa sampah setiap hari dari rumah masing-masing, sampah plastik ya, sampah plastik yang sudah dipilah, yang menjadi bahan bakunya bank sampah induk yang pirolisis itu akan dipilah dengan sampah plastik yang lain. Jadi siswa bawa sampah setiap hari ke sekolah. Nah, setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali itu armada sampahnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah akan membawa sampah, mengumpulkan sampah ini di 10 sekolah ini dan membawanya ke bank sampah induk yang ada di Lesa Bok 1. Nanti di sana bank sampah Lesmana akan mencatat ya jumlah volume sampah yang datang dari sekolah-sekolah dan nantinya akan ada bayaran ya untuk
0: dari sampah
1: ini.
0: Jadi ya, nilai ya,
1: dan nilai sampah dan nilai ekonomisnya dengan
0: itu,
1: tiga pihak.
0: Nanti anak-anak membawa sampah plastik jenis apa?
1: Yang mau dibawa hanya sampah plastik.
0: Oh, hanya sampah plastik.
1: Ya, sampah plastik yang menjadi sumber masalah sebenarnya di ya. Kabupaten Sangihe ini karena tumpukan sampah plastik di TPA itu sangat banyak.
0: Bu Kadis, ada 10 tadi ya, 10,
1: ya, 10 sekolah
0: yang menjadi pilot project itu menentukannya seperti apa?
1: Jadi 10 sekolah ini, karena ini pilot project, kita random aja diambil dari sekolah tingkat SMP SMA yang ada di Tahuna Raya, di kota Tahuna, Tahuna Barat, Tahuna Timur, dan Tahuna Induk.
0: Sebenarnya apa yang menjadi tantangan untuk melaksanakan program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini?
1: Tantangannya yang pertama, kemauan aja, minat dari anak-anak sekolah ini untuk membawa sampah atau memilah sampah dari rumah ya. Kemudian angkutan yang dari sekolah ini untuk ke bank sampah induk ya.
0: Berarti Dinas Lingkungan Hidup secara kontinu ya melakukan pembinaan pendampingan di sekolah-sekolah
1: ini. Iya, nanti dalam program ini akan ada sosialisasi kepada para pengurus, apakah itu organisasi OSIS atau apa, tergantung sekolah menetapkannya seperti apa. Tetapi di awal akan ada sosialisasi, bagaimana cara memilahnya, jenis-jenis
0: yang apa. Yang memilah itu mereka sendiri juga?
1: Ya, jenis-jenis apa saja yang punya nilai ekonomis, yang bisa jadi bahan baku pirolisis ya. Jadi sampah botol yang mana, karena kalau menjadi bahan baku pirolisis itu tidak semua sampah plastik.
0: Oh iya.
1: Tapi kantong kresek, styrofoam, gelas-gelas, cup-cup es.
0: Jadi
1: begitu.
0: Itu yang harus disampaikan
1: ya,
0: ke
1: sosialisasi seperti itu.
0: Artinya kalau saya mendengar program ini, selain mengurangi tumpukan sampah, ini lebih ke perilaku ya?
1: Iya, tuh. Memang benar, Bu. Kayaknya program ini dampaknya multi dampak lah,
0: yeah.
1: Karena dari sisi sampahnya timbulan sampahnya berkurang. Berarti ketika mereka ini diwajibkan untuk bawa sampah setiap hari, otomatis sampah plastik yang dari rumah ini kan akan berkurang. Sehingga mau ke TPA itu tidak ada lagi sampah. Nah, kemudian tapi kami lebih kepada edukasinya kepada generasi muda ini, bagaimana menanamkan cinta mereka terhadap lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Di mana mereka lihat sampah plastik, mereka ambil, pungut, bawa di sekolah. Karena sampah ini sesungguhnya bisa jadi duit ya, punya nilai ekonomis ketika mereka bawa ke bank sampah begitu, atau ke pengepul-pengepul yang ada di Kota Tahuna ini.
0: Ibu Kadis, mungkin yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah pun ke orang tua?
1: Baik, saya selaku Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kulon Sangihe, selaku dinas teknis yang menangani masalah kebersihan di Kabupaten Kulon Sangihe ini, saya berharap masyarakat pada umumnya ya, dalam hal ini orang tua siswa pada khususnya, bahkan siswa yang ada di 10 sekolah yang menjadi pilot projectnya program School Based Waste Management ini, saya berharap sejak dini kita menanamkan rasa cinta kita kepada lingkungan ya, kita menanamkan dalam diri ini bahwa sampah ini adalah masalah bersama, tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita harus punya tanggung jawab bahwa sampah-sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah-sampah ini harus dibuang di tempat yang sudah disediakan. Pilah sampah dari rumah itu sangat penting. Makanya sekarang kami berusaha dengan berbagai program untuk membiasakan masyarakat memilah sampah itu dari sumber. Karena ketika sampah ini tidak dipilah dari sumbernya, maka TPA kita akan penuh. Sehingga orang tua siswa ini tidak lagi membuang sampah-sampah plastik ini. Mereka akan mengumpulkan dan nanti dibiasakan anak-anak akan bawa sekolah. Dengan sendirinya tertanam dalam diri anak sekolah bahwa oh, sampah ini ternyata tidak bisa dibuang di lingkungan, dibawa, punya nilai ekonomis. Kemudian ya, kita punya lingkungan yang bersih, karena tujuan program ini sebenarnya adalah untuk Sangihe yang bersih, Sangihe yang hijau ya, dan nyaman untuk ditempati oleh kita semua, seperti itu.
0: Baik, terima kasih Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Semoga ini tidak hanya di taraf sekolah tetapi seluruh masyarakat nantinya akan dilaksanakan. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk Dinas Lingkungan Hidup. Program Bank Sampah berbasis sekolah diharapkan terus berkembang dari sekolah terbawa hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga upaya pengurangan sampah tidak berhenti di lingkungan pendidikan saja. Upaya ini menjadi langkah kecil dengan dampak yang besar. Dari ruang kelas dan halaman sekolah, gerakan mengumpulkan sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan bersama menuju Sangihe yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahuna.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Astacita berjaringan nasional setelah tadi dari RRI Tahuna dengan tema mereka adalah bank sampah berbasis sekolah. Sekarang kita ke RRI Purwokerto di mana temanya adalah pemanfaatan bank sampah, pendengar. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar Pro 1, berjumpa kembali bersama saya Hani dalam Beranda Astacita produksi RRI Purwokerto. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema pemanfaatan bank sampah. Bank sampah bukan hanya menjadi tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Sampah yang masih memiliki nilai dapat dikumpulkan, dipilah, dan dimanfaatkan kembali sehingga semuanya berakhir menjadi limbah. Lalu bagaimana sebenarnya pemanfaatan bank sampah dan apa saja manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan? Bersama saya Hani, saya akan mengajak Anda mengikuti obrolan bersama Direktur Bank Sampah sahabatku, Ibu Raden Roro Hendarti Esos dan Wakil Direktur Bank Sampah, Pak Agus Suryanto yang akan membahas lebih jauh tentang pemanfaatan bank sampah. Mari kita simak bersama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar di seluruh tanah air, izin memperkenalkan diri, nama saya Raden Roro Hendarti, Sajana Sosial, sebagai Direktur di Bank Sampah Sahabatku, Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya hadir ditemani oleh Wakil Direktur dari Bank Sampah.
4: Nama saya Agustinus Suryanto, saya sebagai wakil di pengelolaan bank sampah dan saya juga bertugas sebagai penarik di bank sampah Desa Mudang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
3: Bank sampah sahabatku ini sendiri berdiri di tahun 2013 di mana kita menampung tabungan sampah dari warga, selain tabungan kita juga ada sedekah sampah dari warga. Nah, biasanya sampah itu bisa tiga cara kita melakukannya, ada yang setor langsung, ada yang dikumpulkan dulu di titik-titik tertentu, kemudian ada yang kita tarik.
4: Untuk penarikan sampah dilakukan di Desa Muntang itu setiap dua minggu sekali.
3: Iya.
4: Itu kami tarik di minggu.
3: Oh, iya. Akhir pekan ya,
4: iya,
3: Pak ya.
4: Akhir pekan. Untuk penarikan itu kita lakukan di warga karena sebelum penarikan kan itu sudah ada jadwal untuk penarikannya.
3: Iya. Jadi memang sudah ada jadwal yang terencana ya, Pak ya.
4: Iya.
3: Pendengar semua di bank sampah kami, warga biasanya mengontak kami apabila memang sudah ada sampah yang akan ditabungkan. Kemudian setelah itu kita akan mengambil ke titik-titik penyetoran sampah. Nah, di sini kita ada inovasi untuk bank sampah yang kita kolaborasikan pelaksanaannya dengan perpustakaan dengan nama Limbah Pustaka. Di mana sampah yang sudah terkumpul di bank sampah itu kita khusus sampah anorganik yang sudah terpilah dari titik sumbernya yaitu rumah tangga. Ini sudah terpilah dari sampah plastik ya Pak ya?
4: Iya,
3: plastik,
4: betul.
3: Ada gardus, ada duplek, ada
4: besi, kaca
3: ya. Nah itu sudah terpilah sehingga nanti setelah di bank sampah itu akan kita timbang. Karena biasanya kalau kita narik tidak langsung ditimbang ya Pak Agus?
4: Belum. Jadi untuk penarikannya nanti setiap rumah itu dikasih nama.
3: Oh, diberi tanda.
4: Dikasih tanda.
3: Setelah itu nanti di bank sampah ini kepercayaan berarti ya. Dari nasabah juga percaya kepada pengelola bank sampahnya. Jadi nanti di bank sampah, sampah yang sudah diberi tanda itu akan ditimbang sesuai dengan jenisnya. Dan masing-masing jenis sudah ada harganya. Nah, nanti akan dimasukkan ke buku tabungan nasabah. Setelah itu kita bebaskan kepada nasabah, tabungan ini akan diambil bentuk uang atau akan ditabungkan kembali menjadi tabungan emas di Pegadaian ya Pak ya?
4: Iya betul, iya. Jadi tempat kami di Limbah Pustaka kerjasama dengan Pegadaian
3: iya,
4: dalam hal ini tabungan emas.
3: Tabungan emasnya, iya. Kita bank sampahnya tergabung dalam Forsepsi, Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia yang di apa namanya di bawah naungan Pegadaian.
4: Iya.
3: Nah, monggo siapapun bisa menjadi anggota bank sampah kami dengan syarat yang sangat mudah, yaitu mau memilah sampah nge.
4: Di Limbah Pustaka ada ini apa, wisata edukasi.
3: Oh, wisata edukasi. Iya.
4: Di situ di Limbah Pustaka apa
3: di wisata edukasi.
4: Iya, mm-hmm. Di wisata edukasinya itu kami memberikan apa itu
3: edukasi.
4: Iya, edukasi mengenai pelatihan mengenai ini apa barang ini itu bisa dibuat jadi apa?
3: Pengelolaan
4: sampahnya. Terus di situ juga banyak sekali yang berkunjung dari SD, TK, SMP, umpamanya itu sampai SMA perguruan tinggi juga.
3: Alhamdulillah. Ya. Berarti dengan inovasi Limbah Pustaka menggabungkan pengelolaan perpustakaan dan bank sampah, itu ada wisata edukasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, baik pendidikan maupun masyarakat umum,
4: iya,
3: dan komunitas. Nah, di sana nanti ada pelatihan daur ulang sampah di antara menjadi kerajinan. Sebelumnya juga ada pelatihan tentang pengelolaan dan pemilahan sampah ya Pak Agus,
4: ada,
3: ya. Jadi masyarakat umum itu tahu sebetulnya kalau sampah kita pilah dari sumbernya itu akan membawa nilai.
0: Ya, mendengar kita ikuti kumandang azan asar untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

0: Assalamualaikum ibadah sholat asar bagi anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Kita kembali untuk mengikuti siaran Beranda Astacita.
1: Dukungan mencoba menghadirkan kepedulian tersebut melalui kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Sampah tidak hanya dikumpulkan dan dipilah, tetapi juga diolah menjadi berbagai karya kreatif. Salah satunya tas dan kerajinan lainnya. Pendengar, inilah cerita mengubah sampah menjadi karya bernilai. Pendengar, menjaga lingkungan sebenarnya bisa dimulai dari hal yang sederhana. Salah satunya adalah belajar mengenali dan memilah sampah yang kita hasilkan setiap hari. Hal tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan komunitas kehati dan lingkungan yang berupaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap persoalan sampah. Bersama Ibu Hazriani, Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan, kita akan melihat bagaimana sampah dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
2: Baik, awalnya pengelolaan sampah di Komunitas Kehati dan Lingkungan ini berawal dari pergerakan ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu teman-teman kantor yang bergerak dalam kecintaan terhadap bunga. Jadi setelah itu baru kita berpikir ya, melanjutkan untuk mengelola sisa-sisa pakai dan sisa-sisa konsumsi yang ada di dari rumah kita. Jadi kita mulai dari situ ya, kita sudah mengelola sampah baik kemasan, kaleng, botol-botol plastik bekas itu sudah kita kumpulkan dan kita jual ke pengepul.
1: Yang dikumpulkan tidak semuanya berakhir di tempat pembuangan. Sebagian material yang masih bisa dimanfaatkan dipilah dan kemudian diolah menjadi berbagai produk kreatif.
2: Selain tas, tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang, yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat eco brick ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
1: Nah, pendengar, disinilah kreativitas mulai bekerja. Material yang sebelumnya dianggap tidak berguna dipersiapkan, dibersihkan, kemudian diolah menjadi produk baru.
2: Jenis-jenis yang terkelola di komunitas itu seperti kemasan isi ulang, jadi dikumpulkan dari rumah tangga, dari ibu-ibu, teman-teman komunitas, masyarakat mengumpulkan dari kemasan itu dibersihkan dan diserahkan. Lalu botol-botol ya, botol isi ulang, botol minum seperti botol-botol yang masih bagus dan bersih itu kita juga manfaatkan. Selanjutnya kaleng juga itu akan kita antar ke pengepul sebagai ya, akan kita kumpulkan ya, kalau misalnya itu bisa kita jual ya, selain kita manfaatkan dijahit membuat kreativitas lainnya.
1: Tentu saja pendengar, membuat sebuah kerajinan membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Setiap bahan harus dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan produk yang tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki fungsi. Dan ternyata, kreativitas komunitas tidak berhenti pada satu jenis produk saja.
2: Selain tas, tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat eco brick ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
1: Menjadi karya tentu bukan pekerjaan yang selalu mudah. Ada tantangan dalam mendapatkan bahan, proses pengelolaan, hingga bagaimana membuat produk tersebut menarik dan dikenal masyarakat.
2: Tantangan dalam proses produksinya ya, produksi untuk pengolahan bahan-bahannya. Pengolahan sampah ini diolah untuk menjadi tas misalnya. Kita memiliki tantangannya mesin ya, atau alatnya kita kurang. Selanjutnya sumber dayanya yang untuk menjahit ya, orangnya untuk menjahit itu juga kurang. Kalau misalnya untuk membuat atau mengelola sampah organik, ini alat-alat saja mungkin yang kita butuhkan, itu peralatan yang belum memadai. Dan untuk secara teknologi ya, mungkin kita cuman bisa teknologi yang sederhana yang kita miliki, tanpa teknologi ya yang modern ya, modern untuk mengelola. Sampai sampah ini dibuang aja ke TPA. Untuk membuat lebih bernilai lagi, lebih besar, itu masih jauh ya, karena belum ada teknologinya di kita.
1: Namun, di balik tantangan tersebut ada peluang yang bisa dikembangkan. Ketika sampah berhasil diubah menjadi produk yang bermanfaat, lingkungan mendapatkan manfaat, sementara masyarakat juga berpotensi mendapatkan nilai ekonomi dari kreativitas tersebut. Pendengar, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas. Semua bisa mengambil bagian, dimulai dari rumah. Memilah sampah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, dan memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan adalah langkah sederhana yang bisa kita lakukan.
2: Pesan untuk masyarakat Kabupaten Natuna, baiklah, sama-sama kita dari rumah kita masing-masing mengelola sampah dari rumah, mulai dari kita, mulai dari keluarga kita, untuk mengelola sampah dan tidak membuangnya ke tempat sampah. Kita pilah dulu mana organik dan anorganiknya, lalu dimanfaatkan yang organik di kompos, ekoenzim, dan anorganiknya menjadi kreasi-kreasi yang bernilai seperti tas, eco brick, dan lain-lain.
1: Nah, pendengar, dari sampah kita belajar bahwa sesuatu yang dianggap tidak berguna ternyata masih bisa memiliki nilai. Dengan kreativitas dan kepedulian, sampah dapat diubah menjadi karya. Karya bukan hanya memiliki manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan. Jadi, mulai hari ini, sebelum membuang sesuatu, coba kita lihat kembali. Mungkin bukan sekedar sampah, tetapi ada peluang untuk menjadi sebuah karya. Saya Epi Soeharti untuk Pro 1 RRI Ranai, mengubah sampah menjadi karya bernilai. Salam lestari, kita jaga alam, alam jaga kita.
3: Baik pendengar, kembali di Beranda Kita Nasional dengan tadi dari barusan RRI Ranai. Dan juga sebelumnya ada RRI Manokwari dengan tema dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Lalu dilanjutkan dari RRI Tahuna dengan bank sampah berbasis sekolah, tema mereka. Di RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Sampai di sini pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dan bergabung. Nanti kita akan ketemu lagi tentunya di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional Kamis minggu depan.
4: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Takyong, demikian sudah kita ikuti beranda Asta Cita untuk sore ini. Dan seperti biasa pukul 16 nanti kita lanjut dengan rangkaian program berikutnya.
1: Sobat RRI, tahukah kamu, di tengah kepungan agresi militer Belanda yang berhasil melumpuhkan ibu kota Yogyakarta, ada satu pemancar radio raksasa yang tersembunyi di dalam hutan belantara Aceh yang menjadi penyelamat nasib bangsa. Pemancar tersebut dikenal sebagai Radio Rimba Raya, sebuah stasiun radio darurat yang menjadi satu-satunya penyambung lidah Republik Indonesia yang tersisa saat dunia mengira negara kita sudah hancur. Lalu, bagaimana radio ini bisa beroperasi di tengah hutan tanpa ketahuan oleh musuh? Dan siapa saja tokoh-tokoh hebat di balik layarnya? Yuk kita bahas di segmen RRI. Sekarang Anda tahu. Sobat RRI, untuk memahami betapa pentingnya peran Radio Rimba Raya, kita harus kembali ke masa-masa genting pada akhir tahun 1948. Saat itu, Belanda melancarkan agresi militer kedua dan berhasil menduduki ibu kota Yogyakarta, serta menawan para pemimpin bangsa termasuk Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Setelah keberhasilan tersebut, Belanda segera menyebarkan propaganda internasional melalui berbagai media barat menyatakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi di peta dunia. Kondisi ini sangat berbahaya bagi posisi politik Indonesia di luar negeri. Namun pihak kolonial lupa bahwa ada satu wilayah di ujung barat Nusantara yang belum berhasil mereka sentuh dan kuasai sama sekali, yaitu wilayah daerah modal Aceh. Di sanalah operasi rahasia udara dimulai. Operasi penyelamatan muka Indonesia ini tidak akan pernah terjadi tanpa kerja keras para tokoh luar biasa. Semua bermula dari peran Kolonel Hussein Yusuf, Panglima Divisi 5 Gajah, yang memimpin komando militer di Aceh. Dialah yang menginisiasi sekaligus mengawasi pengamanan alat pemancar radio berdaya besar seberat ratusan kilogram. Namun bagaimana alat canggih tersebut bisa masuk ke Aceh, menembus blokade laut Belanda yang sangat ketat? Disinilah peran John Lee, sang pelaut penyelundup legendaris yang mengemudikan kapal cepat dari Malaya. Dengan keberanian tinggi, John Lee menembus penjagaan laut musuh demi membawa perangkat pemancar ini mendarat dengan aman di bumi Serambi Mekah. Setelah mendarat, Kolonel Hussein Yusuf memerintahkan pasukannya membawa alat-alat ini naik ke daerah pegunungan berhutan lebat di dataran tinggi Gayo, tepatnya di kawasan Rimba Raya. Benar meriah agar aman dari deteksi pesawat pengintai Belanda. Tepat pada tanggal 20 Desember 1948, keajaiban dari tengah hutan itu pun dimulai. Agar pemancar ini bisa bekerja optimal di tengah keterbatasan alat, seorang teknisi andal keturunan Jerman Indonesia bernama Weschultz turun tangan. Bersama rekannya Raden Sarsono, mereka berdua melakukan instalasi, memutar otak memperbaiki komponen, dan menjaga frekuensi sinyal agar radio ini terus mengudara tanpa putus. Setelah sinyal berhasil dipancarkan, giliran peran jurnalis dan penyiar andal seperti Abdullah Arif. Dialah yang menyusun narasi, mengolah berita teks, dan menyiarkannya dengan lantang ke seluruh dunia. Melalui gelombang radio ini, suara tegas mereka berkumandang, mematahkan seluruh klaim palsu pihak Belanda, menyatakan Republik Indonesia masih ada, pemerintah darurat Republik Indonesia masih berdiri, dan tentara kita masih terus berjuang. Siaran internasional ini disebarkan dalam berbagai bahasa asing dan berhasil ditangkap jelas oleh stasiun penerima di Malaya, India, hingga sampai ke markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Informasi ini memaksa Belanda kembali ke meja perundingan. Nah, Sobat RRI, setelah puluhan tahun berlalu, bagaimana kondisi dan penggunaan Radio Rimba Raya di masa sekarang? Hari ini, tempat bersejarah di Benar Meriah tersebut telah dipugar dan dialihfungsikan menjadi Monumen Tugu Radio Rimba Raya. Kawasan ini sekarang digunakan sebagai situs edukasi sejarah, cagar budaya, sekaligus destinasi wisata sejarah yang menarik perhatian akademisi dan turis domestik. Perangkat pemancar asli yang dahulu dirawat oleh Weschultz dan Raden Sarsono kini tersimpan rapi sebagai artefak berharga nasional yang dilindungi. Bagi masyarakat Aceh dan lembaga penyiaran seperti RRI, tempat ini sekarang digunakan sebagai epicentrum pengingat dan simbol heroisme komunikasi. Setiap tahunnya, lokasi ini menjadi pusat upacara peringatan hari-hari besar nasional guna mentransfer semangat juang bela negara lewat informasi kepada generasi muda era digital. Sobat RRI, Radio Rimba Raya adalah saksi bisu dari kolaborasi epik para pejuang tanah air dari berbagai latar belakang demi satu tujuan, menjaga marwah Indonesia. Dari sebuah gubuk kayu di dalam hutan Aceh, hingga kini menjadi monumen bersejarah, tempat ini mengajarkan kita bahwa perjuangan tidak selalu lewat senjata, melainkan juga lewat suara yang digelorakan di udara. Sebagai bagian dari keluarga besar Radio Republik Indonesia, warisan semangat perjuangan lewat udara ini akan terus kita jaga dari masa ke masa melalui siaran yang relevan dengan perkembangan zaman dan mencerdaskan bangsa. Sobat RRI, jika kamu berkesempatan berkunjung ke Aceh, apakah monumen Radio Rimba Raya ini akan masuk ke dalam daftar tempat yang ingin kamu kunjungi? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kami sampaikan pendengar Lintas Informasi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh melaksanakan klarifikasi barang milik negara BMN yang terindikasi idel secara daring melalui Zoom Meeting. Kepala KPK NL Banda Aceh, Meinar Anggraini, mengapresiasi respon cepat Kanwil Kemenag Aceh dalam menindaklanjuti data BMN tersebut. Klarifikasi dilakukan untuk memastikan status dan pemanfaatan aset serta menentukan tindak lanjut sesuai ketentuan apabila terdapat aset yang tidak dimanfaatkan. Sekian Lintas Informasi dan nantikan Lintas Informasi selanjutnya.
0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Nis, aku sering dengar orang bilang, bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
6: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini, Rak. Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
5: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
6: Betul banget, Rak. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
5: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
6: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat, Rak, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
5: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya, Nis?
6: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru, zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,

0: sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
1: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
0: Yuk. Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
1: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
0: Ayo, taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.

pada 11 September, seluruh awak radio Republik Indonesia merayakan hari ulang tahun lembaga radio bersejarah ini. Dalam perkembangannya, tanggal 11 September disepakati sebagai Hari Radio Nasional. Bagi pendengar radio, slogan moto sekali di udara tetap di udara hingga kini masih melekat kuat sebagai pemantik persatuan bangsa. Industri radio di Indonesia mengalami era emas pada tahun 1980 sampai 1990 dengan beragam program favorit pendengar. Drama radio salah satunya merupakan program yang ditunggu-tunggu pendengar. Serial drama radio Sahur Sepu karya Niki Kosasi misalnya, bahkan memiliki fans di berbagai daerah. Fanatisme pendengar bahkan sampai tumpah ruah di lapangan atau stadion untuk sekedar menemui bintang drama radio. Meskipun pada akhirnya serial ini dibuat film layar lebar pada era 1990-an, namun cita rasa drama radio masih lebih melegenda. Frekuensi FM, AM, MW dan SW merupakan frekuensi analog yang dipergunakan selama ini. Tren ke depan adalah frekuensi digital dengan teknologi digital audio broadcasting terestrial yang memungkinkan pancaran sinyal radio secara digital dengan kualitas jernih dibandingkan frekuensi analog. Selain itu, teknologi streaming radio juga sudah diterapkan oleh hampir semua radio di tanah air untuk menjangkau pendengar hingga mancanegara. Meskipun teknologi streaming semakin banyak diminati pendengar, hingga saat ini siaran analog berbasis frekuensi FM dan AM masih dipancarkan di kota domisili tempat radio bersiaran. Kemampuan beradaptasi dengan teknologi yang terus berkembang menjadi kunci bagi masa depan industri radio dalam mempertahankan pangsa pasar pendengar dan mendatangkan omset bisnisnya.

Mengapa pemeriksaan kesehatan itu penting? Nah, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Misalnya, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan penyakit ginjal. Karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat penting agar penyakit dapat diketahui lebih dini, sehingga penanganannya lebih mudah dan peluang kesembuhannya lebih besar. Mulailah dengan pemeriksaan sederhana seperti mengukur tekanan darah, mengecek gula darah, menimbang berat badan, mengukur lingkar perut, dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon. Satu Pilihan Lagu sudah hadir menemani kebersamaan kita. Kami hadirkan satu informasi dari laman KBRN rri.co.id untuk informasi terkini, ya, berkaitan dengan anggaran BGN. Pendengar, BGN menetapkan pagu anggaran tahun 2027 sebesar 240,52 triliun. Angka ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono setelah mengalami penyesuaian dari pagu indikatif sebelumnya sebesar 270 triliun. Sudaryono mengatakan penyesuaian tersebut merupakan hasil efisiensi anggaran sebesar sekitar 30 triliun. Meski mengalami penyesuaian pagu, BGN memastikan aktivitas program tetap dijaga, termasuk pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Sudaryono menjelaskan dari total anggaran 240,52 triliun, sebesar 232,88 triliun dialokasikan untuk program pemenuhan gizi nasional. Angka ini diperkirakan sekitar 96,90% dari keseluruhan anggaran. Sementara itu, pendengar, sekitar 7,33 triliun atau sekitar 3% dialokasikan untuk dukungan manajemen. Ia menegaskan, penggunaan anggaran BGN 2027 akan diarahkan agar efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

0: Petani kopi Tanoh Gayo, kualitas kopi kita sudah diakui dunia. Kini saatnya meningkatkan nilai hasil panen. Jangan hanya menjual kopi dalam bentuk bahan mentah atau green bean, dalam pengolahan yang tepat, kopi dapat disangrai, digiling, dikemas, hingga dipasarkan dengan merek lokal. Nilai lebih tinggi, peluang usahanya lebih luas, dan manfaat ekonominya lebih besar. Hilirisasi kopi bukan hanya tentang mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga petani. Mari bersama membangun Tanoh Gayo yang lebih maju dengan menghasilkan produk kopi berkualitas dari daerah sendiri. Karena ketika kopi diolah di Tanoh Gayo, nilai tambahnya juga tinggal di Tanoh Gayo.
1: FYI for Yay Info.
2: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
3: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
2: Neng, es krim, Neng.
3: Iya, masa rendang? Ah, siapa?
2: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa, nih?
3: Moka.
2: Moka.
3: Ada nggak?
2: Ada, Neng, ada.
3: Ah, enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
2: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun. Keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
3: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
2: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
3: Saya kasih tahu ya, Bang.
2: Iya, iya, iya.
3: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
2: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
3: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang, kalau gitu es krimnya gratis ya.
2: Ya, sih, Neng. Tega, ah.
1: FYI for Yay Info.

0: Iya, pendengar Pro 1 RRI Takengon pukul 16.29 menit waktu Indonesia Barat. Masih dengan pilihan lagu-lagu pop Indonesia yang terus menemani kebersamaan kita. Pendengar, informasi lain dari laman KBRN menyebutkan bahwa Badan Legislasi DPR RI resmi membentuk Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria. Pembentukan Panja ini dinilai sebagai langkah awal pembahasan substansi RUU bersama pemerintah pada tingkat pertama. Pembentukan Panja disepakati oleh Baleg, menetapkan jadwal dan mekanisme pembahasan RUU Reforma Agraria. Hal ini disampaikan oleh Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan. Adapun Baleg menetapkan Ahmad Iman Sukri sebagai Ketua Panja. Ia menjelaskan pembahasan tingkat pertama akan dilakukan berdasarkan daftar inventarisasi masalah yang disampaikan pemerintah dan praksi-praksi. Menurutnya, setiap substansi yang dibahas harus memiliki dasar dalam DIM.
1: Tahukah Anda, di balik sejuknya dataran tinggi Gayo tersimpan semangat luar biasa dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terus berkarya tanpa lelah. Bukan hanya kopi Arabica Gayo yang telah dikenal hingga mancanegara, tetapi juga kerajinan kerawang Gayo, aneka produk olahan hasil pertanian, hingga minyak asiri yang semakin diminati pasar. Semua lahir dari tangan-tangan kreatif masyarakat yang berani mengubah potensi daerah menjadi peluang usaha. Kini, pelaku UMKM Gayo tidak lagi bergantung pada pasar tradisional semata. Dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk-produk lokal mampu menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, bahkan menembus pasar ekspor ke berbagai negara. Keberhasilan ini membuktikan bahwa usaha kecil bukan berarti memiliki mimpi yang kecil. Dengan kemauan belajar, menjaga kualitas, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi, produk dari kampung pun dapat berdiri sejajar di pasar dunia. Mari dukung UMKM Gayo, belilah produk lokal, promosikan karya daerah, dan banggalah menggunakan hasil tangan masyarakat sendiri. Karena ketika UMKM tumbuh, ekonomi keluarga menguat, lapangan kerja tercipta, dan kesejahteraan daerah pun ikut meningkat. UMKM Gayo, kecil usahanya, besar manfaatnya. Dari Tanah Gayo, menginspirasi Indonesia, mengharumkan nama bangsa di mata dunia.

Tahukah Anda, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk berkembang, berkarya, dan berkontribusi dalam kehidupan. Kesetaraan bukan berarti menyamakan peran, melainkan memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang. Pengaruh utamaan gender adalah upaya memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan memperhatikan kebutuhan perempuan maupun laki-laki secara setara. Dengan begitu, manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh semua tanpa diskriminasi. Di rumah, mari saling berbagi tanggung jawab. Di sekolah, berikan kesempatan yang sama untuk belajar dan berprestasi. Di tempat kerja, hargai kemampuan, profesionalisme, dan dedikasi, bukan berdasarkan jenis kelamin. Kesetaraan gender menciptakan keluarga yang harmonis, lingkungan yang inklusif, serta masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Ketika setiap orang diberi ruang untuk berkembang, potensi terbaik bangsa pun akan tumbuh. Pengaruh utamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama, karena pembangunan yang adil dimulai dari kesempatan yang setara. Setara dalam kesempatan, bersama membangun masa depan.

0: Hi for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat.
0: Nih.
1: Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, nggak bisa berenang. Takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban nggak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Tangkingun, kami sampaikan kembali informasi. Pendengar, Kepala BPOM Taruna Ikrar menyatakan pihaknya menyiapkan anggaran sekitar 505 miliar untuk mendukung MBG. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi pelaksanaan MBG bagi anak sekolah pada 2027. Ia mengatakan anggaran tersebut merupakan bagian dari alokasi dukungan BPOM terhadap program prioritas nasional. Selain itu, BPOM mengalokasikan sekitar 4,5 miliar untuk mendukung pengawasan MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Taruna menjelaskan anggaran program prioritas BPOM tersebut akan digunakan melalui tiga pendekatan. Pertama, pencegahan risiko melalui edukasi dan pembudayaan keamanan pangan, penguatan kapasitas UPT serta pendampingan SPPG. Kedua, pengawasan melalui kegiatan surveilan, sampling pangan dan pengujian laboratorium. Ketiga, penelusuran serta tindak lanjut perbaikan untuk merespon temuan dan memastikan adanya tindakan koreksi. Informasi lengkap pendengar dapat langsung dilihat di laman kbrn rri.co.id.

0: Semua berawal dari satu klik, dari rasa penasaran yang dianggap hiburan. Lalu, angka-angka di layar mulai menguras logikamu. Satu putaran lagi kategorimu. Tanpa sadar, kamu sedang menukar uang susu anakmu dengan sebuah ketidakpastian. Judi tidak pernah menyisakan ruang untuk menang. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah utang, rasa cemas, dan tatapan kecewa orang-orang tercinta. Pulanglah, sadar sebelum semuanya habis tanpa sisa. Judi online adalah jalan pintas menuju kemiskinan.
1: FYI for Yay Info.
2: Hai.
3: Hai.
2: Mana aja?
3: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
2: Oh, ini baru kelihatan.
3: Ih. Masa?
2: Lagi ngapain?
3: Aku lagi nge-print draft proposal.
2: Proposal lagi?
3: Iya, biasalah. Namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos. Lumayan, 10%.
2: Loh, hah? Kok ini kertasnya bolak-balik sih?
3: Ya emang sengaja begitu, biar hemat.
2: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
3: Ih, dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
2: Boleh.
3: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut four dryer. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin four dryer ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Carl Dahl melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
2: Oh begitu.
3: Yoi.
2: Boleh minta kertasnya gak?
3: Buat apa sih?
2: Biasa buat cari tambahan, mau dikiloin.
1: FYI for Yay Info.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Blabo, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 17 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, RRI Banda Aceh menyelenggarakan ajang Bintang Radio Indonesia 2026 yang diikuti oleh 33 peserta. BNNP Aceh musnahkan 44 kg ganja dan 2,9 kg sabu. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam, Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muter FM Pidi, Radio Cempala Kuning, Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI, Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: RRI Banda Aceh menyelenggarakan ajang Bintang Radio Indonesia 2026 yang diikuti oleh 33 peserta. Selengkapnya dilaporkan kontributor RRI Banda Aceh, Cut Irena Bila.
1: Radio Republik Indonesia Banda Aceh menyelenggarakan ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Kegiatan ini diikuti oleh 33 peserta dan berlangsung selama 2 hari, 15 hingga 16 September 2026 di ruang RRI Net. Audisi ini diadakan sebanyak 2 putaran. Pada putaran pertama, peserta menyanyikan lagu pop Indonesia, sedangkan pada putaran kedua, peserta menyanyikan lagu daerah. Pengumuman calon pemenang akan diumumkan pada Jumat 18 September 2026. Ketua Panitia, Yuli Khairani, mengatakan bahwa penilaian peserta terdiri dari 70% penilaian dewan juri dan 30% dari voting.
2: Karena juga penilaiannya ini sama seperti tahun sebelumnya, komposisi penilaiannya itu 70% dari dewan juri dan 30% dari voting. Jadi kita punya spare waktu sampai hari Jumat siang untuk voting peserta.
1: Salah seorang finalis putri, Aralia, mengungkapkan rasa bahagianya karena berkesempatan mengikuti ajang Bintang Radio Indonesia 2020.

0: 26. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk memperoleh pengalaman sekaligus wawasan baru.
1: Jadi perasaan saya hari ini dan kemarin juga sangat senang sih, ini pengalaman baru dan bisa menambah wawasan juga, belajar dari teman-teman yang lain gitu kan.
0: Rafian, salah satu finalis putra, juga menyampaikan harapannya agar kegiatan ini dapat terus dilaksanakan oleh RRI.
2: Tentunya harapan saya semoga kedepannya tetap melaksanakan acara seperti ini, karena ini sangat mewadahi para talenta muda untuk mengembangkan bakatnya, terutama di bidang pernyanyian.
0: Dari Banda Aceh, kontributor Cut Irene Nabila melaporkan.
3: Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh memusnahkan 44 kg ganja kering dan 2,9 kg sabu. BNNP Aceh juga mendorong pemerintah Aceh untuk menerbitkan pergub kanun narkotika. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
4: Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh memusnahkan 2,9 kg sabu dan 44,2 kg ganja kering hasil pengungkapan tindak pidana narkotika di Aceh pada Kamis 17 September 2026. Barang bukti sabu merupakan hasil pengungkapan yang berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan penyimpanan narkotika di wilayah Kabupaten Bireun. Sementara ganja diperoleh dari pengungkapan kasus pengiriman barang yang diduga narkotika dari Betung, Kabupaten Nagan Raya menuju wilayah Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara. Kepala BNNP Aceh Brigjen Pol Dr. Dedi Tabrani mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap peredaran narkotika di sejumlah wilayah Aceh, termasuk Aceh Timur dan Aceh Utara. Ia juga meminta dukungan pemerintah Aceh dalam memperkuat upaya pemberantasan narkotika. Dedi menyebut salah satu kebutuhan yang masih dihadapi dalam penanganan masalah narkotika di Aceh adalah penguatan fasilitas rehabilitasi. Menurutnya Aceh telah memiliki kanun nomor 8 tahun 2018 tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, namun masih membutuhkan peraturan pelaksana.
5: Selama ini yang kita hadapi di lapangan bahwa ada kanun tahun 2018 tentang fasilitas narkoba, sudah ada nomor 8 tahun 2018, namun sampai dengan hari ini sudah 8 tahun itu belum ada peraturan pelaksananya, peraturan gubernur pelaksananya. Nah, sehingga itu sama aja kanunnya saja, tidak tanpa peraturan pelaksana itu tidak bisa dilaksanakan.
4: Ia berharap pemerintah Aceh segera menyusun peraturan gubernur sebagai aturan pelaksana kanun tersebut. Dengan adanya aturan itu, BNNP Aceh dapat mengusulkan dukungan anggaran untuk membangun balai rehabilitasi narkoba di Aceh. Dedi menambahkan peran masyarakat juga penting dalam membantu BNN dan kepolisian mengungkap peredaran narkotika. Informasi dari masyarakat menjadi salah satu pintu masuk dalam pengungkapan kasus, seperti pada dua perkara yang barang buktinya dimusnahkan pada hari ini. Pemusnahan 2,9 gram sabu dan 44,2 gram ganja disebut telah menyelamatkan 59.219 jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
3: Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Lampulo memusnahkan alat penangkapan ikan ilegal yang merusak ekosistem laut. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
6: Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Lampulo, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, melakukan pemusnahan barang hasil pengawasan periode tahun 2020 sampai dengan 2026 di pangkalan PSDKP setempat pada Rabu 16 September 2026. Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran Pangkalan PSDKP Lampulo, Virga Dios Arfatos, dalam laporannya menyampaikan barang tersebut merupakan hasil pelaksanaan pengawasan di bidang penangkapan dan pembudidayaan ikan yang telah diamankan dan dicatat untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun tindak lanjut terhadap barang hasil pengawasan dilakukan pemusnahan 15 set alat tangkap ikan terlarang yang terdiri atas 14 unit mini troll dan 1 unit alat tangkap ikan setrum serta 1075 kg obat ikan ilegal. Troll atau pukat hela adalah alat tangkapan ikan berupa jaring berkantong yang ditarik oleh kapal yang bergerak dan dilarang di Indonesia karena merusak ekosistem laut.
7: 3. Satlas SDKP Sibolga terdiri dari 6 unit drone, 4. Satpas SPKP Semilu terdiri dari 2 unit kompresor. 5. Pangkalan PSDKP Lampulo terdiri dari 3 unit kompresor.
6: Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo Abdul Kudus menambahkan sebanyak 6 unit mini troll, 1 kompresor, dan 1075 kg dimusnahkan di Pangkalan PSDKP Lampulo. Selanjutnya 8 mini troll dan 1 alat tangkap ikan setrum dimusnahkan di Satuas SDKP Padang. 4 unit kompresor lainnya diserahkan kepada lembaga pendidikan untuk dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7: Alat tangkapnya sendiri ada sekitar 15 set, sebagaimana kita ketahui sepanjang pantai barat Sumatera, bahkan pantai timur itu bagian Langsa dan sekitaran Lok Semawe, itu alat tangkap yang dilarang itu juga banyaknya. Ini sebagai bagian dari kami ingin mengedukasi masyarakat, dan mudah-mudahan kita sepakat di ruang ini bahwa penggunaan alat tangkap itu dilarang.
6: Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan pada Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Sahono Budianto menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terus memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap penggunaan alat penangkapan yang dilarang.
8: Dari barang-barang hasil pengawasan itu kemudian tentunya dilakukan pemusnahan atau pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat sosial, misalnya pendidikan, ya. Seperti halnya tadi dilaporkan, ada alat bantu penangkapan ikan berupa kompresor yang nanti akan diserahkan kepada sekolah menengah kejuruan.
6: Pengawasan dan pemusnahan merupakan wujud komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan, mencegah penggunaan dan peredaran barang yang tidak sesuai ketentuan, serta mendukung penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
3: Pemain asing Persiraja Banda Aceh asal Brazil, Daniel Alemão, mengalami cedera pada bagian kaki sehingga tidak bisa diturunkan untuk memperkuat Laskar Rencong di Liga 2. Bek yang menjadi andalan Persiraja itu dipastikan dalam waktu dekat bisa pulih dan akan memperkuat tim saat menghadapi PSPS. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
9: Pelatih Persiraja Banda Aceh Jaya Hartono mengonfirmasi pemain asing asal Brazil Daniel Alemão tidak dapat memperkuat Laskar Rencong karena mengalami cedera serius pada bagian kaki. Jaya Hartono mengatakan kondisi Alemão membuat tim dokter tidak merekomendasikan sang pemain untuk diturunkan. Karena itu Alemão tidak dapat dimainkan saat Persiraja menghadapi Semen Padang pada laga perdana Liga 2 minggu lalu. Menurut Jaya, memaksakan Alemão bermain dapat berisiko memperparah cederanya dan dapat membuatnya absen dalam pertandingan berikutnya dalam waktu yang belum dapat dipastikan. Absennya Alemão menjadi salah satu kendala Persiraja di sektor pertahanan. Bek tengah berpostur hampir 2 meter itu merupakan pemain asing asal Brazil yang memiliki pengalaman bermain di sejumlah kompetisi di Eropa dan Asia, termasuk di Liga Champions Asia.
10: Itu si Alemão 3-4 hari sebelum kita match ini, itu dia sedikit agak ketarik di pahanya sehingga dia tidak berani untuk bermain. Referensi dari dokter juga, dokter tidak mereferensikan dia untuk main. Karena apa? Dia tidak main satu kali tapi nanti dia bisa main selanjutnya. Tapi kalau dia bisa bermain hari ini, dokter tidak menjamin untuk bisa bermain pada pertandingan-pertandingan selanjutnya.
9: Selain itu, Jaya Hartono juga mengkonfirmasi kondisi Wahyu Jati yang mengalami cedera serius di bagian kepala setelah terlibat duel udara saat menghadapi Semen Padang. Wahyu harus ditarik keluar pada babak pertama dan langsung mendapat penanganan medis di rumah sakit. Namun kondisi terkini, Wahyu Jati sudah dirawat dan dipastikan bisa diturunkan pada laga selanjutnya. Jaya Hartono akan melakukan evaluasi tim setelah Persiraja menelan kekalahan 0-1 dari Semen Padang di kandang pada laga pembuka Liga 2. Evaluasi akan difokuskan pada konsistensi permainan, pembenahan lini pertahanan, serta efektivitas sektor penyerangan yang dinilai masih belum maksimal. Persiraja selanjutnya akan menghadapi PSPS Pekanbaru pada 19 September 2026. Jaya berharap Pembenahan yang dilakukan dapat membuat tim tampil lebih solid dan meraih hasil maksimal pada laga tandang tersebut. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
3: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara.

0: Langkah Pemko Loksmawe dalam merevitalisasi Waduk Pesong sudah tepat sebagai upaya mewujudkan lingkungan bersih. Berikut laporan Muhammad Jafar.
1: Pemerintah Kota Loksmawe terus berupaya mewujudkan lingkungan yang bersih, nyaman, dan aman bagi masyarakat. Salah satu langkah nyata yang kini mulai dirasakan warga adalah revitalisasi Waduk Pesong yang dilakukan secara bertahap sehingga kawasan tersebut terlihat lebih tertata rapi, bersih dari tumpukan sampah. Kondisi waduk yang semakin bersih kini dimanfaatkan masyarakat sebagai lokasi olahraga dan tempat bersantai, terutama pada sore hari dan saat libur akhir pekan. Warga terlihat memadati kawasan waduk untuk berjalan santai, jogging hingga menikmati suasana di sekitar area tersebut. Tokoh muda Kota Loksmawe, Lutfi, mengatakan revitalisasi waduk menjadi langkah positif dalam menjaga fungsi lingkungan sekaligus mempercantik wajah kota. Menurutnya, keberadaan waduk sangat penting sebagai tempat penampungan debit air yang berasal dari kawasan perkotaan sebelum dialirkan ke laut.
2: Itu kita apresiasi apa ya, tempat-tempat harus masyarakat Kota Loksmawe itu cuma untuk sebagai wadah penampung sama itu namanya air kongar dan kecamatan terdekat waduk bagi masyarakat itu bisa memanfaatkan lingkungan waduk itu sebagai wadah tempat olahraga.
1: Ia menambahkan fungsi utama waduk harus tetap dijaga agar mampu mengurangi potensi genangan maupun banjir ketika curah hujan tinggi. Selain itu, masyarakat juga diharapkan ikut menjaga kebersihan kawasan dengan tidak membuang sampah sembarangan di sekitar waduk. Lutfi menilai apabila kawasan Waduk Pesong terus ditata dengan baik, maka lokasi tersebut berpotensi menjadi salah satu ikon baru Kota Loksmawe di masa mendatang. Penataan yang rapi dan lingkungan yang bersih dinilai dapat memberikan kenyamanan bagi warga maupun pengunjung dari luar daerah. Pemerintah Kota Loksmawe diharapkan terus melanjutkan program penataan lingkungan serta melibatkan masyarakat dalam menjaga fasilitas umum agar tetap bersih, aman, dan nyaman untuk digunakan. Demikian Muhammad Jafar melaporkan dari Loksmawe terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan pembangunan unit PAUD secara bertahap di setiap kampung. Langkah ini menjadi bagian dari percepatan penuntasan wajib belajar 13 tahun sekaligus memperluas akses pendidikan anak usia dini. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempercepat penuntasan wajib belajar 13 tahun dengan menyiapkan pembangunan unit sekolah baru pendidikan anak usia dini atau PAUD di sejumlah kampung. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas akses pendidikan sejak usia dini menyusul adanya dukungan pemerintah kampung melalui hibah tanah untuk pembangunan sekolah PAUD. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Irwan MSI mengatakan dukungan pemerintah kampung menjadi bagian mempercepat penyediaan fasilitas pendidikan anak usia dini.
2: Jadi harapan kita ke depan adalah di masing-masing kampung di seluruh Aceh Barat, utamanya dari kampung yang sudah menyerahkan surat tanah tersebut, itu kita akan mempercepat upaya penuntasan wajar 13 tahun di Kabupaten Aceh Barat.
1: Irwan menjelaskan pelaksanaan wajib belajar 13 tahun diharapkan dimulai dari pendidikan anak usia dini sebelum berlanjut ke jenjang pendidikan dasar dan menengah. Upaya pembangunan PAUD tersebut telah dibawa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat ke tingkat pemerintah pusat melalui audiensi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan PAUD Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Menurut Irwan, rencana pembangunan unit sekolah baru PAUD di sejumlah kampung mendapat respon positif dari pihak kementerian. Pemerintah daerah saat ini masih mengusulkan proposal pembangunan unit sekolah baru tersebut kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Irwan menegaskan sasaran pemerintah daerah secara bertahap adalah agar setiap kampung di Aceh Barat memiliki unit pendidikan anak usia dini. Untuk merealisasikan target tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus melakukan pendekatan kepada pemerintah kampung agar menyediakan tanah atau memanfaatkan fasilitas pemerintah yang tersedia di tingkat kampung. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Barat, Haji Khairul Azhar, mengukuhkan panitia HAP ke-81 sekaligus memberikan bonus kepada para juara Omni dan Apok Rabu pagi. Selengkapnya dilaporkan Fauza Tunisa.
3: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat menggelar pengukuhan panitia Hari Amal Bakti atau HAP ke-81 sekaligus memberikan bonus apresiasi kepada para juara Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI dan ASEAN Pacific Olympiad Championship atau APOC pada Rabu 16 September 2026. Kepala Kakan Kemenak Aceh Barat, Haji Khairul Azhar menekankan pentingnya kebersamaan dalam kepanitiaan HAP. HAP menjadi momentum untuk memperkuat pengabdian, pelayanan, pembinaan umat, pendidikan, dan keteladanan. Panitia diminta menjalankan amanah secara terencana, transparan, dan disiplin, serta membangun komunikasi dan inisiatif antar bidang, madrasah, KUA, dan unit kerja. Pada agenda yang sama, Kakan Kemenang Aceh Barat juga menyerahkan bonus kepada siswa berprestasi pada OMI dan APOC sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras dan capaian mereka. Para siswa didorong untuk terus mengembangkan prestasi hingga tingkat provinsi dan nasional. Kasipenmas Kemenak Aceh Barat, Haji Suhadi menyampaikan bahwa dukungan terhadap peserta Olimpiade dan guru pendamping akan terus diberikan termasuk kepada para siswa yang meraih prestasi pada APOC di Malaysia. Prestasi tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Kemenak Aceh Barat untuk terus mendorong kemajuan madrasah dan melahirkan generasi yang unggul dalam prestasi, iman, dan akhlak. Reporter RRI Melabuh Fauza Tunisa melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat mitigasi bencana dengan meningkatkan pemahaman aparatur kampung dan tokoh masyarakat terkait langkah antisipasi berbagai potensi bencana. Selengkapnya kembali dilaporkan Tama Mulizar.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat mitigasi bencana dengan meningkatkan pemahaman aparatur gampong dan tokoh masyarakat mengenai langkah-langkah antisipasi berbagai potensi bencana. Upaya tersebut dilakukan melalui apel siaga Satlinmas dan Satgas Pagi Gampong yang digelar di sejumlah lokasi di Aceh Barat. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM usai memimpin apel siaga Satlinmas dan Satgas Pagi Gampong di lapangan bola kaki Gampung Gunung Meh Kecamatan Kawai 16 Rabu pagi. Apel siaga tersebut diikuti 425 personel dari 85 gampung di Kecamatan Kawai 16 Pantai Cermen dan Kecamatan Bubon sebagai bagian dari penguatan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana.
4: Kita tetap fokus utama itu mitigasi bencana. Jadi Aceh Barat ini kita ingin 12 kecamatan seluruh aparatur gampung, tokoh masyarakat itu paham tentang langkah-langkah untuk mitigasi bencana. Jadi bencana alam berupa banjir, longsor, dan juga tentang karhutla dan kebakaran di rumah maupun yang lainnya. Itu yang poin penting, sehingga nanti bisa menjelaskan ke masyarakat.
1: Tarmizi menjelaskan pemahaman mitigasi diperlukan untuk menghadapi berbagai potensi bencana seperti banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan, serta kebakaran rumah. Dengan pengetahuan yang memadai, aparatur gampung dan tokoh masyarakat diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada warga agar mampu melakukan langkah awal dan tidak panik ketika bencana terjadi. Menurut Tarmizi, penanganan awal kebakaran rumah juga menjadi perhatian karena masyarakat dapat melakukan tindakan sederhana sebelum petugas tiba di lokasi. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat akan terus meningkatkan kemampuan masyarakat melalui simulasi dan pelatihan khusus mengenai cara menghadapi dan menangani berbagai kejadian bencana. Selain pelatihan secara langsung, edukasi mitigasi bencana nantinya juga akan diperkuat melalui pemanfaatan media digital yang mudah diakses masyarakat. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berencana menyiapkan video pendek berisi langkah-langkah menghadapi bencana untuk disebarkan melalui telepon seluler masyarakat. Sementara apel siaga serupa dijadwalkan berlangsung pada Kamis pagi di kawasan Makam Teku Umar, Mugoraya. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Polres Aceh Tengah musnahkan 101,9 kg ganja kering hasil dari 3 kasus yang ditangani pada Mei dan Juni 2026. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
5: Polres Aceh Tengah memusnahkan 101,9 kg ganja kering. Barang bukti itu berasal dari 3 kasus narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan berlangsung di halaman Mapolres tempat. Kapolres Aceh Tengah AKBP Teguh Siswoyo memimpin langsung pemusnahan tersebut. Barang bukti berasal dari kasus yang ditangani pada Mei dan Juni 2026. 3 tersangka dalam perkara itu berperan sebagai kurir. Dijelaskan seluruh barang bukti yang dimusnahkan mencapai 101,9 kg ganja kering. Ketiga perkara juga telah diputus oleh Pengadilan Negeri Takengon dan memiliki kekuatan hukum tetap. Kapolres menegaskan komitmen pihak Endel memberantas peredaran narkotika. Dirinya juga memperingatkan para pelaku narkotika agar tidak mengedarkan barang haram di wilayah hukum Polres tempat.
6: Anggota Sat Narkoba yang telah berhasil mengungkap peredaran narkotika di wilayah Aceh Tengah. Dalam kesempatan ini kita lihat GB sebanyak 101,9 kg telah berhasil diungkap dan diproses. Dalam kesempatan ini akan dimusnahkan sehingga tidak ada penyalahgunaan.
5: Kapolres Aceh Tengah AKBP Teguh Siswoyo menambahkan pemberantasan narkotika membutuhkan dukungan dari seluruh pihak termasuk pemerintah, awak media, dan seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan mengapresiasi langkah kepolisian dalam pemberantasan narkotika. Muhsin juga mengajak pemerintah kampung ikut mencegah peredaran narkoba hingga ke tingkat desa. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional tahun 2026 dilaksanakan di Kabupaten Bener Meriah Menteri Perhubungan minta keselamatan harus menjadi prioritas utama. Selengkapnya dilaporkan Alfie Sahrin.
7: Wakil Bupati Bandar Meriah bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Perhubungan Nasional 2026 di kawasan Terminal Penumpang Bandara Rembele. Mengusung tema menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju, peringatan Harhubnas menjadi momentum memperkuat komitmen insan perhubungan dalam mewujudkan transportasi yang aman dan mendukung konektivitas masyarakat. Dalam amanat Menteri Perhubungan Republik Indonesia yang dibacakan Wakil Bupati Armia, ditegaskan keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam setiap penyelenggaraan transportasi.
8: Ukuran keberhasilan transportasi pada akhirnya adalah manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Pada Hari Perhubungan Nasional ini, saya mengajak seluruh insan perhubungan untuk menjadikan bulan September sebagai bulan keselamatan transportasi.
7: Peringatan Hari Perhubungan Nasional juga menjadi momentum untuk mengenang para korban berbagai musibah transportasi yang terjadi belakangan ini. Selain keselamatan, sektor perhubungan dituntut mampu menjaga mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan dalam kondisi darurat, termasuk saat terjadi bencana alam maupun gangguan operasional transportasi. Pemerintah juga terus mendorong penguatan konektivitas melalui layanan angkutan perintis di wilayah 3T, pengembangan angkutan massal, integrasi antarmoda, serta pembenahan sistem logistik. Alfie Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melaboh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: DPRK tampung aspirasi pedagang yang menolak hadirnya retail Indomaret di Sabang. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana.
1: Rencana hadirnya retail modern Indomaret di Kota Sabang mendapat perhatian dari pelaku usaha retail lokal. Aliansi Retail Kota Sabang menyampaikan aspirasi kepada DPRK Sabang dalam rapat dengar pendapat pada Rabu 16 September 2026. Para pedagang meminta pemerintah daerah mempertimbangkan keberlangsungan toko dan kios lokal sebelum memberikan ruang bagi jaringan retail modern tersebut. Ketua DPRK Sabang Madalena mengatakan para pedagang bahkan meminta pemerintah kota untuk menolak hadirnya sebuah layanan modern itu di Sabang. DPRK Sabang menyatakan aspirasi tersebut akan dikawal melalui fungsi pengawasan dan disampaikan kepada pemerintah Kota Sabang.
2: Nah, untuk itu para aliansi yang meminta audiensi pada hari ini, mereka minta itu yaitu perlindungan kepada kita terhadap nasib mereka lah, lebihnya seperti itu ya. Dan juga mereka meminta agar pemerintah kota menolak untuk hadirnya swalayan modern di daerah kita.
1: Sementara itu, Wakil Ketua DPRK Sabang Indra Nasution mengatakan kondisi Sabang sebagai daerah kepulauan dengan jumlah penduduk dan pasar yang terbatas perlu menjadi pertimbangan. Indra mengatakan pembahasan juga perlu melihat jenis barang yang akan dijual serta potensi persinggungan dengan produk yang selama ini disediakan pedagang lokal.
3: Nah, secara regulasi tentu kami akan pelajari lebih lanjut bagaimana ini, karena ini investasi juga. Kita tidak bisa berbangsa menolak, tapi kita cari bagaimana supaya ini betul-betul apakah kita butuh hal supaya seperti ini. Itu yang harus kita kaji sebenarnya.
1: Sementara itu, pemerintah Kota Sabang menyatakan keresahan para pedagang menjadi salah satu pertimbangan dalam pembahasan rencana investasi itu. Sekretaris Daerah Kota Sabang Andi Norman APMSI mengatakan pemerintah bersama DPRK akan membahas kemungkinan kebijakan yang dapat memberikan perlindungan bagi para pelaku usaha lokal.
4: Demikian, setelah kita mendengarkan keresahan dari masyarakat, itu juga menjadi bagian penting bagi kita, DPRK mungkin, juga pemerintah Kota Sabang dalam menjamin ya kelangsungan ekonomi yang terjadi di Sabang saat ini.
1: Sementara di sisi lain, Ketua Aliansi Retail Kota Sabang Hengki mengatakan pihaknya tidak menolak investasi yang masuk ke Sabang. Menurut Hengki, persoalannya adalah bagaimana investasi tersebut berdampak terhadap perputaran ekonomi masyarakat setempat.
5: Jadi dampak sosial ekonomi ini secara perhitungan kami terganggu, tapi ini kan perlu melalui pengkajian tentunya nanti dari pemerintah kota, karena yang berhak memberi kewenangan ini kan pemerintah kota, bukan kami. Jadi kami hadir ke DPR hari ini, kami cuma membawa aspirasi teman-teman seluruhnya yang merasa resah kalau nanti akan berdirinya swalayan modern itu di sini.
1: Aliansi Retail Kota Sabang menyebut sedikitnya 146 pelaku usaha retail telah menyatakan dukungan terhadap aspirasi tersebut. RDP DPRK Sabang menjadi ruang bagi pemerintah, legislatif, dan pelaku usaha untuk membahas rencana hadirnya retail modern dengan mempertimbangkan aspek regulasi, investasi, serta keberlangsungan usaha lokal. Demikian laporan reporter RRI Sabang Irza Maulana, Pro 3 RRI Terus Moderat untuk Indonesia.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Pemerintah Kota Sebelusalam lepas 40 mahasiswa penerima beasiswa sumber daya manusia sawit untuk menempuh pendidikan perguruan tinggi. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Pemerintah Kota Sebelusalam secara resmi melepas 40 mahasiswa baru penerima beasiswa sumber daya manusia atau SDM sawit. Acara pelepasan tersebut berlangsung khidmat di halaman pendopo Wali Kota Sebelusalam, dihadiri jajaran pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait. Program beasiswa tersebut merupakan wujud nyata dukungan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan di seluruh Nusantara. Dalam sambutannya, Wali Kota Sebelusalam menyampaikan apresiasi tinggi serta dukungan penuh terhadap pengembangan kualitas, pendidikan, dan kapasitas generasi muda di daerah Kota Sebelusalam. Ia juga menekankan bahwa pemerintah Kota Sebelusalam akan terus berkomitmen menyokong sektor pendidikan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan daerah demi melahirkan SDM yang unggul dan berdaya saing.
2: Yang terlibat menyukseskan masa depan anak-anak ini kita hantarkan ke gerbang kuliah. Pada dasarnya saya secara pribadi sangat mendukung kegiatan ini anak-anak kami. Saya sangat sepakat tentang SDM. Maka izinkan

0: motivasi dan juga mungkin sebagai nasihat sebelum kamu sampai di gerbang pintu kuliah. Kesana orang bukan hanya cari gelar, akan tetapi memang harus cari ilmu. Gelar belum tentu nanti membuktikan kita bermanfaat ke masyarakat.
1: Selain itu, Wali Kota Sabtu Salam juga berpesan agar para mahasiswa fokus mendiba ilmu serta memperluas wawasan selama masa perkuliahan, sehingga kelak dapat kembali dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kota Sabtu Salam, khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit. Demikian, Juprianto melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Seluyah Batas Selasar, Korul 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon. Demikian sudah kita ikuti bersama Lintas 17. Selanjutnya rangkaian pilihan lagu Dataran Tinggi Tanah Gayo menemani kebersamaan kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Live for Yay Info.
1: Wih, mantep.
2: Hey.
1: Ja. Ah, latihan band yuk.
2: Ayo, tapi ntar dulu ya. Bentar, gue cari sesuatu dulu.
1: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
2: Ntar dulu sebentar.
1: Heh, itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
2: Bukan, terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
1: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun menurut Shanna Aborn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
2: What? Gitu tuh ternyata.
1: Yo,
2: tapi gue gak jadi makan deh. Loh. Biarin aja, lapar terus.
1: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
2: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
3: Yeay. FYI, for Yay Info. Ya, berdengar Pro 1 RRI Tahyon pukul 17.54 menit waktu Indonesia Barat. Masih dengarkan pilihan lagu-lagu dataran tinggi Tanah Gayu yang menemani kebersamaan kita untuk sore ini atau petang ini ya. Pendengar. Ya, satu informasi dari laman KBRN menemani kebersamaan kita. Nilai ekspor komoditas florikultura Indonesia mencapai 3,51 triliun sepanjang 1 Januari hingga 14 September 2026. Bahkan, produk tersebut telah menjangkau 96 negara tujuan. Kepala Badan Karantina Indonesia, Barantin Abdul Qadir Karding, mengatakan, potensi tersebut menunjukkan bahwa tanaman hias dan florikultura tidak lagi bisa dipandang sebatas hobi. Informasi lengkap mengenai hal tersebut dapat langsung Anda baca di laman kbrnrri.co.id.

Memang, RRI telah terikat janji dengan pihak Inggris dan Belanda untuk tidak menggunakan siarannya sebagai alat provokasi dan agitasi. Kendati demikian, bukan berarti pemerintah Jawa Timur melarangnya untuk menggunakan fasilitas yang ada. Bahkan Residen Surabaya dan Ketua Komite Nasional Indonesia KNI Surabaya menyetujui radio amatir Radio Pemberontakan berkumandang lewat RRI Surabaya. Kesempatan ini tak disia-siakan Bung Tomo untuk mengubarkan bara perjuangan rakyat Indonesia sambil membangun pemancar sendiri.

Sumang percerakan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Sumang percerakan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang tua kita.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Tangiun, kami akhiri rangkaian pilihan lagu-lagu Gayo kita dengan satu pilihan lagu penutup. Dan setelah ini nanti kita lanjut dengan rangkaian pilihan lagu-lagu Islami sembari menanti tiba waktu maghrib ya untuk wilayah Tangiun dan sekitarnya. Dan juga kita akan ikuti nanti untuk pengajian ayat suci Al-Quran langsung dari Masjid Ruhama Tangiun. Pendengar, mengakhiri kebersamaan kita, satu pilihan lagu Gayo sebagai penutup untuk rangkaian Gayo sore ini.

Semayang Gemasih, artinya kasih sayang. Konsep ini berkaitan dengan perilaku terpuji dalam Islam. Dalam ungkapan bahasa Gayo, nilai Semayang Gemasih ini tercantum dalam peribahasa kasih entilaneh, sayang entilelang. Hal ini berkaitan dengan perlunya kemampuan bertindak proporsional serta adil dalam memberikan kasih sayang agar tidak menimbulkan kesombongan.

0: Live for Yay Info.
1: Oh, wagapat! Oh, yes!
2: Semangat banget sih main drumnya.
1: Hey. Asiknya tuh main drumnya gue.
2: Hebat. Lancar banget. Voice rovelnya.
1: Iya.
2: Ngeri.
1: Ngeri ya?
2: Iya. Yeah.
1: Keren kan?
2: Keren.
1: Wih, banget.
2: Singkopnya mancap.
1: Wih, siapa dulu?
2: Siapa?
1: Pemain drum.
2: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
1: Masa?
2: Begini ceritanya.
1: Oh.
2: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
1: Oh begitu.
2: Iya. Ayo main drum lagi.
1: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
2: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
1: Baru saya mau bilang push up.
0: FYI for Yay Info.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Tahingon, selanjutnya kita akan jelang kumandang azan maghrib ya untuk Kelurahan Tahingon dan sekitarnya dengan satu pilihan lagu penutup berikut. Dan tetaplah bersama kami di 93 FM mendengar Pro 1 RRI Tahingon.

Assalamualaikum ibadah sholat maghrib bagi anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Pendengar sekaligus mengakhiri kebersamaan kita saat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita langsung bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti warta berita sentral. Ada rekan Yati nanti yang akan hadir dengan rangkaian program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3.

0: ingin mengembangkan pabriknya lebih luas.
1: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
2: Perusahaan otomotif India siap untuk mengembangkan motor listrik di Indonesia. Pemerintah mengutus TNI untuk terus melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan karhutla. PBB mengungkapkan warga Palestina di tepi barat menghadapi proses tekanan aneksasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 17 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memastikan proses atau perusahaan otomotif asal India siap untuk berinvestasi dan mengembangkan motor listrik di Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya. Gandhi.
3: Ya, Lukman, dengan saat ini saya masih berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima kunjungan jajaran perusahaan otomotif asal India, TVS, di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Roslan Roslani mengatakan, perusahaan asal India, TVS, selama ini telah berinvestasi di Indonesia untuk memproduksi sejumlah jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, skuter, hingga kendaraan roda tiga. Selanjutnya, perusahaan akan berencana mengembangkan sepeda motor berbasis etanol sebagai bagian dari pengembangan investasinya di Indonesia. Hal itu disampaikan Roslan Roslani kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Investasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas, dan tapi juga tidak hanya perubahan bakar EV, tapi juga mereka menerapkan bahan bakar etanol. Nah, jadi tadi dibicarakanlah rencananya dan kemungkinan kerjasamanya. Itu sih tadi. Kemudian prinsipalnya datang, CEO-nya datang, jadi ini lebih ke kasusisip ke Bapak Presiden.
3: Ya, benar. Nantinya tim dari Indonesia dan juga dari pihak perusahaan asal India akan bertemu untuk mempercepat proses kerjasama tersebut. Dan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal India menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong masuk investasi yang berkualitas, memperkuat industri otomotif nasional, dan mempercepat pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di tanah air. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah pusat mengutus TNI untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk di Kabupaten Bangka. Ratna Agusari menyampaikan laporannya.
1: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
5: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangka untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas mengatakan pengerahan personel TNI sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu upaya pencegahan karhutla. Sama menjalankan tugas, mereka melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang mengelola lahan di wilayah rawan karhutla.
1: Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. Sedikit, kecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi, Pak.
5: Menurut Kolonel Sambas, pencegahan dan deteksi dini merupakan bagian penting dalam upaya menekan dampak karhutla. Sesuatu yang didorong adalah penguatan desa peduli api agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan apabila menemukan titik api. Deteksi dini bertujuan mengetahui keberadaan titik api dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas dengan laporan yang cepat mengenai lokasi kejadian. Petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Sementara PLT

0: Kepala PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutlah yang melibatkan berbagai unsur. Berdasar laporan yang diterima, terdapat sekitar 348 titik kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka dengan luas lahan terbakar kurang lebih 699 hektar.
1: Pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali laporan sehari, dan kadang-kadang dalam sehari itu dalam jam yang sama laporannya sama di titik berbeda, jadi harus berbagi gitu. Jadi ya kita tanganilah semampu kita, sepetung kita. Kita punya armada 4 ya, walaupun armadanya udah tua, tapi ya dengan kadang-kadang harus diperbaiki, jalan lagi kan.
0: Kolaborasi antara PMK Bangka, TNI, masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutlah. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Satgas Saudara Penanganan Karhutlah Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman karhutlah melalui waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah. Viko Al-Hadi melaporkan selengkapnya.
3: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutlah. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutlah melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
4: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu. Itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif, ya. Tidak bisa kita prediksi berapa lama.
3: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
5: Penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali yang dilaksanakan. Yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan. Kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2026, Chinook datang. Hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing dua kaliran dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000 feet.
3: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutlah di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutlah di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Viko Al-Hadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil diselamatkan, yang kini tengah menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Lukmanul Hakim menyampaikan laporannya.
6: Untuk nakoda selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya,
7: terjawab. Penyebab pasti kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Tim gabungan terus meminta keterangan sejumlah korban dan anak buah kapal yang berhasil selamat. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, menjelaskan nakoda KM Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Saat ini nakoda tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi insiden tenggelamnya kapal tersebut.
6: Untuk nakoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, terjawab ya. Untuk Vesta Corridor atau Black Block itu, nanti kita setelah upaya kita bisa mengangkat kapal itu, mudah-mudahan masih ada. Dan nanti akan segera kita konfirmasikan. Sekarang kita belum tahu ya, karena kan masih posisi kapalnya masih di situ.
7: Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono, menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Meski demikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.
8: Nah, jadi prosesnya saat ini adalah pertolongan pada penumpang otomobil. Intinya kita men-support operasi dari Basarnas. Jadi yang kita prioritaskan utamanya adalah pertolongan kepada driver maupun penumpang. Mungkin.
7: Sebelumnya, hingga Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
9: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
10: Nah, ini adalah bentuk perhatian Presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar, tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia. Dibawa ke pemimpinan Bapak Presiden.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Mahyudin, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
11: Ya, kita ucapkan terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti ada kan ada. Ya. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi. Ya, ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi itu kan ada bantuan khusus dari itu. Berapa orang masyarakat kita yang diminta.
9: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
12: Selanjutnya kan nembah banung ringan beban kan dek, kadang-kadang sekarang cari duit kan susah, jadi kadang-kadang bapak kerja kadang-kadang enggak kan dek, kalau dibantu mengeringankan kan.
9: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.400 48 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Komisi 9 DPR RI meminta BGN untuk memberikan kepastian terkait hak orang tua yang memilih tidak memberikan MBG kepada anaknya, sekaligus memastikan keamanan pangan MBG. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
13: Saya ini Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi.
0: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, mengatakan orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
13: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG di sekolahnya, apa yang harus dilakukan? Dan saya rasa MBGN harus memberikan kepastian bahwa kalau memang tidak ingin menerima, ya tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak. Tetapi biarkan saja, karena ini negara demokrasi kok. Mereka bebas memilih mau atau tidak menerima MBG ke mana.
0: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pengawasan program MBG diperketat sejak tahap penerimaan bahan baku, terutama protein hewani. Ia menyebut kerusakan makanan menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan penerima manfaat.
14: Dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi Kepala BGN, kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan tuh lauk dan sayur. Lebih banyak lauk, lebih banyak didominasi oleh protein hewani. Apakah ayam, telur, ikan, daging dan sebagainya dengan olah-olahnya. Maka penting, ya kami sudah sampaikan di bagi dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti benar. Kalau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk ya enggak, tetap aja orang akan khawatir.
0: BGN juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku sesuai standar. Adapun dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan akan disuspend hingga ditutup permanen. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
15: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
16: Betul, Pak.
15: Kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusman?
16: Tidak ada, Pak.
15: Tidak ada geser ke Gus Alek?
16: Gus Alek pernah meminjam. Bahasanya dua kali.
17: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Fisabadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Fisabadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama tahun 2022-2023 mengaku menerima uang sebesar $905,000 dari perusahaan penyelenggaraan haji khusus yang dikumpulkan Ridwan Kurniawan untuk pi percepatan haji tambahan tahun 2023. Saksi mengatakan uang $905,000 diambil $543,000 yang dibagi kepada Ridwan Kurniawan, Abdul Muhi dan dirinya masing-masing $181,000. Sisanya sebanyak $362,000 yang rencananya dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gusmed.
15: Iya, Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
16: iya, Pak.
15: Belum sempat bergeser.
16: Belum.
15: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
16: Betul.
15: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
16: Bapak.
15: Tidak ada geser ke Gus Yakut?
16: Gus Yakut.
15: Gus Alek.
16: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
17: Sementara itu Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah dan tanah.
18: Fortuner, Pak. Itu mobil hasil apa dari uang fee percepatan
15: tahun
18: 2024. 550
15: cash.
18: Ya,
15: 1 juta, Pak.
18: Jogja, Pak.
15: Rumah di Jogja.
18: Iya.
15: Perolehannya tahun
18: 2024.
15: Nilai rumahnya berapa? Rumah dan tanah ini?
18: Sekitar 1 M kalau nggak salah, 1M lebih dikit. Ya.
15: Oke. Okay. Uang yang berasal dari mana pembelian rumah?
18: Dari percepatan.
15: Dari percepatan juga.
17: Dalam perkara yang merugikan negara hingga 622 miliar rupiah ini, ada 4 orang terdakwa, yaitu mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Espa Abidal Aziz alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa warga Palestina di tepi barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi atau paksaan ancaman militer Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut tekanan aneksasi tersebut menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi di tepi barat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara atau KONI Sumut membahas rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten atau Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15 hingga 16 September ini diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB PORPROVSU 2026, Kolonel Purnawirawan Hatung Gal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, yang juga turut hadir mengikuti rakor, mengungkapkan rapat ini berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan PORPROVSU, termasuk verifikasi data peserta dari masing-masing kabupaten kota, persyaratan pertandingan atau akomodasi hingga venue pertandingan yang terletak di 3 kota dan 1 kabupaten. Pada sesi diskusi, Yose juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB PORPROVSU terkait dengan kendala dan tantangan yang akan dihadapi kontingen kota Gunung Sitoli.
19: Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Sitoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Sitoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
2: PORPROVSU 2026 diproyeksikan diikuti oleh lebih dari 5.000 orang. Dengan persiapan sejauh ini secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70% rampung. Jumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan PORPROVSU bulan November mendatang. Meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Bersama saya Yati yang akan menemani ruang dengar Anda untuk 5 jam ke depan. Dan pendengar, demikian telah kita ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI pendengar. Dan semoga informasi yang disampaikan tadi dapat menambah wawasan kita semua. Dan pendengar, saat lagi kami hadirkan mimbar agama yang berjudul Menanam Untuk Masa Depan. Pendengar, kami ucapkan selamat malam dan selamat mengikuti rangkaian siaran yang kami hadirkan malam ini.

0: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Tema mimbar agama kali ini adalah menanam untuk masa depan. Pendengar Radio Republik Indonesia, ketika mendengar kata investasi, sebagian orang mungkin langsung berpikir tentang uang, saham, tanah, atau bisnis. Padahal dalam Islam, kita juga diajarkan tentang investasi yang jauh lebih panjang, yaitu investasi amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ayat ini pendengar mengingatkan kita agar mempersiapkan masa depan. Kita boleh berinvestasi untuk pendidikan anak. Kita boleh menabung untuk kebutuhan keluarga. Kita boleh mengembangkan usaha. Tetapi jangan lupa, kita juga harus mempersiapkan kehidupan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Inilah investasi yang tidak berhenti ketika usia kita berakhir. Sebuah buku yang kita wakafkan dan terus dibaca orang, sebuah ilmu yang kita ajarkan, sebuah masjid yang kita bantu bangun, atau pendidikan baik yang kita tanamkan kepada anak. Semuanya dapat menjadi amal yang terus mengalir. Namun dalam investasi duniawi, seorang muslim juga harus berhati-hati. Jangan tergoda keuntungan cepat hingga terjebak penipuan, riba, atau transaksi yang dilarang agama. Investasi harus dilakukan dengan ilmu, kehati-hatian, dan memperhatikan prinsip halal. Mari kita seimbangkan investasi dunia dan investasi akhirat, karena keuntungan terbesar bukan hanya ketika saldo bertambah, tetapi ketika amal kita menjadi bekal menuju kehidupan yang kekal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

0: Ada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku menunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang, satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.

Ya, pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan pendengar, saat lagi juga kita akan bergabung bersama Masjid Agung Ruhama Takengon untuk mendengarkan kumandang azan Isya.

qum fasolli fa inna solata syifa. Solatlah kamu, karena sesungguhnya solat itu adalah sehat.

Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kapolres Benar Meriah AKBP Riki Nugraha memeriksa pembangunan politeng atau tempat penampungan air bersih di kawasan permukiman Samarkilang, Kamis 17 September 2026. Pengecekan sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tersebut merupakan bagian dari program Bayangkari Peduli untuk mendukung ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Kapolres bersama sejumlah pejabat utama Polres Benar Meriah meninjau langsung pembangunan yang tersebar di 4 titik, yakni Kampung Gerpa, Kerlang, Geruti Jaya, dan Tempen Baru. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada

0: Fajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
1: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
0: jawab ibu itu.
1: "Wah, hebat sekali putra ibu."
0: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
1: Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?" "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga, seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat, menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima, menjadi dosen di Medan."
0: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
1: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
0: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab.
1: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
0: Pemuda itu segera menyaut.
1: "Maaf ya, Bu. Kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani."
0: Dengan senyum ibu itu menjawab.
1: "Oh, tidak begitu, Nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya. Karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."

0: Ya baik pendengar RRI Takengon yang dimanapun Anda berada, satu buah lagu telah kami hantarkan di ruang dengar Anda untuk kebersamaan kita di malam hari ini. Dan pendengar, kami hadirkan sandiwara radio yang berjudul Hujan dan Longsor Menggulung Harapan Produksi RRI Takengon.
1: Suara hujan deras mengguyur Aceh Tengah selama 4 hari 4 malam. Malam itu di sebuah rumah sederhana, keluarga kecil sedang bersiap untuk tidur. Namun takdir berkata lain.
2: Pak, Papa, suara apa itu, Pak? Gemuruh sekali.
3: Aduh. Itu cuma petir, Ma. Tidur aja, gak apa-apa itu.
2: Tapi kayak beda, Pak. Kayak batu-batu jatuh gitu, Pak.
3: Ah, enggak. Rasa Mama aja itu. Udahlah, yuk tidur. Hujan makin deras nih. Udah malam. Takut telat bangun lagi. Besok Papa kerja dan anak kita Naya sekolah.
1: Mereka mencoba memejamkan mata, namun suara panggilan membangunkan mereka.
4: Bangun, bangun, bang, bangun! Jangan tidur malam ini. Dusun sebelah habis tertimbun longsor. Kita harus mengungsi ke masjid.
3: Kenapa, Bariki?
4: Abang belum dengar kabar ya?
3: Hah? Kabar apa?
4: Itu dusun sebelah kita longsor. Habis rumah tertimbun, Bang.
3: Hah? Masa iya? Perasaan aman-aman aja kok.
4: Enggak, Bang. Itu gunung belakang rumah Abang, bagian kanannya longsor. Yuk, Bang, kita ngungsi aja. Takut kejadian apa-apa nanti.
3: Oh, iya, Bang. Aku bangunkan anak dan istri dulu ya.
2: Duh, kenapa, Pak? Kok hujan-hujan gini? Ricky bangunin kita.
3: Mama, tadi yang Mama dengar rupanya longsor. Itu dusun sebelah. Kata Ricky udah rata sama tanah.
2: Ya Allah, gimana ini, Papa? Mama jadi takut.
3: Bangunin anak kita. Kita ngungsi aja malam ini ya.
2: Nak ya, bangun nak, bangun. Kita ngungsi malam ini nak. Itu rumah tetangga kena longsor. Bangun nak.
5: Kemana kita ma? Kok malam mau pergi? Hujan lagi nih. Kan enak di rumah ma.
2: Iya nak. Kita ke masjid ya. Disuruh kawan papa ngungsi tidur di sana karena banjir dan longsor. Takutnya kita kenapa-napa.
5: Kita tidur di masjid.
2: Iya, udah cepat yuk bangun. Pakai jaket sama kaos kaki kamu ya, biar gak dingin.
1: Ricky berlari membangunkan warga lain.
4: Ma, bu, bangun. Bangun, jangan tidur di rumah malam ini. Kita mengungsi dulu. Dusun sebelah sudah tertimbun longsor. Rumah kita dekat dengan bukit. Kita gak tahu tanahnya labil atau tidak. Kita harus mengungsi bapak ibu.
1: Aparatur desa mendatangi rumah keluarga yang sebelumnya sudah dibangunkan oleh Ricky.
6: Assalamualaikum, Pak. Jadi gini, Pak. Karena curah hujan tinggi dan rumah kita ini berdekatan dengan gunung, maka kami dari aparatur desa mengingatkan warga untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman dulu.
3: Iya, Bu. Ini sedang kemas-kemas pakaian.
6: Kalau bisa cepat, Pak. Tetangga yang lainnya sudah meninggalkan rumah, bawa surat dan barang berharga. Kita harus mengungsi sekarang.
1: Puluhan kepala keluarga bergegas di tengah hujan menuju masjid desa.
7: Ayo,
1: Subuh itu dalam kegelapan mereka salat di masjid.

0: Tempat pengungsian mulai dibangun dengan teratak desa.
1: Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu semuanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Begini bapak-bapak dan ibu-ibu, walaupun dalam keadaan darurat, kita harus tetap mendirikan sholat lima waktu ya.
3: Iya Pak Imam, apalagi kita sedang diberi ujian ya Pak. Dusun sebelah sudah rata desa pelongsor.
4: Iya benar Pak, sampai kita mengerahkan warga untuk mengungsi. Kita takut terjadi hal yang tidak kita inginkan semalam.
1: Udah betul itu Ibu Reje. Ibu sebagai apartur desa memang harus memperhatikan warganya.
4: Bagaimana kalau kita melihat sebentar Pak, dusun yang rata dengan tanah itu?
1: Ya, boleh. Saya juga penasaran ini Bu. Tapi kita harus hati-hati ya kesananya.
4: Baik Pak, mari kita melihat dari dekat.

0: Sejumlah warga, aparatur desa dan Pak Imam di tengah rintik hujan subuh langsung meninjau bekas longsoran. Terlihat jelas belasan rumah hancur dan tertimbun tanah.
1: Ini bagaimana nih Ibu Reja? Apa nggak ada orang di dalam rumah yang tertimbun ini Ibu Reja?
2: Belum tahu juga Pak Imam, karena memang belum ada informasi dari Pak Dusun ke saya.
3: Itu ada Pak Dusun, Bu Reja.
2: Oh iya, kebetulan sekali Pak Dusun. Sini sebentar, Pak. Ada yang mau saya tanyakan ini, masalah warga kita yang tinggal di sini.
4: Iya, Bu. Ini kejadiannya sekitar jam 9 malam, Bu.
1: Pak Dusun, ini bagaimana, Pak? Apa ada warga kita yang jadi korban ini, Pak?
4: Tadi malam sudah kami data, Pak. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, Pak. Semua warga dusun ini sudah mengungsi, Pak. Karena sore kemarin ada laporan dari warga, air pada masuk ke rumah. Makanya warga yang di dekat gunung ini sudah pada mengungsi ke rumah saudara-saudaranya masing-masing, Pak.
1: Alhamdulillah, kalau memang nggak ada korban jiwa. Kita kan takutnya ada korban jiwa, tapi kita belum bergerak dari semalam. Kan takut disalahkan kita, Pak.
2: Apa sudah dipastikan ini, Pak Dusun? Gak ada warga kita yang menjadi korban tanah longsor?
4: Sudah, Bu Reja. Cuman warga yang dibawa aja yang gak mengungsi lebih awal. Karena gak pernah ada kejadian kayak gini, Bu. Tapi pas sekarang kejadian, tadi malam udah secara mandiri mengungsi ke masjid, Bu.
0: Setelah memastikan tidak ada korban jiwa, aparatur desa, Pak Imam, dan Pak Dusun kembali ke masjid untuk persiapan sarapan dan pembuatan tenda darurat.
5: Apa yang bisa kami bantu untuk penanganan bencana tingkat desa kita ini, Bu Reja?
2: Kita buatkan sementara dapur umum. Ambilkan teratak di gudang kantor Jep. Ini kuncinya.
5: Siap, Bu.
2: Iya, pinjamkan mobil tetangga Pak Imam. Dia ada mobil pick up atau mobil yang biasa kita sewa itu. Mau nggak dia?
5: Ya, Bu. Ini kami langsung ke sana untuk tanya bisa apa enggak. Kalau nggak bisa, nanti kami laporkan ke Bu Reja lagi.
6: Ibu-ibu, untuk pagi ini karena hujan juga belum reda, jadi kita masak di halaman belakang masjid ya. Kita sama-sama makan di sini dulu. Nanti kalau hujan sudah reda, boleh melihat rumahnya sebentar. Kalau masih khawatir, kita kembali lagi ke masjid ya.
7: Apa yang disampaikan Ricky benar Bapak Ibu semuanya. Kita di sini dulu ya. Saya sudah minta pemuda kampung ini untuk mengambil peralatan masak di rumah untuk dibawa ke sini. Kita masak dan makan seadanya dulu ya Bapak Ibu.
0: Warga yang mengungsi pun mulai memasak. Bergotong royong bersama menyiapkan sarapan pagi untuk orang tua dan anak-anak. Seminggu pasca bencana alam, suasana di Aceh Tengah semakin genting. Kebutuhan pangan dan BBM menipis. Pengungsi dan warga terdampak lainnya di 295 desa di Aceh Tengah terancam kelaparan. Sementara bantuan belum tiba pasca bencana. Pemerintah daerah kewalahan menangani longsor yang tersebar ratusan titik di 14 kecamatan di Aceh Tengah.
8: Bu Reja, lapor Bu. Di kota sudah habis beras dan BBM Bu. Langka, di kedai dan di toko udah nggak ada lagi beras dan minyak makan maupun gula Bu. BBM juga udah tembus 100.000 per liternya Bu Reja. Bagaimana ini selanjutnya kita Bu?
2: Ini pasti karena jalan nasional putus belum berhasil dipulihkan. Kita cari beras Ricky untuk warga kita yang mengungsi ini. Berapapun harganya kita beli semampu kita. Pemerintah pasti nggak tinggal diam. Pasti mereka juga berusaha memenuhi kebutuhan rakyatnya.
8: Ada beras Bu Reja, tapi harganya 500.000 per karung yang 15 kilo. Itu pun nggak banyak kedai yang jual.
2: Kalau gitu kita beli, Riki. Walau sedikit, tapi yang penting ada dulu untuk warga kita.
8: Baik, Bu Reje. Kalau begitu saya cari sekarang berasnya, Bu. Takutnya kehabisan kalau tidak sekarang.
0: Kepanikan warga Aceh Tengah tentang kelangkaan BBM dan bahan pangan lainnya memunculkan gerakan penjarahan dan aksi unjuk rasa di kantor bupati. Ratusan pemuda menjarah toko retail yang tutup sehari pasca bencana. Mereka menendang gerbang toko dan membuka paksa pintu kaca retail. Menjarah beras, minyak makan, gula, dan apa saja yang bisa dibawa lari. Sementara di kantor bupati, mereka unjuk rasa, meminta pemerintah Aceh Tengah untuk menyediakan stok BBM yang tersisa di SPBU, digunakan untuk masyarakat, bukan untuk pemerintah saja.
4: Imam, bagaimana ini? Pemuda kita ada yang tertangkap karena ikut dalam aksi penjarahan, Pak. Informasi yang kami dapat, mereka mengambil rokok dari toko. Tapi pas pengamanan, tertangkap tangan oleh polisi.
1: Astagfirullahaladzim. Kenapa anak-anak kita bisa ikut-ikutan ke perbuatan yang tidak baik seperti itu ya, Pak? Saran saya, sampaikan ke pemuda yang lainnya supaya tidak ikut-ikutan, Pak Dusun.
2: Assalamualaikum Pak Imam.
9: Waalaikumsalam.
2: Wah, kebetulan ada Pak Dusun juga. Begini Pak, saya dapat kabar nanti malam pemuda kita ada yang mau menjarah dan merusak toko retail di kampung kita.
1: Wah, tolong dicegah ini Bu. Jangan sampai pemuda kita ikut-ikutan seperti yang di kota.
2: Iya Pak Imam, tadi saya ke rumah Pak Dusun, kebetulan ketemu di sini. Jadi kami mau minta aparat desa lainnya untuk menyampaikan supaya aksi yang direncanakan itu bisa dicegah.
4: Kalau begitu, saya dan Bu Reje ke kantor desa dulu Pak Imam. Kami bahas strategi untuk mencegah aksi penjarahan di desa kita ini Bu, Pak.
0: Aparatur desa dan Pak Dusun segera menggelar rapat dan menemui beberapa warga dan pemuda. Menyampaikan agar tidak terprovokasi melakukan aksi penjarahan. Sehingga aksi yang sudah direncanakan oknum itu hanya diikuti 5 orang saja dan tidak sempat merusak toko yang mendapat pengamanan kepolisian. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terus melakukan penanganan longsor di sejumlah titik yang dapat diakses alat berat. Banyaknya titik longsor membuat pemerintah kabupaten kewalahan dan butuh bantuan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat serta unsur TNI Polri.
10: Bersama mengucapkan ribuan terima kasih, Kampung Trinara sudah bisa dilalui jalan roda 4 maupun roda 2.
11: Kalau kita lihat Bu, penanganan longsor terasa lambat ya Bu?
3: Iya, kabar-kabarnya malah pemerintah Aceh nggak turun tangan bantu kita nih Pak.
11: Ah, masa sih Bu? Apa mungkin bencana sebesar ini mereka nggak turun bantu kita?
3: Buktinya itu banyak postingan di sosial media yang katanya pemerintah Aceh itu nggak turun tangan. Jalan-jalan provinsi juga masih putus, apalagi jalan nasional sampai sekarang malah belum tersentuh.
11: Suara apa tuh Bu? Seperti suara helikopter. Wah bener, helikopter tuh Bu.
3: Iya Pak, apa itu yang mereka bawa?
11: Bisa jadi itu bantuan penanganan bencana Bu, dari pemerintah atau donatur.
0: Penanganan pasca bencana terus berjalan. Bantuan via udara terus berdatangan. Setiap hari ada belasan helikopter terbang ke wilayah Aceh Tengah, menyalurkan bantuan ke sejumlah pelosok desa yang terkena dan terdampak bencana alam hidrometeorologi. Listrik dan sinyal seluler mulai menyala bertahap. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Aceh Tengah pada 12 Desember 2025 untuk meninjau lokasi bencana dan memastikan bantuan tersalurkan. Dalam kunjungan tersebut, beliau menyambangi posko pengungsian di Masjid Besar Al-Abrar Takengon, serta berjanji mempercepat pemulihan infrastruktur jalan, jembatan, dan rumah warga yang rusak.
9: Agar secepatnya membantu rumah-rumah saudara saya yang terkena musibah, Pak. Saya sangat berharap, Pak, ya. Saya mewakili saudara-saudara saya di Aceh Tengah, Pak. Mohon secepatnya dilakukan, ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Baik, Bapak-bapak Ibu sekalian, relawan, terima kasih atas pengertian yang tadi saya sudah sampaikan bahwa pasti pemerintah akan menurunkan barang ini. Sehingga ini yang sudah musibah. Dan tentunya kami manusia, kami tidak punya tongkat Nabi Musa bisa segera. Tapi kami akan lakukan dengan secepat-cepat.
13: Amin.
12: Ada nanti hunian sementara, kemudian hunian tetap yang kita sudah siapkan, sudah kita rencanakan, sudah kita alokasi anggarannya, ya, tapi untuk waktu. Ya, jadi kami mohon kesabaran, saya tidak bisa mengerjakan semua lebih cepat. Jadi kita sudah bekerja dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu saya minta ketabahan dan kesabaran semuanya. Pasti kita akan bantu. Ya, tenang saja. Terima kasih.
0: Harapan itu masih dinantikan hingga kini. Luka bencana tak mudah hilang. Namun semangat warga Aceh Tengah tetap hidup. Radio Republik Indonesia Takengon mempersembahkan Sandiwara Radio dengan judul Air dan Tanah Menggulung Harapan, dengan pemeran Gio sebagai ayah, Ayu sebagai istri, Naya sebagai anak, Noval sebagai Ricky, El sebagai aparatur desa, Tri sebagai warga, Satiran sebagai Pak Imam, Miko sebagai Pak Dusun, Agus sebagai pemuda, dan Erlina sebagai Ibu Dusun. Narator Madiana. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Misi kak,
1: numpang amin ya kak.
2: Oh iya boleh.
1: Boleh sambil duduk?
2: Boleh.
1: Oh iya kak, sebelum ngamen, kenalin nama aku Maudi kak.
2: Maudi?
1: Iya.
2: Kok kayak cewek sih namanya?
1: Nama panjangnya Maudi Cintai Kamu.
2: Apaan sih?

Ya baik pendengar RRI Takengon, dimanapun Anda berada pendengar, masih akan kami hadirkan lagu-lagu pop ya untuk menemani istirahat Anda di malam hari ini pendengar. Dan pendengar, sebelum kami hadirkan lagu berikutnya, mari kita ikuti sejenak selintas sejarah RRI.

Guglielmo Marconi adalah seorang insinyur listrik Italia, lahir 25 April 1874. Ketika usianya menginjak 20 tahun, ia membaca percobaan-percobaan yang dilakukan oleh Hendrik Hertz tentang gelombang elektromagnetik. Kemudian muncullah ide dari Marconi mendemonstrasikan adanya gelombang elektromagnetik yang tak tampak oleh mata, bergerak lewat udara dengan kecepatan suara. Pada tahun 1901, ia berhasil mengirim berita radio melintasi Samudra Atlantik dari Inggris hingga ke Newfoundland. Siaran radio yang pertama di Indonesia melalui Nederlands Indi atau Hindia Belanda ialah Bataviase Radio Vereniging atau BRV di Batavia atau Jakarta tempo dulu, yang resminya didirikan pada tanggal 16 Juni 1925. Beberapa radio itu antara lain Nederlands Indies Radio Omroep Mastapci atau NIROM di Jakarta, Bandung dan Medan, Solohe Radio Vereniging atau CRV di Solo, Mataramse Vereniging for Radio Omroep atau MAVRO di Yogyakarta, Vereniging Oosterse Radio Luisteraars atau VORO di Bandung, Vereniging for Oosterse Radio Omroep atau VORO di Surakarta, Chinese and Inhemse Radio Luisteraars Vereniging Oost-Java atau SIRVO di Surabaya, Eerste Madiunse Radio Omroep atau EMRO di Madiun dan Radio Semarang di Semarang. Sebagai pelopor timbulnya radio siaran usaha bangsa Indonesia ialah Solohe Radio Vereniging atau CRV yang didirikan pada tanggal 1 April 1933. Mangkunegoro VII, seorang bangsawan Solo dan insinyur Sarsito Mangunkusumo adalah tokoh yang berhasil mewujudkan SRV. Pada tanggal 29 Maret 1937, atas usaha anggota Volksraad M. Sutardjo Kartokusumo dan insinyur Sarsito Mangunkusumo, diselenggarakan suatu pertemuan antara wakil-wakil Radio Ketimuran bertempat di Bandung. Wakil-wakil yang mengirimkan utusannya ialah VORO Jakarta, VORL Bandung, MAVRO Yogyakarta, SRV Solo, dan SIRCO Surabaya. Pertemuan hari itu melahirkan suatu badan baru bernama Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran atau PPRK. Sebagai ketuanya adalah Sutardjo Kartohadikusumo. Tujuan PPRK yang non-komersial itu bersifat social-cultural, semata-mata memajukan kesenian dan kebudayaan nasional guna kemajuan masyarakat Indonesia. Pada tanggal 7 Mei 1937, atas usaha PPRK, diadakan pertemuan dengan pembesar-pembesar pemerintahan untuk membicarakan hubungan antara PPRK dengan NIROM. Pertemuan itu menghasilkan suatu persetujuan bersama bahwa PPRK menyelenggarakan siaran ketimuran. Pada tanggal 1 November 1940, tercapailah tujuan PPRK, yakni menyelenggarakan siaran yang pertama dari PPRK. Pada bulan Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang. Tepat pada tanggal 8 Maret 1942, pemerintah Belanda dengan seluruh angkatan perangnya menyatakan menyerah, kalah di Bandung kepada bala tentara Jepang. Sejak tanggal itu, di bekas kawasan Hindia Belanda diberlakukan pemerintahan militer Jepang atas nama Dai Nippon sebagai konsekuensinya. Demikian pula radio siaran yang tadinya berstatus perkumpulan swasta dimatikan dan diurus oleh jawatan khusus bernama Hoso Kanri Kyoku, yang merupakan pusat radio siaran dan berkedudukan di Jakarta. Cabang-cabangnya yang dinamakan Hoso Kyoku terdapat di Bandung, Purwakarta, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang.
Akhir 1944, setelah Jepang menderita kekalahan di hampir semua medan perang Pasifik, kedudukan pasukan-pasukan Jepang di medan Pasifik terdesak. Di bidang radio, semakin banyak pula pemimpin kita yang mendengarkan berita-berita luar negeri sehingga semakin menjadi jelas situasi peperangan. Di kalangan orang-orang radio, situasi ini mulai diperhitungkan kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi dan apa pula yang harus dilakukan mengingat radio merupakan sarana komunikasi massa yang ampuh. Situasi peperangan di Pasifik semakin menegangkan karena pada tanggal 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atomnya yang kedua di Nagasaki. Dan hari berikutnya, pada tanggal 15 Agustus, Radio Tokyo menyiarkan kesediaan Jepang untuk menyerah menurut pasal-pasal perjanjian Potsdam.

17 Agustus 1945, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, ketika pegawai bersiap-siap berbuka puasa, seorang wartawan kantor berita Jepang, Syahrudin, berhasil menyusup ke gedung radio dan ke ruang pemberitaan dengan membawa teks proklamasi yang diterimanya dari Adam Malik untuk disiarkan melalui radio. Pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, petugas pemberitaan, siaran, dan teknik berunding di ruangan pemberitaan untuk mencari kesempatan menyiarkan teks proklamasi. Petugas teknik menginformasikan bahwa studio luar negeri yang tidak mengudara berada dalam keadaan kosong. Studio itu dapat dipergunakan dan petugas teknik mengatur line modulasi dari sana bisa langsung ke pemancar 10 kW yang terletak di Tanjung Priok. Tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, teks proklamasi dibacakan secara bergantian dalam bahasa Indonesia oleh Yusuf Rono Dipuro dan dalam bahasa Inggris oleh Suprapto. Penyiaran teks proklamasi tersebut melalui radio di Jakarta berlangsung berkali-kali selama 15 menit dan pembacaan yang sama dilakukan juga oleh Radio Bandung. Pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, para kampetai datang ke ruang pemberitaan karena peristiwa penyiaran teks proklamasi telah diketahui oleh Jepang dan menyiksa seluruh petugas radio yang menyiarkan teks proklamasi. Hal yang sama juga dialami oleh Radio Bandung, dihentikan pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pada tanggal 11 September sore, pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah siap di bekas gedung Radvan Indi Pejambon diterima oleh Sekretaris Negara. Delegasi radio yang ikut dalam pertemuan itu adalah Dr. Abdul Rahman Saleh, Adam Kadarusman, Suhardi, Sutarji, Harjo Lukita, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi. Dr. Abdul Rahman Saleh adalah ketua delegasi. Dalam pertemuan itu, telah diuraikan garis besar rencana sebagai berikut. Tentara Inggris sebagai kuasa sekutu akan mendarat di Jakarta pada akhir September. Akan terjadi bentrokan-bentrokan antara pasukan Inggris dengan laskar rakyat. Rakyat menganggap kedaulatan Republik Indonesia akan terganggu dan dilanggar dengan masuknya tentara asing di wilayah Republik Indonesia. Setelah tentara Inggris menyelesaikan tugasnya, mereka akan diganti dengan tentara Belanda yang pasti akan ditentang oleh rakyat Indonesia. Pertempuran besar-besaran akan berkobar di seluruh Indonesia. Menghadapi kemungkinan-kemungkinan tersebut, kekuatan utama bagi Republik Indonesia adalah rakyat. Adalah kewajiban pemerintah untuk memimpin perjuangan dan menggerakkan kekuatan rakyat dengan strategi dan taktik yang tepat. Berdasarkan pemikiran dan perhitungan tersebut, para pemimpin radio dari 8 Hoso Kyoku di Jawa bertekad untuk mengorganisir siaran radio sebagai alat perjuangan dan alat komunikasi dengan rakyat. Studio dan pemancar-pemancar radio Hoso Kyoku akan dijadikan modal operasi persatuan tersebut yang akan menuntut penyerahan alat-alat tersebut dari Jepang. Tepat pada pukul 24, rapat dimulai. Bertempat di rumah Adang Kadarusman di Menteng Dalam, dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh yang hadir waktu itu. Jakarta. Adang Kadarusman, Suryo Dipuro, Caca, Yusuf Rono Dipuro, Sukasmo, dan Syawal Muhtarudin. Bandung, Darya, Sakti Alamsyah, dan Agus Marah Sutan. Purwokerto, Sutaryo. Yogyakarta, Sumarmadi dan Sudomo Marto. Semarang, Suhardi dan Harto. Surakarta, Maladi dan Sutardi Harjo Lukito. Surabaya dan Malang tidak ada wakil. Maka lahirlah Piagam 11 September atau Tri Prasetya RRI. Delegasi akan membentuk Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa.
Radio Republik Indonesia akan dipersembahkan kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia untuk alat hubungan dengan rakyat. Semua hubungan antara pemerintah dengan rakyat melalui Radio Republik Indonesia. Berhubungan dengan status penyiaran radio dalam pemerintahan belum ditetapkan, maka untuk sementara waktu akan bekerja sebagai organisasi tersendiri dengan permohonan agar pemerintah memberikan bantuan. Mengenai penyerahan alat-alat radio dari tangan Jepang akan diatur sendiri dan di mana perlu hendaknya pemerintah memberi bantuan. Walaupun mengenai beberapa hal, pemerintah tidak sependapat, namun disanggupi akan memberi bantuan kepada Radio Republik Indonesia. Perjalanan RRI di era revolusi sebagai alat perjuangan. Orde Baru RRI sebagai UPT Departemen Penerangan. Tahun 1999, Presiden Abdul Rahman Wahid membubarkan Departemen Penerangan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2000, RRI berubah bentuk menjadi perusahaan jawatan selama hampir 5 tahun. Sejak tahun 2000, RRI berstatus sebagai perusahaan jawatan atau perjan, yaitu badan usaha milik negara, BUMN, yang tidak mencari untung. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2005, RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ketika Belanda ingin dunia percaya bahwa Republik Indonesia telah berakhir, sebuah radio di pedalaman Aceh menyuarakan hal sebaliknya. Selamat datang di Radio Rimba Raya.
1: Republik Indonesia masih ada, karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
0: 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer Belanda II dan menduduki Yogyakarta. Soekarno, Muhammad Hatta, dan sejumlah pemimpin Republik Indonesia ditangkap. Situasi ini memberi kesempatan kepada Belanda untuk membangun kesan bahwa Republik Indonesia sudah tidak lagi memiliki pemerintahan. Di tengah kondisi tersebut, Radio Rimba Raya beroperasi dari wilayah dataran tinggi Gayo, Aceh. Radio ini digunakan untuk menyampaikan berita perjuangan dan keberadaan Republik Indonesia. Pesannya sederhana, tetapi sangat penting. Indonesia masih berjuang. Republik belum berakhir. Pada masa itu, radio adalah salah satu alat komunikasi paling strategis. Radio Rimba Raya membantu untuk menyebarkan informasi perjuangan, menjaga komunikasi dengan dunia luar, melawan propaganda Belanda, serta menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih eksis. Dalam perang, informasi juga merupakan senjata. Aceh menjadi salah satu wilayah penting Republik yang belum sepenuhnya dikuasai Belanda. Lokasi Radio Rimba Raya di kawasan pedalaman juga memberikan keuntungan strategis karena sulit dijangkau dibandingkan pusat-pusat kota. Dari kawasan inilah suara Republik Indonesia terus dipancarkan. Klaim seperti itu sering muncul dalam cerita populer. Namun secara historis, mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah hasil dari banyak faktor, seperti perlawanan militer, diplomasi internasional, pemerintahan darurat Republik Indonesia, dukungan masyarakat, hingga perang informasi. Radio Rimba Raya adalah salah satu bagian penting dari perjuangan tersebut, khususnya dalam menjaga komunikasi dan narasi bahwa Republik Indonesia masih hidup. Radio Rimba Raya mengingatkan kita bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya berlangsung melalui senjata. Ada juga perjuangan melalui informasi, komunikasi, diplomasi, serta kepercayaan dunia. Dari pedalaman Aceh, sebuah suara ikut menjaga eksistensi Republik Indonesia.

0: 京啊。
1: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 21.07 waktu Indonesia Barat. Bupati Bener Meriah Insinyur Haji Taguri Abu Bakar menghadiri kick-off program Blended Finance Model atau BFM 2026-2027 Provinsi Aceh di Kups Karang Putih, Desa Bali Redelong, Kecamatan Bukit, Kamis 17 September 2026. Kegiatan yang digelar World Resource Institute WRI Indonesia itu dihadiri perwakilan BPDLH Kementerian Keuangan, Kementerian Kehutanan, Pemerintah Aceh, serta sejumlah kabupaten kota di Aceh. Tagore mengapresiasi program tersebut yang dinilai dapat membuka akses pembiayaan sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya alam secara produktif dan berkelanjutan. Ia menyebut Bener Meriah memiliki potensi besar dalam pengembangan perhutanan sosial, khususnya komoditas kopi Arabica Gayo yang menjadi bagian penting perekonomian masyarakat. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon bersama saya Nurhayati.
0: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

0: Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu pendengar ya. Dan pendengar bagi Anda yang ingin bergabung ya, siap-siap pegang apa ya, telepon pendengar ya, yang ingin bergabung untuk request lagu ataupun salam-salam ya, boleh di line telepon kami di 0821-6585 dan 4676. Dan pendengar juga boleh kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp kami di 0852-7082-5272. Dan pendengar akan kami temani Anda yang ingin bergabung gitu ya, dan juga akan kami hadirkan lagu-lagu pilihan Anda untuk malam ini pendengar kita di Ruang Rindu Malaysia ya, hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin yakni Decem yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.

0: Ya baik pendengar, itu dia tadi dua buah lagu pembuka pendengar ya untuk kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar, dan kami hadirkan lagu-lagu Malaysia di ruang dengar Anda untuk malam ini hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ya baik pendengar, bagi Anda yang bergabung langsung saja di line telepon kami 0821-6585-4676 dan boleh juga kirimkan pesan Anda di 0852-7082-5272. Ya selamat malam Ruang Rindu.
1: Ya selamat malam juga Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa di sana Bang?
1: Dengan Adi di Sukarame.
0: Oke, Bang Adi sehat Bang Adi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Lagi sibuk apa nih Bang Adi? Kalau dibilang lagi sibuk, lagi istirahat ya Bang Adi ya?
1: Ini lagi istirahat, siangnya sibuk lah di kebun kan?
0: Sibuk di kebun Bang Adi?
1: Kalau siang sibuk di kebun terus.
0: Iya betul, kalau siang di kebun, kalau malam istirahat ya Bang ya.
1: Iya.
0: Oke. Bang Adi mau apa? Mau request lagu dulu kah Bang Adi atau salam-salam dulu Bang Adi?
1: Mau request lagu dulu.
0: Iya silakan. Silakan.
1: Dari Bob Rizal mencari nilai cinta.
0: Apa tadi Bang Adi? Dari Bob Rizal?
1: Mencari nilai cinta.
0: Bob Rizal, mencari nilai cinta ya Bang Adi ya?
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Ya, salam-salamnya untuk Kak Yati.
0: Terima kasih Bang Adi.
1: Ya, untuk Bang Nuh di Simpang Bali, untuk Bang Joy, untuk Bang Amir, Mamu.
0: Iya.
1: Untuk Kak Viola di Makassar sana, untuk Kak Amoy.
0: Iya.
1: Dan untuk semua pendengar RRI dan karyawan dan karyawati RRI Takengo.
0: Oke, siap.
1: Iya. Selamat ulang tahun untuk RRI. Semoga terus jaya di udara.
0: Oke, terima kasih banyak Bang Adi. Semoga kita tetap jaya di udara gitu ya Bang Adi ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Adi ya. Dan ditunggu untuk lagunya Bang Adi dari Bob Rizal, Mencari Nilai Cinta.

Ya baik mendengar, ada yang ingin bergabung lagi ya, langsung saja di line telepon kami yang udah ya dibacakan tadi pendengar ya. Dan boleh juga kirimkan pesan di WhatsApp kami pendengar. Dan pendengar sembari menunggu, sembari menantikan untuk bergabung ya, untuk ada yang bergabung, langsung saja kami hadirkan lagu. Ya sudah kami siapkan. Oke, untuk Bang Adi lagunya setelah satu yang satu ini Bang Adi ya. Setelah lagu ini akan kami hadirkan lagu Mencari Nilai Cinta dari Bob Rizal.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Ya baik, pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, demikian lagu Mencari Nilai Cinta dari Bob Rizal ya. Dan pendengar, sembari kita menantikan untuk teman-teman yang bergabung. Oke, sudah ada yang bergabung? Ya, assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu memori lewat lagu, Mbak Yati, orang sekampung kok.
0: Iya, Bang Herman, selamat malam.
1: Malam kembali, apa kabar Mbak Yati?
0: Alhamdulillah, baik Bang. Abang gimana Bang, apa kabar Bang?
1: Ini kok, kalau kabar Alhamdulillah, Cak Iwo kan, ini kok sedang di rumah kok.
0: Oh, sedang di rumah Bang?
1: Sedang di rumah. Kumpul-kumpul kan cuaca pun lagi cerah meriah di malam kok kan.
0: Oh, enggak mendung ya Bang ya?
1: Semalam hujan dari Patang sampai dari Jalempe sampai pagi ke Cako baru berhenti.
0: Oh, tapi hari ini enggak hujan ya Bang ya?
1: Kalau ini kok enggak lah ya Pak.
0: Oke lah kalau begitu. Apa ya? Yati mau nanya apa ya malam ini ya?
1: Apalagi mau ditanya?
0: Buntu Bang, buntu.
1: Apa lagunya gitu?
0: Bolehlah tanya apa lagu aja.
1: Karena mau ditanya cuaca sudah dibilang kan, sudah disampaikan semua kan?
0: Iya betul, sudah disampaikan semua.
1: Tapi paling-paling apa kerjaan biasa aja kan?
0: Kalau kerjaan kalau malam nggak gimana ya Bang ya?
1: Kalau malam nggak kerja.
0: Nggak enak nanya kerjaan kalau malam kan?
1: Iya juga.
0: Iya, orang kerja waktunya kerja itu siang gitu kan?
1: Siang, malam, pagi kan itu, sore sampai jam 5 kan?
0: Betul. Ini malam
1: waktunya istirahat, ya.
0: Mantau-mantau RRI aja lah Bang gitu ya.
1: Mantau RRI mendengar apa orang sekampung nyiar lah kan?
0: Oke, siap. Pokoknya dalam keadaan sehat semua ya Bang ya, sekeluarga ya Bang.
1: Alhamdulillah. Begitu juga harapan saya Mbak Yati juga sehat sekeluarga ya.
0: Oke, siap Bang. Alhamdulillah sehat semua sekeluarga Bang.
1: Oke.
0: Apa lagu kita mau Bang?
1: Lagunya Malaysia ya?
0: Betul. Lagu Malaysia Bang.
1: Lagu Malaysia. Ini aja lah, namanya... Ahmad Jais apa di situ ya Anda?
0: Gimana Bang?
1: Lagu Ahmad Jais apa yang ada terplay di situ?
0: Belum ada dicari Bang.
1: Belum ada dicari?
0: Abang maunya apa tuh? Biar kita carikan, nanti kalau nggak ada...
1: Bilakah hasratku tercapai, ada nggak?
0: Apa Bang? Bila?
1: Bilakah hasratku tercapai?
0: Coba lu Bang, kita carikan lu ya.
1: Salam-salam saya dulu ya.
0: Oke, siap.
1: Yang pertama buat Mbak Yati lagi tugas, kemudian Mbak Selvi, Mbak Nur, Mbak Ana, kemudian Bang Pajeri, Bang Ari, Bang Fidu, Bang Budi, kemudian Bang Mus, Kak Fatima, Kak Yana, Bunda Hana, Om Yasin, Bang Warni, Kak Bilo pulang kampung, jangan lupa Bang, telepon nombor baik kok, biar basuh bawa sekali, jangan mengecek di udara aja, karena orang sekampung, mana tahu bawa pulang kampung kan. Kemudian buat apa Pak Tumba, Pak Rohimun, Bang Amirun, Bang Sabirun, Bang Sultan di Celala, Mak Selvi, Mak Pita. Kemudian juga buat Bang Mamat, Bang Aramiko, Kak Afifa. Kemudian buat Kak Rini juga, serta Fitri di Baliatu, Fitri di Bagasing, dan juga ada di Perojo. Keseluruhannya ya dari A sampai Z lah. Biar kawan-kawan kebagian waktu kan. Nanti kok lama lagu ambo pekulan enggak sampai kaputa kok kan. Aduh enggak lagu eh.
0: Aduh Bang. Tapi yang cover bisa Bang? Ahmad Jais hasratku. Cover yang ada ini bisa.
1: Jadilah yang penting ini kan.
0: Lagunya kan sama lagu. Bang.
1: Sama. Cuman bako suaunya yang bukan Ahmad Jais kan itu.
0: Iya betul. Ini dari
1: Bang.
0: Dari Tirta, nggak apa-apa ya Bang ya?
1: Oke, nggak ada bang. Oke, assalamualaikum, salam sehat ya.
0: Oke, selamat malam Bang Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Herman dari Aceh Selatan ya. Apa tadi katanya orang sekampung? Oke, lagunya dari Ahmad Jais, Hasrat Tercapai. Hasratku kalau di sini ya Bang Herman ya, ditunggu untuk lagunya. Ya, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu gitu ya.
1: Ya betul, 100.
0: Bang Joy ya?
1: Iya betul juga, 100 tadi.
0: Oke, udah dapat 200 ya di Bang Joy?
1: Iya betul.
0: Ya, nanti ya disertakan norek ya Bang ya?
1: Uang golong.
0: Boleh, boleh, boleh. Gimana kabarnya Bang Joy?
1: Ini dosen kurang wiritan kami.
0: Gimana Bang?
1: Bulan wirit, doa di rumah tetangga.
0: Oh, wiritan apa itu Bang? Wiritan maksudnya?
1: Kemarin ada musibah, ini kan maksudnya kita dua keringat.
0: Ya, ini jumun, niku apa ya, bela sungkawa ya Bang ya, untuk tetangganya ya.
1: Iya.
0: Ya, udah apa ya, kalau Mak Selvi bilang kalau siang itu maru, kalau malam apa itu? Makan malam.
1: Kan malam ini mako mito dia.
0: Apa tuh?
1: Minum kopi.
0: Oh, miko.
1: Nah, miko minum kopi.
0: Salah sangka pula, nanti ada orang namanya Miko, Bang.
1: Nah, itu lah. Udah, terserah lah.
0: Oke, siap, terserah apa persepsi orang gitu ya Bang ya. Oke, pokoknya kita intinya Miko minum kopi ya Bang ya.
1: Minum kopi, maru, makan.
0: Kalau pagi apa Bang?
1: Pagi bekas ya.
0: Oke, siap Bang Joy. Apa lagunya malam nih Bang?
1: Lagu Malaysia ya.
0: Lagu Malaysia betul.
1: Oh, lagu Malaysia. Request lagu dari ini untuk jadi selatan.
0: Siapa tuh?
1: Dari UKS juga ya.
0: UKS judulnya apa tuh Bang?
1: Just Now Monty Senyum Dong.
0: Apa Bang? Kok agak kurang jelas nih?
1: Di sana menanti, di sini menunggu dari UKS.
0: Oke, di sana menanti. Sedih kali ya Bang ya, di sana menanti, yang di sini menunggu ya.
1: Ya, sama-sama bagaikan garam di bawah laut itu.
0: Oke lah kalau begitu. Ya, salam-salamnya Bang Joy.
1: Salam-salamnya untuk Mbak Jatuh. Untuk semua pengingat, reporter, pesat kali. Tidak lupa pulang itu Abang Abang kita. Selalu dia lagi ingatkan, jaga.
0: Ya.
1: Jangan lupa ngopi, ikutnya kan.
0: Ya.
1: Jangan lupa mito, Abang Tartornya kan. Kalau bisa diluin tentang goreng ke abang-abang di bawang itu seperti itu.
0: Iya, iya.
1: Dan salam selanjutnya untuk batu di kata pati di topik.
0: Iya.
1: Lalu itu teman saya juga ada. Tidak lupa pula untuk teman-teman lagi monitor radio tengah-tengah. Semoga sehat selalu juga.
0: Oke, semoga kita semua dalam sehat.
1: Oke, lagu dari UKS di nanti kita menunggu.
0: Oke, siap ditunggu untuk lagunya Bang Joy.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Joy dari apa seputaran Ponsai ya sudah bergabung pun ya. Dan ditunggu untuk lagunya ya Bang Joy ya, UKS di sana menanti, di sini menunggu. Ya baik pendengar, langsung saja kami hadirkan lagu ya. Oke, hasrat tercapai. Ya, kami hadirkan lagu requestan Bang Herman ya, hasrat tercapai.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

menongkok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, Bang Mus sudah bergabung ya melalui WhatsApp dan ya dibacakan pesannya pendengar ya. Assalamualaikum Kak, mau request lagu dari UKS Pahit Akan Manis. Salam buat semua, spesial buat yang di ruang kaca aja. Ya pendengar, seperti biasa pendengar ya, Bang Mus ada sedikit apa ini goresan katanya gitu ya. Dan pendengar ini hanya goresan pengusir ngantuk. Goresan pengusir ngantuk dari Bang Mus ini tentang dua jiwa ya pendengar ya. Dan ya dibacakan untuk pendengar. Dua jiwa judulnya. Kita adalah dua jiwa yang ditakdirkan bertemu, tapi tidak untuk melangkah bersama. Pertemuan kita adalah hadiah dari semesta, meski kebersamaan bukan bagian dari ceritanya. Kau hadir bagaikan hujan di musim kemarau, singkat namun berarti. Aku tahu kau hadir bukan untuk tinggal, hanya untuk mengajarkan sesuatu yang indah. Semesta mempertemukan kita untuk saling mengenal, tapi tidak untuk saling memiliki. Kita berjalan di jalan yang sama, namun akhirnya menuju arah yang berbeda. Kau adalah mimpi yang kupegang erat, tapi hanya sebatas mimpi. Pertemuan ini terasa sempurna, meski akhirnya kita bukan milik satu sama lain. Kisah kita adalah persinggahan yang tak pernah menjadi tujuan. Kau adalah yang tak bisa ku genggam selamanya. Biarlah kau dengan duniamu, aku dengan duniaku. Selamat jalan di persinggahan sejati. Oke, luar biasa ya Bang Mus ya. Oh, tetap apa ya, kalau untuk Bang Mus tetap ada inspirasi gitu ya Bang Mus ya, untuk quote-quote setiap harinya gitu Bang Mus ya. Oke, untuk Bang Mus tetap semangat ya Bang Mus. Kami saat lagi kami hadirkan lagu request Bang Mus dari UKS Pahit Akan Manis.
1: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Nyonya-nyonya dan tuan-tuan pendengar yang terhormat, kita merasa girang sekali yang kita telah beruntung bisa kasih dengar di sini lagu-lagu keroncong sedari tahun 1910 sehingga sekarang. Kita harap saja yang ini lagu-lagu bukan saja nanti bisa mengasih kenangan, tapi juga bisa mengasih hiburan pada nyonya-nyonya dan tuan-tuan sekalian. Sekarang kita akan mulai dengan lagu keroncong dari tahun 1910 dan dinyanyikan oleh Tuan S. Abdullah.

0: Ya baik pendengar, beberapa lagu telah kami sajikan di ruang dengar Anda untuk kebersamaan kita di malam hari ini pendengar ya, di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan pendengar, 39 menit telah terrealisasi pendengar ya, dan masih kami temani pendengar yang ingin bergabung melalui line telepon. Ya, assalamualaikum, selamat malam ruang rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga ruang rindu.
0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya Bang Mus ya.
1: Iya, yeah, kok tahu.
0: Tahulah. Gitu ya jawabannya, tahulah gitu. Okay. Apa kabar Bang Mus?
1: Iya, yeah, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Baik, Yati gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik juga Bang Mus. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat-sehat, baik-baik ya Bang Mus ya.
1: Ya, udah ngopi belum?
0: Kalau ngopi udah tadi sore Bang Mus, karena kan takutnya kalau kalau malam ini ngopi lagi ya udahlah, bablas ya, tinggal ketiduran malam.
1: Nggak apa-apa, kan begadang sekali nggak apa-apa.
0: Masalahnya bukan sekali-sekali, hampir tiap kali begadang.
1: Request lagu nih Mbak Yati.
0: Silakan Bang Mus, apa lagunya Bang?
1: Dari Jaka S.
0: Jaka S ya Bang ya?
1: Aku masih merindukanmu.
0: Oke. Aku masih merindukanmu.
1: Iya, makanya nelpon lagi.
0: Kira-kira nih Bang, masih merindukan siapa nih Bang?
1: Kamu sih merindukanmu. Oke.
0: Lagunya kira-kira untuk siapa nih Bang? Untuk istri ya, tercinta kah?
1: Ya begitulah kira-kira. Oh. Ya, gak mungkin ke orang lain kan?
0: Betul sekali, betul sekali. Salam-salamnya Bang Mus.
1: Ya mungkin kirim salam buat fan-fannya masih standby di 93 MHz Nyon di mana saya berada. Juga buat Bang Adi di Sukarame. Iya. Bang Herman di Aceh Selatan, juga Bang Bayu Swamali, juga buat pen-pen yang masih standby aja gitu, juga buat Bang Ari yang berada di rampahan minimal jum aja.
0: Oke. Ya, cukup Bang, salam-salamnya Bang.
1: Cukup. Apalagi ya?
0: Apalagi ya? Seperti biasa Bang. Kata-kata tadi udah apa tadi, tentang apa tadi Bang? Lupa itu.
1: Dua jiwa tadi ya.
0: Oke, dua jiwa. Hari ini mau sekarang mau ditambahkan Bang, tentang apa tuh kira-kira?
1: Sekarang ya.
0: Silakan.
1: Aku tak kuasa menangi telaga matamu yang dalam itu.
0: Cakep.
1: Telaga mata itu menawarkan keindahan.
0: Mantep.
1: Tapi sayang, seribu kali sayang, telaga mata itu dikelilingi oleh duri-duri yang tajam. Ya gitu aja Mbak Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Mus ya. Udah meluangkan waktu gitu ya untuk menghibur kita di apa? Kalau Yati di studio dan pendengar di rumah pendengar ya. Ya spontan ya Bang Mus bisa ngeluarin quote gitu ya, ngeluarin kata-kata hari ini gitu ya, luar biasa. Ya untuk Bang Mus ditunggu lagunya Bang Mus ya, dari Jaka S, Aku Masih Merindukanmu. Ya baik pendengar, langsung saja kami hadirkan lagu Aku Masih Merindukanmu ya, dari Jaka S. Selamat malam pendengar dan selamat

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

Ya baik pendengar, kami hadirkan satu buah lagu terakhir pendengar ya, untuk menutup program kita di program Ruang Rindu kita di malam ini pendengar. Dan selanjutnya akan kita dengarkan di Dong Gayo tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Wait,

Hey, yeah. I don't know.

Anh ngủ bằng đi cô con cô nhà. Anh

es. Es. Es. Uy, uy, uy, y mi no sala, guayó.

Brigada!

Ah!

Maria.

Yang tadi hasil melimpah jeruk itu.

inéditable.

Porra!

Waktu, karya Mas Nur A.E. Saudaraku, dari setitik manusia diciptakan dalam perjalanan waktu tertentu. Dari setitik yang pasti adalah awal langkah, awal dari sebuah amaliah penuh amanah. Dan berpacu dengan waktu adalah sangat dan sangat merugikan. Bagi yang tak peduli pada waktu, sementara iblis selalu tak pernah membuang waktu mencari peluang untuk menipu. Saudaraku, ketika berdiri di satu titik tertentu, sungguh, sedetik bisa durhaka, sedetik bisa berdusta, sedetik bisa berbuat nista, dan sedetik pula bisa berguna, berkarya, jujur dalam bicara, tulus dalam bela. Saudaraku, itu terserah kemana kaki ini harus melangkah, dan waktu tetap terus melaju, menebas siapa saja yang lengah tanpa pandang bulu.

Saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan, dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Nur Hayati beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda, dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Nur Hasana kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Jumat 18 September 2026. Dari kawasan Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan mendingan langsung kita akan bergabung bersama Masjid Agung Ruhama Takengon untuk dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Sembari kita akan nantikan waktu subuh tiba untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Yeah.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Ya, selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Saya tadi kumandang ajian subuh live dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Kita sudah dengarkan bersama. Untuk selanjutnya, rangkaian lagu-lagu religi juga masih akan hadir menemani kita di suasana pagi subuh ini. Sembari kita juga akan nantikan ceramah subuh live dari Masjid Agung Ruhama Takengon yang insya Allah akan kembali hadir untuk pagi ini.

Ya, masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Kalau di suasana pagi seperti ini, kemungkinan untuk Anda melakukan berbagai hal juga sudah mulai sibuk ya, di dapur atau juga di rumah. Apapun kegiatan untuk pagi ini yang luar biasa, bersih-bersih diri, kemudian juga melaksanakan ibadah sholat subuh juga khususnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Majelis jamaah subuh yang dirahmati Allah, mari kita kembali bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat pada subuh ini. Nikmat yang paling besar kita lakukan adalah bisa bersama-sama untuk mempertahankan jamaah subuh kita. Banyak saudara-saudara kita mungkin belum sempat ikut bersama-sama berjamaah untuk menegakkan sholat subuhnya di tempat-tempat mereka, di tempat-tempat ibadah masjid, musala, tempat tinggal mereka. Oleh karena itu, atas limpahan nikmat dan karunia Allah, kita masih bisa mudah-mudahan selalu mempertahankan dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan syukur, salawat dan salam juga tidak pernah kita melupakan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan, sebagai suri teladan. Dengan akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan kita nanti, yang menjadikan seluruh aktivitas amal yang kita lakukan akan mendapat keridaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Majelis jemaah subuh dan para pendengar RRI Radio Republik Indonesia Takengon yang dirahmati Allah, pada pagi ini mari kita kembali sedikit mengulang kaji tentang ayat Allah di dalam surah Az-Zariyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa bil ardi ayatil muqinin, yang artinya, dan di bumi, kata Allah, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Lil muqinin, kekuasaan Allah itu bisa dilihat bagi orang-orang yang yakin. Banyak kita melihat tanda kekuasaan Allah di permukaan bumi, tapi belum tentu semua orang bisa meyakininya bahwa itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak yakin. Allah menciptakan seluruh yang kita lihat. Ketika kita sudah dilahirkan, sudah bisa melihat dan membacanya karena keyakinan bahwa itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Nah, kemudian di ayat yang lain, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kita sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikannya, kata Allah. Nah, rupanya di dalam diri kita sendiri juga ada tanda yang sangat besar diberikan oleh Allah. Nah, sedikit kita menghitung-hitung. Nah, mungkin hitungan kita tidak tepat. Berapa banyak umat manusia setelah
Nabi Adam sampai sekarang dan sampai akhir masa. Pasti hitungan kita tidak tepat. Nah, itu jumlahnya saja. Belum lagi seluruh ciptaan Allah dalam diri manusia, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, mulai dari rupa, bentuk kulit, gelombang rambut dan lain sebagainya. Belum lagi usia, mulai dari 0 tahun sampai akhir hayatnya. Nah, kemudian belum lagi isi dalam. Nah, terutama hati. Segumpal darah yang menggerakkan semuanya, yang memberi perasaan, pertimbangan dan lain sebagainya. Allah menyuruh kita, afala tubsirun, apakah kita tidak memperhatikannya? Bahwa itu adalah mutlak kekuasaan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dalam ayat yang lain, wabis sama'i rizqukum wama tu'adun. Nah, kemudian kita berbicara tentang langit. Tentang langit terdapat sebab-sebab rezeki kita. Wama tu'adun. Nah, dan apa-apa saja yang dijanjikan Allah kepada kita. Nah, Allah bisa kita bayangkan, jika keadaan hanya satu musim, musim kemarau. Nah, itu bisa kita bayangkan, kita tidak bisa bertahan lama, tidak mempunyai makanan dan lain sebagainya. Tapi Allah menetapkan dan mengaturnya, rezeki kita dari langit. Allah menurunkan hujan, dengan hujan hidup tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, sehingga kita bisa makan, bisa melangsungkan kehidupan. Kemudian, dan apa yang dijanjikan Allah kepada kita, ini kalau kita lihat di tafsir Ibnu Katsir, nah, yang dijanjikan Allah itu dari langit terutama pahala. Pahala nilai kebajikan yang kita lakukan karena ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah. Allah akan menjanjikan akan kita dapatkan balasannya. Kemudian Allah menjanjikan tempat kita, tempat yang kekal, surganya atau nerakanya. Itu pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan menunaikan janjinya kepada kita. Nah, dari ketiga ayat ini, majelis jamaah subuh yang dirahmati Allah, nah, antara bumi, alam semesta dan diri kita, kemudian langit, ketiga unsur yang besar ini yang sangat menentukan posisi yang diberikan oleh Allah adalah kita selaku umat manusia. Allah tidak memberikan kepada ciptaan Allah yang lain, makhluk yang lain, tetapi memberikan keistimewaan kepada kita selaku hamba Allah subhanahu wa ta'ala, kepada umat manusia. Jadi ada beberapa hal yang kita ambil intisarinya
bahwa tidak ada yang terjadi secara sia-sia. Allah menciptakan alam semesta tidak sia-sia. Seluruh makhluk Allah akan hidup di alam fana ini, di bumi yang terbentang luas ini. Tidak ada sedikit pun disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tanda kebesaran banyak diberikan oleh Allah di alam semesta. Tetapi harus kita ingat, biarpun banyak kita, yang menentukan adalah keyakinan bahwa itu ada Sang Maha Pencipta, tidak tercipta dengan sendirinya, tidak bisa dicerna dengan semua dikumpulkan akal pikiran makhluk Allah, tidak bisa. Karena akal makhluk Allah adalah ciptaan Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita lampaui. Yang bisa kita lampaui hanya jelajah menurut pengetahuan kita masing-masing. Kemudian diri kita, banyak hal-hal yang harus kita perhatikan, yang harus kita renungkan, yang menjadikan semuanya adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langit bukan hanya jelajah jauhnya yang Allah turunkan hujan dari gumpalan-gumpalan awan, bukan hanya itu, tetapi Allah akan menyiapkan dan menunaikan janjinya untuk memberi balasan pahala kebajikan dan tempat dua alam yang akan dijadikan tempat yang kekal bagi kita selaku hambanya. Mudah-mudahan kita selalu dalam menunaikan perintah Allah, Allah akan menempatkan kita, baik kehidupan kita di alam ini penuh dengan keberkahan, lebih-lebih di alam akhirat penuh dengan keridaan dan kenikmatan yang tiada tara, yang Allah janjikan surganya kepada kita selaku umat hamba yang taat dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon, ceramah subuh kita sudah dengarkan bersama untuk pagi ini. Dan untuk selanjutnya, kita akan nantikan Warta Tanogayo yang akan kembali hadir nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, kini jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Tanoh Gayo untuk edisi pagi ini, Jumat 18 September 2026. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Jumat 18 September 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Polres Aceh Tengah musnahkan 100 kg lebih ganja kering. Menteri Perhubungan tegaskan keselamatan transportasi pada momen perhubungan nasional. Warta Tanoh Gayo ini diturut disiarkan oleh RRI Rimbaraya di FM 90,1 MHz dan juga dapat Anda dengarkan melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel serta melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming di rri.go.id. Bersama saya Nur Hasana, kita ikuti berita selengkapnya.

0: Pendengar, Polres Aceh Tengah musnahkan 101,9 kg ganja kering hasil dari 3 kasus yang ditangani pada Mei dan Juni 2026. Kapolres menegaskan komitmen untuk terus memberantas peredaran narkotika di wilayah hukum setempat. Berikut selengkapnya disampaikan Fitra Jayadi.
1: Polres Aceh Tengah memusnahkan 101,9 kg ganja kering. Barang bukti itu berasal dari 3 kasus narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan berlangsung di halaman Mapolres setempat. Kapolres Aceh Tengah AKBP Teguh Siswoyo memimpin langsung pemusnahan tersebut. Barang bukti berasal dari kasus yang ditangani pada Mei dan Juni 2026. 3 tersangka dalam perkara itu berperan sebagai kurir. Dijelaskan seluruh barang bukti yang dimusnahkan mencapai 101,9 kg ganja kering. Ketiga perkara juga telah diputus oleh Pengadilan Negeri Takengon dan memiliki kekuatan hukum tetap. Kapolres menegaskan komitmen pihak Enel memberantas peredaran narkotika. Dirinya juga memperingatkan para pelaku narkotika agar tidak mengedarkan barang haram di wilayah hukum Polres tempat.
2: Anggota Sat Narkoba yang telah berhasil mengungkap peredaran narkotika di wilayah Aceh Tengah. Dalam kesempatan ini kita lihat BB sebanyak 101,9 kg telah berhasil diungkap dan diproses. Dalam kesempatan ini akan dimusnahkan sehingga tidak ada penyalahgunaan.
1: Kapolres Aceh Tengah AKBP Teguh Siswoyo menambahkan pemberantasan narkotika membutuhkan dukungan dari seluruh pihak, termasuk pemerintah, awak media, dan seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan mengapresiasi langkah kepolisian dalam pemberantasan narkotika. Muhsin juga mengajak pemerintah kampung ikut mencegah peredaran narkoba hingga ke tingkat desa. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh musnahkan 44 kg ganja kering dan 2,9 kg sabu. BNNP Aceh juga mendorong pemerintah Aceh untuk menerbitkan Pergub Kanun Narkotika. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Cindy Novita.
3: Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh memusnahkan 2,9 kg sabu dan 44,2 kg ganja kering hasil pengungkapan tindak pidana narkotika di Aceh pada Kamis 17 September 2026. Barang bukti sabu merupakan hasil pengungkapan yang berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan penyimpanan narkotika di wilayah Kabupaten Bireun. Sementara ganja diperoleh dari pengungkapan kasus pengiriman barang yang diduga narkotika dari Betung, Kabupaten Nagan Raya menuju wilayah Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara. Kepala BNNP Aceh Brigjen Pol Dr. Dedi Tabrani mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap peredaran narkotika di sejumlah wilayah Aceh, termasuk Aceh Timur dan Aceh Utara. Ia juga meminta dukungan pemerintah Aceh dalam memperkuat upaya pemberantasan narkotika. Dedi menyebut salah satu kebutuhan yang masih dihadapi dalam penanganan masalah narkotika di Aceh adalah penguatan fasilitas rehabilitasi. Menurutnya Aceh telah memiliki Kanun Nomor 8 tahun 2018 tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, namun masih membutuhkan peraturan pelaksana.
4: Selama ini yang kita hadapi di lapangan bahwa ada kanun tahun 2018 tentang fasilitas narkoba sudah ada nomor 8 tahun 2018, namun sampai dengan hari ini sudah 8 tahun itu belum ada peraturan pelaksananya, peraturan gubernur pelaksananya. Nah, sehingga itu sama aja kanunnya saja tidak tanpa peraturan pelaksana itu tidak bisa dilaksanakan.
3: Ia berharap pemerintah Aceh segera menyusun peraturan gubernur sebagai aturan pelaksana kanun tersebut. Dengan adanya aturan itu, BNNP Aceh dapat mengusulkan dukungan anggaran untuk membangun balai rehabilitasi narkoba di Aceh. Dedi menambahkan peran masyarakat juga penting dalam membantu BNN dan kepolisian mengungkap peredaran narkotika. Informasi dari masyarakat menjadi salah satu pintu masuk dalam pengungkapan kasus, seperti pada dua perkara yang barang buktinya dimusnahkan pada hari ini. Pemusnahan 2,9 gram sabu dan 44,2 gram ganja disebut telah menyelamatkan 59.219 jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya. Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Lampulo musnahkan alat penangkapan ikan ilegal yang merusak ekosistem laut.
5: Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Lampulo, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, melakukan pemusnahan barang hasil pengawasan periode tahun 2020 sampai dengan 2026 di pangkalan PSDKP setempat pada Rabu 16 September 2026. Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran Pangkalan PSDKP Lampulo, Virga Dios Arfatos, dalam laporannya menyampaikan barang tersebut merupakan hasil pelaksanaan pengawasan di bidang penangkapan dan pembudidayaan ikan yang telah diamankan dan dicatat untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun tindak lanjut terhadap barang hasil pengawasan dilakukan

0: Sebanyak 6 unit mini troll, 1 kompresor, dan 1.075 kg dimusnahkan di pangkalan PSDKP Lampulo. Selanjutnya, 8 mini troll dan 1 alat tangkap ikan setrum dimusnahkan di Satuas SDKP Padang. 4 unit kompresor lainnya diserahkan kepada lembaga pendidikan untuk dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Alat tangkapnya sendiri ada sekitar 15 set. Sebagaimana kita ketahui, sepanjang pantai barat Sumatera, bahkan pantai timur di bagian Langsa dan sekitaran Lok Semawe, itu alat tangkap yang dilarang itu juga banyaknya. Ini sebagai bagian dari kami ingin mengedukasi masyarakat, dan mudah-mudahan kita sepakat di ruang ini bahwa penggunaan alat tangkap itu dilarang.
0: Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan pada Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, Sahono Budianto menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terus memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap penggunaan alat penangkapan yang dilarang.
2: Dari barang-barang hasil pengawasan itu kemudian tentunya dilakukan pemusnahan atau pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat. Sosial misalnya, pendidikan, ya, seperti halnya tadi dilaporkan, ada alat bantu penangkapan ikan berupa kompresor yang nanti akan diserahkan kepada sekolah menengah kejuruan.
0: Pengawasan dan pemusnahan merupakan wujud komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan, mencegah penggunaan dan peredaran barang yang tidak sesuai ketentuan, serta mendukung penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.

0: Ya baik, informasi selanjutnya pendengar, tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Bupati Aceh Tenggara pantau 14 titik alur sungai serta 5 lokasi yang dinilai kritis. Berikut informasi mengenai hal tersebut.
1: Tim tenaga ahli BNPB Pusat bersama Bupati Aceh Tenggara, Salim Fakri, memantau kondisi alur sungai dan sejumlah jembatan yang terdampak bencana di 14 titik kemarin. Bupati Aceh Tenggara, Salim Fakri, menilai kondisi sejumlah jembatan membutuhkan penanganan khusus karena menjadi akses penting bagi masyarakat luas.
2: Ini titik lokasi juga akibat musibah bencana dahulu, yaitu jembatan Natam, yang sangat membutuhkan secepatnya agar bisa diambil langkah-langkah untuk pembangunan ini karena permintaan masyarakat, karena jembatan ini menghubungkan Kecamatan Badar, Kecamatan Ketambi dengan Kecamatan Darulhasanah.
1: Tenaga ahli Kepala BNPB Fatuhul mengatakan pihaknya akan serius mendorong penanganan lokasi-lokasi yang mengalami kerusakan dan membahayakan masyarakat. Dari hasil pemantauan di 14 titik, kata Fatul, sebagian besar merupakan jembatan yang berada di sepanjang alur sungai. Kondisinya beragam, mulai dari terancam terendam hingga berpotensi roboh. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
0: Pendengar, pembangunan jembatan perintis Garuda masih terus berlangsung pada sejumlah titik di Kabupaten Gayo Luas dalam upaya memulihkan akses masyarakat pasca bencana hidrometeorologi. Berikut informasi selengkapnya.
3: Pembangunan jembatan Garuda terus dilakukan pada sejumlah titik di Kabupaten Gayo Luas sebagai upaya memulihkan akses masyarakat yang terputus akibat bencana hidrometeorologi. Jembatan tersebut dibangun untuk kembali menghubungkan wilayah yang selama beberapa bulan terakhir mengalami keterbatasan akses karena kerusakan infrastruktur yang ditimbulkan oleh bencana. Dandim 0113 Gayo Luas Letkol Armed Frandesiapan Eka Saputra mengatakan pembangunan jembatan menjadi bagian penting dalam mengembalikan konektivitas masyarakat di wilayah terdampak. Sejumlah titik pembangunan diantaranya di Desa Penomon dan Lukup Baru, Kecamatan Rikit Gaib, Desa Sangir, Kecamatan Dabun Gelang, Desa Kenyaran, Kecamatan Pantan Cuaca, serta Desa Tongra, Kecamatan Terangun. Dengan pembangunan ini, mobilitas warga diharapkan dapat kembali normal. Jembatan juga menjadi jalur penting bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk menuju fasilitas pelayanan publik dan kegiatan ekonomi. Sebelumnya, jembatan perintis Garuda di Desa Kendawi telah selesai pada 13 Agustus 2026 lalu. Jembatan tersebut memiliki panjang 100 meter dan lebar 1,2 meter dengan kapasitas beban sekitar 500 hingga 700 kg. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.

0: Informasi selanjutnya pendengar, upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional tahun 2026 dilaksanakan di Kabupaten Bener Meriah. Menteri Perhubungan minta keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam pelayanan transportasi.
1: Wakil Bupati Bener Meriah bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Perhubungan Nasional 2026 di kawasan Terminal Penumpang Bandara Rembele. Mengusung tema menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju, peringatan Harhubnas menjadi momentum memperkuat komitmen insan perhubungan dalam mewujudkan transportasi yang aman dan mendukung konektivitas masyarakat. Dalam amanat Menteri Perhubungan Republik Indonesia yang dibacakan Wakil Bupati Armia, ditegaskan keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam setiap penyelenggaraan transportasi.
2: Ukuran keberhasilan transportasi pada akhirnya adalah manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Pada Hari Perhubungan Nasional ini, saya mengajak seluruh insan perhubungan untuk menjadikan bulan September sebagai bulan keselamatan transportasi.
1: Peringatan Hari Perhubungan Nasional juga menjadi momentum untuk mengenang para korban berbagai musibah transportasi yang terjadi belakangan ini. Selain keselamatan, sektor perhubungan dituntut mampu menjaga mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan dalam kondisi darurat, termasuk saat terjadi bencana alam maupun gangguan operasional transportasi. Pemerintah juga terus mendorong penguatan konektivitas melalui layanan angkutan perintis di wilayah 3T, pengembangan angkutan massal, integrasi antarmoda, serta pembenahan sistem logistik. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Melalui Blended Finance Model, BFM, World Resources Institute, WRI, dorong pembiayaan 19 kelompok usaha perhutanan sosial, KUPS, di Provinsi Aceh.
3: World Resources Institute, WRI, menggelar kick-off program Blended Finance Model, BFM, tahun 2026-2027 untuk Provinsi Aceh yang berlangsung di lokasi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial KUPS Karang Putih, Kampung Balai Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Kamis 17 September 2026. Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, BPDLH, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhutanan, Pemerintah Aceh, dan perwakilan kepala daerah dari 4 kabupaten kota di Aceh, yaitu Bener Meriah, Sabang, Aceh Besar, dan Aceh Tengah. Senior Manager WRI Sumatera Rahmat Hidayat mengatakan WRI telah memasuki tahun ke-6 berkontribusi di Aceh. Fokusnya antara lain memperkuat masyarakat di sekitar kawasan hutan agar memperoleh akses legal melalui perhutanan sosial sekaligus mengembangkan potensi ekonomi tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. WRI tidak hanya mendukung perizinan, tetapi juga penguatan kelembagaan, pelatihan, pengembangan produk, akses pasar, dan penguatan ekonomi masyarakat. Rahmat menyebutkan total dukungan untuk KUPS di Aceh mencapai 17,5 miliar rupiah dengan besaran yang berbeda-beda sesuai kebutuhan masing-masing kelompok. Program tersebut juga diarahkan untuk mengembangkan skema pendanaan campuran tidak hanya mengandalkan APBN dan APBD, tetapi juga CSR, perbankan, serta sumber pendanaan lainnya.
4: Komoditasnya beragam, tidak hanya kopi, tetapi juga ada madu, ada rotan, ada pupuk, aren, olahan pangan, perikanan, peternakan, hingga ekowisata. Tadi Bapak Ibu sudah menyaksikan salah satu atau beberapa dari dampingan-dampingan KUPS kami di pameran di depan. Kami memiliki target, setidaknya 19 KUPS yang kami dampingi itu berpartisipasi aktif dalam pendampingan usaha. Terus 7 KUPS itu mencapai level gold atau platinum dan terpilih berpartisipasi aktif dalam inkubasi bisnis lanjutan. Kami juga menargetkan ada setidaknya 4 desain mekanisme blended finance pada KUPS dan 2 diantaranya diuji cobakan untuk mekanisme blended finance tersebut.
3: Bupati Bener Meriah Tagor Abu Bakar menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menggagas dan mendukung program BFM. Menurutnya program ini penting dalam membuka akses pembiayaan sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya alam dan potensi masyarakat secara produktif dan berkelanjutan. Bener Meriah ungkapnya memiliki potensi besar dalam pengembangan perhutanan sosial dan ekonomi berbasis sumber daya alam, terutama kopi Arabica Gayo yang menjadi bagian penting dari perekonomian masyarakat. Ia juga menyebutkan program BFM yang melibatkan 19 kelompok usaha perhutanan sosial di 4 kabupaten kota di Aceh dengan komoditas kopi Gayo Agroforestry, Madu Trigona, MPTS Agroforestry, dan ekowisata dapat menjadi model pengembangan ekonomi masyarakat yang selaras dengan kelestarian lingkungan serta mendukung target volume net sink 2030. Tagore juga menyoroti perlunya penguatan kelembagaan, kapasitas kawasan, kapasitas pengelolaan, teknologi, pembiayaan, dan akses pasar bagi kelompok perhutanan sosial. Selain itu, ia menyampaikan harapan agar proses usulan perubahan status kawasan hutan seluas sekitar 25.008 hektar yang diajukan pemerintah Kabupaten Bener Meriah kepada Kementerian Kehutanan pada 2 April 2025 dapat berjalan secara jelas dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan kepentingan masyarakat. Bupati berharap program BFM tidak hanya membuka akses pembiayaan bagi KUPS tetapi juga memperkuat ekosistem perhutanan sosial secara menyeluruh.
5: Jadi alhamdulillah bapak-bapak sudah datang membantu kami, dan tadi saya sampaikan juga ke Pak Hanan, sudah kita praktekkan di apa yang kita lakukan ini. Karena kita nggak mungkin lepas bentar itu aja, tanpa bimbingan, jadi seperti saat ini, tanpa bimbingan, tanpa bantuan teknologi dan bantuan mungkin dipindahkan dan lain-lain. Saya sangat yakin Pak. Tadi saya datang dari kaget juga di persiapan ini luar biasa, tiba-tiba kalau sudah berkolaborasi semuanya bisa jadi ringan.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Abdul Hanan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung kegiatan tersebut, termasuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dan WRI. Menurutnya, program perhutanan sosial tersebut diterima 4 wilayah, yakni Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Besar, dan Kota Sabang, yang terdiri dari 19 KUPS.
6: Kalau saya mencoba menguraikan, hanya skema perhutanan sosial yang nyata-nyata, ada skema lain, misalnya BPPH, kemudian BPKH, tapi yang nyata memberikan kesejahteraan kepada masyarakat itu hanya skema perhutanan sosial. Jadi skema perhutanan sosial yang hari ini di Aceh sudah mencapai 200 ribu hektar, Pak Direktur, kemudian dari 200 ribu hektar itu ada 8 kelompok hutan adat, dan juga ada beberapa sekarang lagi berproses pertek di Kementerian Pemuda Baharat yang sedang berproses juga cepat ditetapkan. Kemudian dari skema perhutanan sosial ini akan lahirnya KUPS. KUPS ini adalah skema bagaimana membuat kelompok perhutanan sosial itu adalah bisa bermandiri secara bisnis. Mandiri secara bisnis berarti ada sebuah produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan itu juga harapan kami, kami dibincang-bincang dengan Pak Rahmat, program ini harus bisa sampai ke pasar, jangan hanya masyarakat memproduksi hasil sebagaimana kita lihat di luar, tapi tidak memiliki pasar. Berjanji Pak Rahmat dan kami, Pak Direktur, ini juga sebagai bahan evaluasi Pak Rahmat tentunya ke depan. Berjanji beliau akan mengantarkan semua yang dihasilkan oleh kelompok KUPS ini sampai dengan memiliki pasar yang pasti.
3: Melalui program tersebut, diharapkan ekonomi masyarakat yang tinggal di kawasan hutan dapat semakin sejahtera tanpa merusak kawasan ekosistem hutan yang ada. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Berita terakhir pendengar, Kementerian UMKM resmi membuka pendampingan dan perluasan akses pembiayaan wirausaha terdampak bencana regional 1 Aceh tahun 2026.
7: Pemerintah Aceh Tengah bersama Kementerian UMKM resmi membuka pendampingan dan perluasan akses pembiayaan wirausaha terdampak bencana regional 1 Aceh tahun 2026 di salah satu hotel di Takengon kemarin. Acara ini dibuka PLT Sekda Aceh Tengah Alam Syuhada dan dihadiri PLT Asisten Deputi Kementerian UMKM Asep Abdullah. PLT Sekda Alam Syuhada menyebut, acara ini menyasar pelaku usaha dari 4 wilayah, Aceh Tengah, Bener Meriah, Kelues, dan Aceh Tenggara.
8: Tentunya perhatian pemerintahan pusat melalui Kementerian UMKM ini itu sangat besar terhadap bagaimana upaya menumbuhkan kembali perekonomian di 4 kabupaten melalui kegiatan ini. Tentunya para pelaku-pelaku UMKM ini dengan kegiatan ini mereka bangkit kembali.
7: Melalui penguatan kapasitas inovasi dan akses pembiayaan, PLT Sekda Alam Syuhada mengajak agar para pihak bersama mendorong UMKM Aceh makin tumbuh, mandiri, dan berkelanjutan. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanoh Gayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Polres Aceh Tengah musnahkan 100 kg lebih ganja kering. Menteri Perhubungan tegaskan keselamatan transportasi pada momen Hari Perhubungan Nasional. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Nur Hasanah mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Kita akan dengarkan info cuaca, dan untuk pagi ini info cuaca akan disampaikan Ibu Fitriana Nur. Assalamualaikum Ibu Fitri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Pagi juga. Gimana kabarnya untuk pagi ini, Bu?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Baik, silakan Ibu Fitri, bagaimana informasi cuaca untuk wilayah Tengah Aceh untuk hari ini, khususnya Jumat 18 September 2026. Silakan Ibu.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat BMKG, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca edisi Jumat 18 September 2026 untuk wilayah Tengah Aceh. Pada hari ini kondisi cuaca diperkirakan masih cukup berawan di pagi hari, kemudian pada sore hari terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang cukup merata di wilayah Bendung Meriah, Aceh Tengah, Gayolus, dan sekitarnya. Kondisi cuaca kemudian diperkirakan akan kembali membaik pada malam hari. Untuk angin sendiri umumnya bertiup dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan mencapai 20 km per jam dengan suhu udara secara umum berkisar antara 17 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 sampai dengan 100%. Kemudian untuk titik panas sendiri selama 24 jam terakhir tidak terpantau baik di wilayah Tengah Aceh maupun di wilayah Aceh secara keseluruhan. Kemudian untuk peringatan dini memang masih perlu diwaspadai potensi hujan dengan intensitas yang cukup tinggi, sedang hingga lebat, khususnya di wilayah pesisir barat bagian selatan, termasuk wilayah Gayolues, Sebelum Salam, dan juga Aceh Tenggara. Kemudian kondisi curah hujan memang diperkirakan masih berada di intensitas sedang hingga setidaknya 3 hari ke depan, sehingga memang dikhawatirkan selama beberapa hari terakhir kondisi hujan sudah cukup tinggi dan potensi hujan ke depannya masih ada, dikhawatirkan kondisi tanah mulai jenuh sehingga mengakibatkan adanya potensi wilayah-wilayah longsor. Untuk himbauan sendiri, kami terus menghimbau kepada masyarakat untuk terus mengupdate informasi terkini terkait cuaca melalui kanal resmi BMKG. Mengingat perubahan kondisi cuaca dalam beberapa hari terakhir yang cukup signifikan dan cepat terjadi. Masyarakat juga diharapkan untuk terus menjaga kesehatan dan terus waspada terhadap perubahan kondisi cuaca yang terjadi. Yang perlu diperhatikan adalah terus hindari wilayah-wilayah aliran sungai ataupun sumber air apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi dengan durasi yang cukup lama.
1: Baik, terima kasih Bu Fitri untuk informasi cuaca hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, Ibu Fitriana Nur, perakirawan BMKG Aceh yang sudah menyampaikan bagaimana informasi cuaca, potensi cuaca untuk hari ini khususnya hari Jumat 18 September 2026 untuk berbagai wilayah Tengah Aceh. Lanjut dengan rangkaian program selanjutnya. Sebelumnya Nur juga sampaikan untuk info cuaca pendengar dapat ikuti setiap hari pada pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan nanti juga akan dirangkaikan dalam kabar Aceh.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

Sobat RRI, jauh sebelum Indonesia merdeka dan RRI lahir pada 11 September 1945, tahukah kamu stasiun radio apa yang pertama kali dimiliki dan dikelola penuh oleh bangsa Indonesia sendiri? Bukan milik pemerintah kolonial Belanda atau Jepang, melainkan didirikan anak bangsa di Solo, Jawa Tengah. Namanya adalah Solosche Radio Vereniging atau SRV, yang resmi berdiri pada 1 April 1933. Inilah tonggak awal pergerakan penyiaran pribumi di Nusantara yang membuktikan bahwa bangsa kita mampu menguasai teknologi udara. Yuk kita bongkar sejarahnya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, pada era 1920-an, siaran radio di Hindia Belanda didominasi oleh stasiun milik Belanda, seperti Nirom yang hanya memutar musik barat dan berita kolonial. Melihat hal tersebut, Raja Mangkunegaran Solo, KGPAA Mangkunegoro VII, bersama seorang insinyur pribumi bernama Insinyur Sarsito Mangunkusumo, tergerak untuk membuat stasiun radio sendiri. Dengan peralatan pemancar yang dirakit secara mandiri dan modal dana swadaya, SRV mulai mengudara. Melalui gelombang radio SRV, kebudayaan Jawa seperti gamelan, wayang orang, dan gending-gending klasik dipancarkan ke berbagai daerah. Bahkan, siaran-siaran budaya SRV sempat menembus hingga ke negeri Belanda. Keberhasilan SRV Solo menginspirasi daerah-daerah lain untuk mendirikan radio pribumi, seperti di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, hingga Surabaya. Pada tanggal 28 Maret 1937, SRV memrakarsai berdirinya Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran, PPRK, untuk menyatukan seluruh stasiun radio milik bangsa Indonesia. PPRK inilah yang gigi memperjuangkan agar lagu-lagu dan bahasa Indonesia bisa berkumandang di udara Nusantara tanpa batasan kolonial. Ketika Indonesia merdeka dan RRI dibentuk pada 11 September 1945, stasiun SRV Solo menjadi salah satu pilar penyiaran utama yang meleburkan diri untuk memperjuangkan kedaulatan negara. Sobat RRI, dari gema siaran SRV Solo tahun 1933 inilah, benih-benih semangat penyiaran nasional tumbuh hingga melahirkan Radio Republik Indonesia yang kita dengar hari ini. Tanpa keberanian para tokoh SRV, sejarah penyiaran di tanah air mungkin akan sangat berbeda. Sobat RRI, siapa nih di antara kamu yang berasal dari Solo atau pernah berkunjung ke Monumen Pers Nasional, tempat sejarah radio dicatat? Tulis di kolom komentar ya. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.

Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.

Ya baik pendengar, Anda mendengarkan informasi harga bahan pokok penting strategis untuk hari ini Jumat 18 September 2026. Komoditi sayur mayur untuk bawang merah harga eceran minggu lalu Rp25.000, harga eceran minggu ini Rp30.000 per kilogram, naik 20%. Komoditi bawang putih harga eceran minggu ini Rp35.000 per kilogram, stabil. Buncis harga eceran minggu ini Rp12.000 per kilogram, stabil. Cabai capak harga eceran minggu lalu Rp60.000 per kilogram, harga eceran minggu ini Rp50.000 per kilogram, turun 16,67%. Cabai hijau harga eceran minggu ini Rp35.000 per kilogram, stabil. Cabai merah besar harga eceran minggu ini Rp60.000 per kilogram, stabil. Cabai merah keriting harga eceran minggu ini Rp55.000 per kilogram, stabil. Kelapa bulat harga eceran minggu ini Rp8.000 per kilogram, stabil. Kentang harga eceran minggu ini Rp10.000 per kilogram, stabil. Kol kubis harga eceran minggu lalu Rp7.000 per kilogram, harga eceran minggu ini Rp5.000 per kilogram, turun 28,57%. Mie instan Indomie harga eceran minggu ini Rp3.500 per bungkus, stabil. Tahu harga eceran minggu ini Rp14.000 per kilogram, stabil. Tempe harga eceran minggu ini Rp18.000 per kilogram, stabil. Tomat lokal harga eceran minggu ini Rp12.000 per kilogram, stabil. Wortel harga eceran minggu ini Rp10.000 per kilogram, stabil. Bawang merah lokal harga eceran minggu lalu Rp20.000 per kilogram, harga eceran minggu ini Rp25.000 per kilogram, naik 25%. Bawang merah Medan harga eceran minggu lalu Rp25.000 per kilogram, harga eceran minggu ini Rp30.000 per kilogram, naik 20%. Demikian informasi harga bahan pokok penting strategis komoditi sayur mayur. Sudah kami sampaikan dan Anda dapat ikuti untuk informasi harga bahan pokok penting strategis setiap hari pada pukul 6 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun EL50.
2: Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dan dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.
0: Pemerintah mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memberantas tambang ilegal. Serangan militer Houthi yang menyasar wilayah Arab Saudi menyebabkan satu orang meninggal. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Dari Dewan Energi spesifiknya,
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar menyiapkan pengembangan bahan bakar nabati campuran bensin atau etanol 50%. Menteri Bahlil mengatakan keberhasilan memproduksi B50, yakni sawit dicampur dengan metanol, menjadi contoh dalam pengembangan BBM nabati E50. Upaya untuk menghadirkan etanol 50 agar Indonesia tidak tergantung impor BBM, konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Penjelasan Menteri Bahlil disampaikan usai rapat paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini yang mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Hal-hal lain juga tadi arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa harus kita melakukan kerjasama yang baik antara akademisi, pelaku usaha dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan.
4: Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda menjelaskan pengembangan E50 dilakukan secara bertahap.
5: Kita diharapkan bertahap yang ujungnya nanti sampai ke E50.
6: Kan roadmap kan menuju ke sana.
7: Jadi targetnya Presiden juga kayak E50 itu kapan sih, Pak?
5: Tidak menyebutkan waktu.
7: Menuju ke sana ya, Pak? Ya.
4: Presiden Prabowo juga mendorong eksplorasi dan pengawasan 45.000 sumur rakyat. Pemerintah akan mendorong eksplorasi besar-besaran pada cekungan dan blok minyak serta mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang sudah ada. Menteri Bahlil menjelaskan pemerintah akan menggunakan teknologi pada sumur-sumur tua untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatannya. Indonesia berhasil menghentikan impor solar dengan diproduksinya B50. Presiden Prabowo berharap dengan pengembangan E50, Indonesia stop impor BBM. Rapat juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah menteri kabinet.